0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: tu mau bekok mata mu. Mu tengok bola ke mu kena buli ke?
1: Ni. Bola buli aku.
2: Ke bola buli mu?
0: Apa bekok mata?
2: Biasa aku buli awang je, aku suruh dia pergi 4 kali betul kedai, tak ada apa-apa dia.
3: Berani.
2: Dia
3: apa?
2: Dia tak berani.
1: Baru tengok semalam bola malang.
2: Dah arum dah.
1: Dia tengok sekali. Oh, dok dia dah tahan.
2: Eh, cikgu-cikgu ha buli-buli kan. Baru ni adalah nama benda Mek Yah. Anak dia
0: itu Mek Yah dah. Mek Yah ramah.
2: Anak dia tingkat atas satu, ada belakang
1: rumah aku. Mek Yah tokoh nama dia.
2: Anak dia tak pergi sekolah. Puah tanya Tak pergi sekolah. Dia terang-terang tanya, teruk-teruk. Anak dia rupanya, anak dia kena
1: bullying.
2: Kena bully. Maksudnya dia tak tahulah bully lagu mana. Jadi dia takut tang.
1: Ingatkan
0: kalau kita tengok kan bully-bully kes sama-sama sendiri tu, kalau orang kata memang dah jadi macam
2: dah habis-habis ke bully.
0: Dah habis-habis siapa kan. Apa drama bully hok Korea tu ada menteri tengok siapa.
3: Ke pengaruh tak?
2: Dia tahu lah.
0: Itu hok bully sama budak, hok bully cikgu.
2: Idoh hormat langsung lah budak ni dah.
1: Cikgu dah ada kena bully juga cikgu.
0: Ada baru ni ada dia dah kena
2: susahnya jadi cikgu.
0: Cikgu dia kata sayang aku lah. Tapi viral lah baru ni. Dia nak kerat rambut budak tu sebab budak tu dia colour rambut.
2: Oh,
0: dah lah panjang kala pula.
3: Jadi buat sahih.
2: Sekolah tu tempat mendidik. Kalau lah dok di sekolah kat mana lagi
3: nak pergi.
0: Dia kabur yang viral tu, dia tumbuk cikgu. Tapi dok tumbuk, cuma bahasa dia kasar kesak. Bahasa kesak dia,
2: bahasa kesak pun dah boleh cikgu. Cikgu kena mak
3: dia baru berkat ilmu.
0: Itu kita dok cakap pasal bully sama sendiri. Kawan-kawan akan sebaya bully. Ni bully cikgu ni kata kau ni.
2: Eh, tapi ke bully cikgu kan banyak dah makna kita dengar.
3: Banyak tau
2: cikgu. Tak ada cikgu kalau balik sekolah nengung kenangi kat dia.
3: Takat naik tak ada lagi.
2: Takut salah nak berhenti. Nak berhenti kerja ke apa tak ada.
3: Takut dia nak kerja dengan mumpul pulak meja.
2: Waktu tu
0: baru ni benda-benda. Nama benda pengurusi marah apa, Ashraf Wajidik tu kata.
2: Apa?
0: You touch you go.
2: Oh, dia tegah aku dah.
0: You touch you go. Tapi baru ni memang dia bagi amarang lah.
2: Tapi betul tak cikgu, kadang-kadang dia kata kadang-kadang KK bully ni ada setengah sekolah tu macam nak susu. Tak boleh lah susu-susu, kena kabur lah.
0: Asyarakat Wajidik kata kau ni. Dia kata kau ni berkongsilah kes salah laku kat media sosial kita ni. Dia akan siasat.
2: Lega sikit kita dengar makna.
0: Kalau payuh sangat nak buat report ke tak cara
2: Dok kira lah maknanya budak kena bully ke cikgu kena bully ke. Biar benda tu selesai molek.
3: Kabur. Buat diam, buat senyap gitu.
2: Kau duduk asrama, cara duduk asrama cikgu eh.
3: Nak selesai gua ni.
0: Jadi macam feeling lah. Mula-mula bully, bagi yang kedua bully balik.
2: Sebab tu kadang-kadang learn ni dok kira. Kalau dulu budak-budak cerdik dok buat gitu, learn ni dok sama naik. Budak cerdik
3: kira cerdik ke
1: dok cerdik ke. Antara pokok pakar mak ayah dia lah nak didik anak-anak tu. Laranglah anak dia pakar. Kenapa kala rambut lah, rambut panjang.
2: Ini dok nak jeti anak-anak. Marah pun dok boleh. Nu cikgu mari sekolah marah cikgu kalau marah kanak
0: dia. Ada baru ni budak-budak aku buat ngaji kata aku kala rambut. Dia dah tahu rambut aku rambut ubang.
3: Tak tegur.
1: Tak tegur. Berasa hati. Itu kelakor.
2: Tanya mu tu dah cikgu.
0: Tak tegur dah.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Seronoknya saya bersama

0: Ceria pagi dengan FM Mesra Ceria. Ceria kan?
1: Ya, wajib ceria di mana juga anda berada, okey?
0: Okey, kita nak ajak anda borak sikit pagi ni. Berkenaan dengan cicit kita, tajuknya adalah ada tak benda-benda yang anda rasa macam, kalau anda bandingkan diri anda dengan hari ini dan 10 tahun lalu, anda rasa macam yang benda-benda yang anda ada hari ini, kalau tak ada pun tak apalah. Tak kisah dah.
1: Bersyukur apa yang ada.
0: Ya.
1: Apa yang apa ni, benda yang kita tak kisah dah sekarang sangat. Berbanding 10 tahun dulu, rasa macam tak boleh ni, kena buat juga.
0: Kena ada juga.
1: Contoh, ada yang kata shopping. Dulu pantang ada sale apa siapa sini dia akan pergi. Bersesak-sesak pun rela lah beratur. Sekarang tak apalah, beli online je pun okey. Asal tak masuk kedai.
0: Mungkin juga dulu dia jenis yang jaga penampilan, ya. Baju nak kena ada puff-puff. Nak kena ada macam style-style. Sekarang tak kisahlah.
1: Kalau sauk je.
0: Sauk je. Macam-macam pisih lah. Apa saja yang anda fikirkan, jom kongsikan dengan kami. Kami juga bersiaran langsung menerusi live TikTok Terengganu FM.
1: Okey. Ini kita ada kawan kita Mila ni. Dia kata saya ada dua benda lah, DJ. Dan saya tak percaya dah sekarang.
0: Apa dia?
1: Kawan dan juga duit.
0: Oh, kawan.
1: Saya tak kisah kawan tak ramai, duit tak ada, semua saya boleh tenang.
0: Oh, dia telan je.
1: Dia telan je.
0: Maknanya dia cukup makan pun dia janji. Jalan je lah.
1: Dia mungkin macam tu lah. Tak ada sampai kosong duit minta dengan orang.
0: Maknanya. Okey, pemanggil di talian. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum. Siapa tu? Jemput masuk.
0: Tak dapat masuk.
1: Kita baru tunjuk sofa baru beli ni ha.
0: Itulah katanya. Hari ni dengan cadar baru lagi tau.
1: Kalau konti ada cadar, sofa macam-macam ada.
0: Macam-macam ada. Yang tak ada boleh ada.
1: Ya, bayangkan je ya. Saya bayangkan saya sekarang tengah bercakap, lepas tu ada batak empuk kat saya ni. Ya Allah.
0: Halo. Hello. Hello.
2: Morning, nak comel orang tu.
1: Ya, morning, morning, morning. Kakak manis.
2: Kak Roh kat sini.
0: Ya, Kak Roh.
1: Okey, Kak Roh. Apa benda yang Kak Roh kata rasanya dulu nak sangat dia ni dah apalah, tak ada pun dah apa.
2: Dulu masa muda-muda dulu kan. Kita nak duk pakai seluar-seluar jing dulu.
0: Seluar jing.
2: Masa dulu-dulu lah. Dia tu, dia ni tak ada pun tak apa. Dia ni kita ubah tu lah. Pakai jubah je dengan baju biasa.
1: Sesuai dengan apa ni, peningkatan usia. Dia adalah tahap-tahap dia rasa macam dulu pakai ketat-ketat, dia ni rasa malu. Dulu pakai gelam sebesar, dia ni pakai tangan sedap-sedap. Contoh.
2: Dulu mesti nak pakai luar, luar tempat-tempat tu, luar jing tu kan. Dia ni tak ada dah, dua rimah pun tak ada.
1: Tak ada, jing ke rimah tak ada belaka dah.
0: Jing ke rimah.
2: Dua belaka dah.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak Kak Roh dah.
2: Dia ni kena ada jubah-jubah pula.
0: Tu yang kata sahut tadi tu.
1: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum. Bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey.
0: Dua rimah.
1: Dua rimah pun ada.
0: Dua rimah.
1: Nak banding dengan jing tu.
0: Dia corok lepek tu.
1: Saya ada lagi dua rimah.
0: Baju-baju.
1: Baju rimah pun saya ada.
0: Tu lah. Ejah pakar.
1: Apa heels rimah pun saya ada.
0: Oh, ejah pakar rimau. Esok.
1: Saya memang suka corak tu. Mungkin tak boleh cadar rimau. Okey, kita ada Nur Telaga tau. Apa orang kata saya dah tak kisah dah, DJ. Saya tak kisah kalau orang tanya bila nak kahwin. Dulu saya terasa. Sekarang tak lagi. Tak kisah sebab saya Allah bagi semua ada. Tak cukup dah tu.
0: Lepas tu Syimah pula dia bagi tahu. Saya tak kisah sangat dah sekarang dengan barang-barang makeup. Cukup kulit saya ni cukup air.
1: Cukup air.
0: Lembab. Kira sihat lah tu.
1: Kan?
0: Tak ada makeup-makeup
1: belacu-belacu sangat. Ni sama dengan Hans Kimi ni.
0: Kenapa?
1: Dia kata saya tak kisah dengan sunburn sekarang.
0: Sunburn?
1: Pergi pulau ke pergi apa, tak pakai apa-apa pun dekat muka.
0: Kulit tan lah ni. Kulit tan ya.
1: Maybe.
0: Cantik apa? Okey, untuk anda, jom kita sambung lagi cicit kita lepas ni. Tapi kita nak bagi laluan kepada Puan Wan Noharsiah sekejap lagi untuk...
1: Macam biasa, kita dengarkan untuk dari Jabatan Meteorologi Terengganu pastinya ramalan cuaca.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Kita tak buat apa-apa.
3: Kami tak bersalah.
2: Saya takut ia pecah radio.
3: Jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
2: Tak ambuh. Bagi orang mencuit hati kita.
3: Betul.
2: Nanti orang tuduh, kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
3: mana
2: tak faham.
3: Cuba tengok kita, duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
2: Tapi dia orang yang usik kita.
3: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berubat cakap.
4: Farah Fauzi dan Azra.
3: Kita cuba fikir apa benda yang dulu tak boleh lah kena macam tu sekarang. Tak kisahlah benda tu. Tak ada pun tak apa sekarang. Berbanding 10 tahun dulu, apa perubahan diri anda?
2: Ya. Yeah. Awak percaya tak ada orang komenkan kita?
3: Apakah dia?
2: Dia bagi tahu. Dia tak kisah sangat dah dengan rambut. Maksudnya dulu mungkinlah dia jenis yang pergi salon.
3: Okay.
2: Sekarang ni hantarlah shampoo sudah lah. Oh, agaknya lah.
3: Macam tu. Mungkin jugalah.
2: Yeah.
3: Dulu sikit-sikit mesti nak tata rias yang bagus lah. Sekarang mungkin dia tak boleh nak buat apa sebab rambut tak ada kot.
2: Tapi yang ini lelaki mungkin normal dia bagi komen macam tu. Kalau perempuan mungkin tak ada yang nak cakap tak kisah tentang rambut. Perempuan mungkin akan kisah tentang rambut.
3: Kisah. Okey, ini pula.
2: Mm-mm.
3: Dulu hampir setiap minggu masuk keluar hutan.
2: Yeah.
3: Mandi sungai, camping. Sekarang peluk anak dekat-dekat peluk anak-anak dekat rumah adalah satu kenikmatan.
2: Gitu.
3: Nampak tak? Dia sifat keibuan ni boleh berubah tau. Bila jadi mak, dia akan ada sifat keibuan. Macam tu.
2: Dan sifat tu mungkin boleh mengorbankan apa yang dia minat.
3: Ya.
2: Hobi
3: kalau
2: dia.
3: Kalau sebelum ni dia kahwin, dia kata, tomboy bini aku ni. Bila masuk ada anak, tak tomboy dah.
2: Tak ada lah tomboy tu. So macam lembut je.
3: Takkan bagi anak wazam-wazam. Macam tu.
2: Ni, seorang ni nama dia Sabri. Dia bagi tahu saya dah tak kisah sangat lah pasal telefon.
3: Tak kisah pasal telefon ya? Baik kat kita je. Kita kisah.
2: Kita kisah. Kita nak filter-filter semua
3: kita,
2: tu.
3: Betul-betul. Kita akan habiskan data dia. Okay, Shima pula dia kata saya tak kisah dengan berat badan. Dulu selalu fikir, alamak, naik berat badan naik.
2: Oh.
3: Sekarang dia tak kisah dah.
2: Ya. Yeah.
3: Oh.
2: Cukup ala kadar lah jaga yang mungkin lah kan.
3: Tapi kesihatan kena jaga.
2: Betul. Okay, tak ada ke yang nak komen dekat ni pula, dekat TikTok ni. Berkenaan dengan apa benda yang anda rasa tak kisah sangat lah. Kalau nak dibandingkan dengan 10 tahun lepas, apa perkara yang anda rasa tak kisah untuk dimiliki lah ya.
3: Okay, Nur Fajar pula dia ada WhatsApp kita ni. DJ Farah dengan DJ Azra. Awak suka tukar phone tak? Kalau saya, dia kata handphone tak ikut trend dah. Janji boleh call, WhatsApp, online dah.
2: Sama.
3: Tak kisah apa jenis. Saya sampai ke fasa ni dah.
2: Saya pun sama. Kalau tak kena orang lain belikan, mungkin sampai sekarang itulah.
3: Kan. Ataupun mungkin sebab kena update kepada teknologi baru. So kita kenalah berubah kepada nak update. Tak boleh dah handphone lama. Kena dapatkan yang baru. Yang tu mungkin kita akan bertukar lah.
2: Kita rancak bercakap dah dekat berita lah. Lupa lah.
3: Astagfirullahaladzim. Cik baik. Simpang Malaikat 44 ni orang kata ni. Kalau DJ 2 ni, dok pernah sunyi apa ni?
2: Tak pernah sunyi lah konti.
3: Okay, sabar tuan-tuan perempuan. Kalau anda sedang mendengar radio sekarang, kejap lagi kita ada konsert kat TikTok, okay? Jadi semua boleh beralih ke TikTok. Sementara sambil dengar berita, sambil tengok TikTok. Sebab sejak lagi kita ada konsert dua orang bersama dengan bidu wanita anda, Farah dan juga Azra.
2: Ceria pagi
3: Terengganu FM.
4: Cicat pagi.
0: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam

Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Jam terakhir kami menemani anda waktu ini.
2: Ya, kita sambung Cicat Pagi bersama-sama dengan biduan Nita ACRA Semangat Kentang.
1: Saya Farhaji Fauzi, wajib ceria.
2: Okey. Kata yeah. Kak Abah,
1: yeah.
2: Kak Abah ni kalau bab-bab ni kan, dia kata dulu suka sangat makeup-makeup.
1: Oh, suka makeup-makeup.
2: Lepas tu dia tulis dekat sini.
1: Tulis apa tu?
2: Apabila dah senja ni.
1: Apabila engkau berjumpa.
2: Saya pakai lecu sahaja.
1: Orang darang.
2: Bedak tepek nipis-nipis saja dia kata.
1: Oh, gitu sekarang. Mm-mm. Kita panggil natural beauty gitu.
2: Betul.
1: Kita percaya Kak Abah ni seorang yang cantik semula jadi.
2: Yeah.
1: Tak perlu makeup tebal-tebal. Tak perlu pakai bedak 4 inci. Tak perlu.
2: Cantik. Sudah cantik kan?
1: Ya, ya, ya.
2: Okey.
1: Dia sudah mari.
2: Yeah. Nice share dah ni. Jangan, saya jangan dipetik sebarang lirik yang boleh menimbulkan konsert.
1: Tak boleh. Dengan ini saya katakan tak boleh. Indahnya lagu. Waalaikumsalam Hakim.
2: Hakim apa khabar?
1: Ya, Hakim apa khabar?
2: Ya. Tengok ada orang cakap tadi, baru cakap je nyanyi apa? Sikit tu. Ika Ros ada kata, indahnya lagu.
1: Nampak tak suara kita memukau? Nak lagi ke?
2: Indahnya lagu dia kata.
1: Bukan indahnya suara, indahnya lagu. Kena faham kat situ ya. Tolong faham sikit.
2: Oh, saya salah lah ni.
1: Salah. Kadang biasalah kita hidup ni, kadang salah sangka.
2: Salah sangka ya. Siti Fatimah dia bagi tahu macam ni. Sekarang ni saya dah tak kisah pun apa pandangan orang terhadap diri saya. Sebab saya malas nak sakit-sakit kepala.
1: Ya, jangan.
2: Mungkin 10 tahun lalu dia ambil kisah. Dia rasa tergugat. Okay. Tapi sekarang ni dia nakkan ketenangan.
1: Nak ketenangan.
2: Ya, saya faham macam tu lah.
1: Betul. Jadi dunia dah berubah berputar kan.
2: Betul.
1: Ada waktunya nak berlumba-lumba sampai tahap kita rasa macam kita buat apa yang kita mampu, tak ada perlumbaan, tapi kita nak ketenangan.
2: Okey, lagi ada okay, lagi.
1: Ini pula Hendon dia kata nak beli barang yang jenama. Dulu saya berfikir nak yang jenama je. Sekarang saya tak fikir dah jenama ke tak ada jenama ke, asal selesa saya pakai. Ada mesti bajulah ni.
2: Saya sambil awak cakap tu kan. Saya tertawa tengokkan komen si Toke Akok ni.
1: Toke Akok komen apa?
2: Dia bagi tahu 10 tahun lalu.
1: Mana-mana kat mana?
2: Dekat WhatsApp.
1: Okay.
2: 10 tahun lepas. Pagi-pagi basuh motor polish-polish bagi kilat tau. Sekarang ni, anak buang air je dia je basuhnya. Itu je lah yang dibasuh sekarang.
1: Ya. Sudah berbeza, nampak tak? Dulu masa single, solo, dia karakter dia lain.
2: Ya. Yeah.
1: Bila ada anak ni karakter dia lain.
2: Tumpuan lah lari ya.
1: Kan. Okey lah tu, seiring dengan usia dan masa.
2: Itulah lumrah kehidupan Toki Akok.
1: Terbaik lah Toki Akok ni.
2: Tapi kalau macam apa ni, cuci-cuci anak, mandi-mandikan anak ni, banyak pahalanya Toki.
1: Ya. Nanti esok-esok anak dah besar, nak ingat, oh ayahlah yang tolong dulu.
2: Itulah. Okay, ada lagi komen kita nak baca. Ramli dia
1: kata, kawan dekat TikTok ni macam mana?
2: Macam mana?
1: Ika Rosa, Kak Mona, ada tak apa ni, ingat apa yang dulu suka kena ada, sekarang tak perlu dah.
2: Tak kisah sangat lah kalau tak ada ya.
1: Okay, ini pula Oze.
2: Oze cakap apa?
1: Sejak tak ada income makan gaji ni, tak kisah duit cukup ada ke tak. Cool je, tak payah risau bulan-bulan depan ada sale ke tak. Yang penting doa dan buat kerja secara istiqomah, insyaAllah ada je rezeki sentiasa cukup.
2: Itu katanya. Oh, sama juga dengan Ani tadi. Kita ada baca komen tadi kat awal-awal tadi.

0: Dulu tak kisah ada kawan ramai. Sekarang Ani pun cakap benda yang sama. Dulu kawan saya ramai sangat. Sekarang ni saya kawan dengan anak-anak aje.
1: Berubahlah kan? Betul? Ana pula, dia kata saya dah tak tengok TV dah. Tak layan drama-drama, rancangan hiburan semua. Tak tahu pun. Cuma tengok kat TikTok yang dia lalu. Tapi tak ada nak tengok mengadap TV, tak ada. Dah berumur ni lebih baik tidur banyak. Lepas tu rehat banyak. Kerja kurang, hati tenang, beribadah je lah.
0: Okey.
1: Belakang tu menusuk kalbu.
0: Yang beribadah tu kena penting.
1: Ya, ya. Patutnya baca 3 kali untuk pesan diri sendiri. Beribadah je lah.
2: Cicat Pagi.
0: Okey, lepas ni kita cuba dapatkan suara bro Amin Idris untuk kupas pasal tajuk cicat kita hari ni, okey?
1: Okey, dan kita baca Farah Farhana tu lagi sempat tak ni?
0: Sempat.
1: Dulu kau nak ke mana-mana berjam-jam makeup, belik tudung itu ini.
0: Sekarang?
1: Ini duk dah mandi wujur.
0: Ya.
1: Mesti anak tengah kecil ni.
0: Dah mandi wujur.
1: Kena molek tengah mandi, anak ketuk pintu. Keluar mak.
0: ada satu komen terbaru ni daripada Ika Rosa, dia kata. Dulu suka manis, kek, masak macam-macam. Sekarang tak kisah dah, makanan tular pun tak layan.
1: Oh, ni sama. Kita kena sama.
0: Baguslah. Bagus.
1: Kita ni kalau bercakap takkan habis ni. Baik lagu naik macam ni. Petanda supaya semua kita diam. Tolong diam dua orang ni, boleh tak?
0: Cerita Pagi.
1: Terengganu FM.

0: penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sokongan.

0: anda sangsi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Pakar.
4: Seperti biasa, masanya untuk kita hayati Tanya Pakar bersama dengan Bro Amin waktu ini.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, pagi belaka. Sihat belaka, eh?
5: Alhamdulillah.
4: Sihat seadanya.
5: Ya.
6: Ya, ya, ya, saya. Mana kita bincangkan apa ini?
5: Kalau dulu, 10 tahun lepas, nak itu, nak ini, sekarang dah tak kisah sangat dah.
4: Macam-macam keinginan, permintaan dia. Tapi sekarang dia kata, okey, contoh yang ni, eh. Dulu kena ada baju jenama, beg jenama. Sekarang tak kisah dah.
5: Dan yang terkini pula ada yang sempat lagi komen tadi. Kak Mona kata kalau dulu-dulu kerja nak makeup-makeup, sekarang tak nak makeup dah.
4: Ini pula ada yang kata tiap minggu pergi camping, masuk hutan, keluar hutan. Sekarang tak minat dah, perlu anak je kat rumah.
5: Okey, apa kata Bro Amin dengan cik-cik kita hari ni?
6: Okey, pertama, manusia ni salah satu fitrah dia adalah dia suka nak mencuba benda yang baru. Itu fitrah. Dan masa kita zaman-zaman kita ada masa, kita ada kudrat tenaga, memang normal kita nak baju comel, kita nak baju jenama, kita nak pergi melancong, kita nak try benda-benda baru. Tetapi apabila masa meningkat dan juga usia pun bertambah, kita suruh malah dah. Tiga apa? Sebabnya pertama dah lalu berlaku dah. Yang kedua, kita belajar bahawa akhirnya kita dapat tak bermakna sangat pun.
5: Ya.
6: Pun

0: dah beli baju-baju jenama.
1: Okay.
0: Kita pelatih orang pula hak ambil baju jenama. Sebabnya mungkin hak ambil baju jenama semua. Mm-hmm. Pertama dia mampu, yang kedua sebab dia pun dulu hidup susah, maka
1: ada keinginan.
0: Ada keinginan. Jangan kita pelekeh nak ada elemen ke dia tak bawa ke mati. Jangan. Sebab kita dulu pun gitu juga.
2: Lepas
1: tu dia pun jawab, tua-tua saya tak ambuh dan dia tu.
0: Dia kata dah mutua dah memel lah tak sih. Ia keluar pula dalam kita, bila saya kata tak salah, jangan pula kita hanyut. Mentang-mentanglah saya kata tak salah kita cari baju jenama, tak salah kita pergi melancong, tak salah kita nak pergi air terjun ke hike ke apa, tak salah. Tapi jangan over. Maksudnya beli baju jenama siapa bazir,
1: siapa berhutang, contoh
0: berhutang sama tak boleh nafkah ke anak bini,
1: salah lah tu.
0: Bagi derak siapa hijau moting ataupun apa panggil menjejak itu ke hakiki, tak boleh lah. So apa-apa pun hidup kita ni biarlah bersederhana. Jangan over. So bila kita tak say pun kita tak say, kita tak adalah payah sangat nak lepaskan sebab kita tak terlalu attach kan. So saya harap sedikit pesanan ini memberikan sedikit kelegaan lah pada orang yang masih lagi ialah tengah mencari benda-benda ke dunia air ni. Tak salah, cuma jangan over sampai kita lupa akhirat.
1: Baik. Ya, maklumat ataupun yang pandangan yang sangat berguna untuk kita sama-sama terapkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Bro Amin.
0: Alright, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Anda saksi, kami kongsi.
4: Ais, seronok pula sembang ni kan.
5: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
6: Assalamualaikum, hi guys.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ceritanya pasal ikan ni.
2: Ya. Yeah. Ceritanya biasanya kalau kita dengar pembedahan binatang dekat klinik-klinik kan, antaranya kambing, anjing, kucing, binatang-binatang empat kaki kan.
1: Jarang pada binatang-binatang kecil. Contoh kita pernah dengar kita bedah hati lalat contoh ya.
2: Contoh. Hati lalat. Tapi hari ni berita baik yang kami nak kongsi, yang unik sikit pasal pembedahan ikan. Ikan pula dibedah di luar air ni.
1: Di luar air eh? Ini tahukah kita semua sebenarnya ikan juga dia boleh menjalani prosedur pembedahan kompleks tau. Untuk merawat penyakit, contohnya ada ketumbuhan ke, nak baiki kecederaan fizikal ke. Ikan buat apa ni, insan yang bernyawa. Bernyawa juga. Bernyawa pula ni.
2: Biasanya menawa.
1: Dari mana datangnya perkataan tu?
2: Bernyawa.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi yang uniknya hari ni, yang bagusnya, kita dapat kabar menerusi akhbar tempatan berkenaan dengan UPM cipta satu lagi pencapaian dalam bidang veterina sebab dia ada pembedahan yang dikenali sebagai Fish Anesthetic Delivery System.
1: Oh, NS juga ya?
2: Pakai anesthetic.
1: NS adalah bius. Ini sekaligus dia berkukuh kepada negara dalam bidang kesihatan ikan, aquaculture dan juga keselamatan. Awak ni kena tahu tau. Sebab awak ada kolam ikan kan?
2: Kolam ikan. Sangka.
1: Ya, sangka ikan.
2: Ya.
1: Kalau tengah sebut kolam ikan.
2: Ya.
1: Jadi awak kena tahu pasal Fish NS ni.
2: Okey. Saya kena ambil tahu ni.
1: Kena.
2: Prosedur ni boleh dilakukan di luar air tanpa menjejaskan nyawa ikan. Itu yang uniknya.
1: Oh, macam tu. Kita ni kalau tak pandai, kita panggil kita siang ikan.
2: Betul.
1: Jadi kita makan. Kalau doktor dia tak kasi yang sebarangan, dia bukan siang, okey?
2: Dia siang ikan ni, dia bukan siang ni, dia bedah. Lepas tu dia pastikan jugalah ikan tu boleh hidup kembali lah.
1: Teknologi ni bukan sahaja dia bantu tingkatkan standard rawatan hidupan akuatik, tapi berpotensi beri impak kepada industri aquaculture negara yang semakin berkembang, khususnya untuk aspek kesihatan ikan, perbiakan dan juga keterjaminan bekalan makanan. Menarik lah. Awak tengok ni ada gambar ikan, dia masukkan buat bius tu, dia masuk kot saluran mulut dia ni.
2: Pakai tiup lah.
1: Tiup. Alah komennya.
2: Kena bedah ikan ni.
1: Siang ikan ni.
2: Ikan pula ikan
1: ini
2: ni.
1: Ini ikan apa ni? Ikan talapia kan?
2: Ini talapia merah ni.
1: Talapia merah ni.
2: Kalau dapat kat kita tak lama ikan ni.
1: Eh, tos tu kan. Dia nak bius kan? Lepas tu tutup pula mata. So macam tu je. Kita tak apa terus tutup mata ikan ni.
2: Itu SOP.
1: Kita tak ada. Kita kalau kata, okey Farah, kita nak bedah ikan ni, kita pun tutup mata ikan.
2: Tutup mata ikan. Kalau dapat kat kita, kita boleh bantu tutup mata ikan tu.
1: Saya tak percaya kalau mata ikan ni.
2: Tutup selama-lamanya.
1: Dia boleh, ya. Dia boleh macam tu lah. Sadaqallahul azim ikan nanti. Gempak weh. Info gempak di Terengganu.

sibuknya dia. Dah mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

0: Jam Baru kita ke pukul 9.52 minit pagi. Sekarang lebih kurang 8 minit saja lagi menuju ke Jam Baru pukul 10 pagi.
1: Ya, dan seperti biasalah kami akan muncul balik esok insyaAllah ya, dalam gandingan yang sama. Esok Rabu kan.
0: Ya, jaga diri, jaga badan, jaga hati. Semua kena jaga, jaga kesihatan.
1: Betul. Batuk-batuk jumpa doktor. Sakit gigi jumpa doktor. Jangan jumpa bomo.
0: Jangan. Nak minta projek dengan Tok Bomo. Tok Bomo pun betul-betul rumah Tok Bomo pun tak bocor macam mana.
1: Macam mana kita risau ya.
0: Adulah.
1: Itulah.
0: Tapi kalau nak buat sesuatu jangan tertangguh lagi pagi ni. Okay, teruskan berbuat sesuatu sebabnya dunia tak menunggu kita. Dunia tak akan berhenti berputar hanya kita penat. Hanya kerana kita rasa nak tidur sekejap. Tidak eh. Hanya kerana kita bersedih.
1: Semuanya tetap jalan. Masa tetap jalan. Apa-apa pun saja keadaan kita, masa tetap berputar, masa tetap berjalan. Dan masa adalah benda yang paling jauh yang meninggalkan kita.
0: Itulah bumi bersama orbitnya. Baiklah, kita bangun setiap pagi dengan azam baru. Walau berapa beratnya sekalipun ujian menimpa, semoga dipermudahkan segala urusan, kami doakan. Dan sekejap lagi bertemankan dengan siapa?
1: DJ Dija sampai pukul 2 petang untuk Anggun Inspirasimu.
0: Bunyi untuk kasar macam biasa, yang terbaik hanya Allah SWT. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRA. Kami tinggalkan anda dengan Muara Hati. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Besut Setiu 96.2.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat pagi. Walau di mana jua anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus menyokong Terengganu FM. Untuk hari ini edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terus bertemankan saya selama 4 jam dalam Anggun Inspirasimu untuk hari ini. Dijak akan temani anda. Terima kasih untuk dua orang rakan setugas saya yang baru saja selesai berceloteh dalam ceria pagi bersama-sama Farah dan juga Azra. Terima kasih banyak-banyak. Selamat hari lahir untuk Azra dan juga happy anniversary. Hari ini 23 Jun merupakan hari lahir beliau. Jadi semoga diberkati dan juga dirahmati Allah Ta'ala. Okey, dan untuk Anggun Inspirasimu, jam pertama ni kita ada tetamu untuk 10.30 minit pagi nanti dalam ruangan IC Heart. Topik yang sangat menarik.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM yang sedang memandu hati-hati dalam perjalanan. Kemana jua anda tuju pada hari ini, pagi ini, nak ke utara, nak ke selatan ataupun ke mana sahajalah. Pastinya setiap tugasan yang dilaksanakan juga saya doakan diiringi dengan langkah yang baiklah. Dan hati-hati dalam pemanduan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kalau awal pagi tadi perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Argentina menentang Austria. Jadi tahniah untuk pasukan Argentina, menang 2-0. Jadi peminat-peminat Argentina macam saya lah, pasukan kegemaran saya menang. Dan juga untuk perlawanan pagi tadi, baru saja Perancis juga membenamkan Iraq 3-0. Jadi dua-dua ni pasukan kegemaran saya, Perancis dan juga Argentina, untuk perlawanan pada hari ini 23 Jun 2026. Okey, jadi teruskan sokongan anda untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Supaya orang kata Piala Dunia ni 4 tahun sekali. Tontonnya dengan penuh, orang kata, semangat lah. Okey, dan pastinya tonton bola, tonton juga. Tetapi pelaksanaan kerja untuk hari ini kena teruskan. Okey, terus bersemangatlah dalam melaksanakan tugasan anda. Walau di mana jua kerja yang anda laksanakan. 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama Dr. Muhammad Azhari bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik, untuk memperkata tentang sakit sendi lutut. Terengganu FM, mesra ceria.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga kebersihan.

0: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Juga tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, di luar negeri, luar negara, boleh dengarkan kami pada bila-bila masa dengan syarat ada data internetnya. Baik, menghampiri 10.30 minit pagi seperti yang diwawarkan daripada awal pertemuan kita tadi. Kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Hat untuk 10.30 pagi ini dan bersama-sama Dija di Konti Terengganu FM pagi ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Azhari bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Dan kita harapkan rakan-rakan pendengar kita juga yang dengarkan pada waktu ini, sama ada di rumah, di pejabat, di live TikTok Terengganu FM _ dan juga di live Facebook Terengganu FM, semuanya dalam keadaan baik-baik belaka, okay? Dan pastinya satu topik yang cukup menarik nak dibawakan untuk pagi ini berkenaan sakit sendi lutut. Ya Doktor, biasa kalau dengar sakit sendi lutut ni, biasanya orang-orang golongan yang berumur, warga emas dan sebagainya. Okay. Tapi sebelum tu Doktor, mungkin ada penjelasan lah berkenaan dengan sakit sendi lutut itu sendiri. Apa yang dikatakan sakit sendi lutut?
1: Okay, Assalamualaikum. So, berkenaan topik hari ini, khusus untuk sakit sendi lutut lah. So, apa yang dimaksudkan sakit sendi lutut ni? So, sakit sendi lutut ni ialah

0: sakit lah. Dan juga akibat itu menyebabkan pesakit tak boleh gerakkan sendi dengan biasa, tak boleh jalan jauh. Mm-mm. Dan juga aktiviti harian tu terganggu.
1: Jadi mungkin kalau tanda-tanda awal dia tu macam mana? Nak tahu juga sakit sendi lutut, tanda-tanda dia awal. Mesti ada tanda-tanda.
0: Okay. So pada kebiasaannya, tanda-tanda awal ialah of course lah, kalau sakit sendi lutut dia akan sakit lah. So sakit tu biasanya pada waktu pagi ataupun bila nak jalan jauh tu dia akan sakit. Kalau jalan dekat-dekat tak ada masalah, tapi bila dah jauh tu sakit. Ataupun waktu pagi dia nak start bangun tidur tu susah nak gerakkan sendi lutut. Kalau macam kita orang muda kan, bangun tidur terus boleh jalan. Tapi kalau orang yang sakit lutut ni, dia kena start slow-slow. Sebab kata orang nak masuk gear tu kena slow-slow baru boleh jalan. Macam tu.
1: Gear satu dulu.
0: Kadang-kadang dia ada bunyi kruk-kruk sikit macam tu lah, sakit lutut.
1: Itu tanda-tanda awal dia.
0: Yeah.
1: Mungkin boleh kongsikan juga doktor untuk punca-punca berlakunya sakit sendi lutut ni.
0: Punca-puncanya nombor satu, sebelum punca tu kita kena tahu yang sakit yang mana yang berisiko untuk dapat sendi lutut, sakit sendi lutut. Contohnya nombor satu, peningkatan umur. Biasanya sendi lutut ni orang sakitnya orang yang dah berumur 60 tahun ke atas. Bila dah tua dia sakit lutut. Nombor dua, yang paling biasa di Malaysia ni, bukan setakat di Malaysia, di dunia lah. Masalah obesiti ataupun berat badan berlebihan lah. So kita ingat lah, beban pada lutut tu sangat tinggi. So menyebabkan sakit tu makin sakit lah. Nombor tiga, wanita yang dah menepus. Dan lain-lain tu contohnya berkenaan dengan pekerjaan. Contohnya banyak berjalan, banyak naik tangga. And then last sekali, pesakit yang mempunyai masalah sendi lain lah, kesihatan lain. Contohnya kita ada masalah gout ataupun orang panggil apa, rheumatoid arthritis, kalau pendengar faham lah. Macam tu.
1: Okey, jadi faktor apa tu? Faktor pekerjaan juga memainkan peranan eh?
0: Ya, betul.
1: Sebab ada saya dengar lah mereka yang bekerja sebagai jururawat, guru-guru kan, dia banyak berjalan, berdiri macam tu boleh mengakibatkan sakit sendi lutut juga.
0: Betul
1: ke doktor?
0: Betul. Dia orang buat kerja banyak jalan kan, pergi ke sana ke sini naik tangga. So boleh menyumbang kepada masalah sakit lutut.
1: Oh, maksudnya pada umur 60 tahun ke atas lah.
0: Ya. Kalau orang muda mungkin dia masih sihat, otot-otot dia masih kuat, so dia boleh menampung berat tu dekat otot-otot. Kalau dah tua mungkin tak dapat lah.
1: Okey, dan antara tanda-tanda gejala seperti mana yang doktor sebutkan tadilah, ada rasa sakit sewaktu nak berjalan dan sebagainya. Okay. Itu antaranya. Baik, banyak lagi yang kita nak kongsikan, nak bertanya berkenaan dengan sakit sendi lutut ni. Kepada anda juga yang mendengar, mungkin ada persoalan, kemusykilan, anda boleh hantarkan di WhatsApp kami Terengganu FM 0103446632 ataupun boleh naikkan komen saja di TikTok Terengganu FM _ ataupun di Facebook Terengganu FM. Kita berehat seketika doktor, kembali lagi selepas ini di Terengganu.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk ruangan IC Hat bersama-sama Dr. Muhammad Azhari bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik HSNZ Kuala Terengganu. Dan kita masih lagi membincangkan topik sakit sendi lutut. Jadi nak tahu jugalah, pendengar-pendengar mungkin nak tahu apakah rawatan yang tersedia untuk mereka yang mengalami sakit sendi lutut ni.
1: Okey, untuk rawatan yang tersedia, secara umumnya kita bagi kepada dua. Satu yang konservatif, iaitu tapa pemudahan lah. Nombor dua, pemudahan. Okey, so kalau peringkat awal, kita akan bagi rawatan yang konservatif, tanpa pemudahan lah. Contoh yang paling senang, kalau pesakit yang datang sakit lutut, dia ada masalah berat badan berlebihan, obesiti, kita suruh dia buat lifestyle modification lah. Contohnya banyakkan bersenam, banyakkan brisk walk, ataupun kayuh basikal untuk kurangkan sakit lutut. Nombor dua, kita boleh refer kepada bahagian fisioterapi untuk buatkan apa senaman untuk kuatkan otot-otot tulang. And then lepas tu kita bagi boleh bagi ubat tahan sakit lah. Tahan sakit ni ada banyak peringkat. Kalau sakit sikit, kita bagi ubat yang low dose. Sakit banyak, kita increasekan kita punya dos ubat lah. Then lepas tu kita ada juga suplemen untuk sakit lutut yang boleh mengurangkan sakit lutut. Dia tak boleh kata suplemen tu sembuh 100%. Kita boleh kurangkan sakit lutut supaya bisnes boleh berjalan.
0: Ada juga
1: Ada juga
0: makanan tambahan, suplemen. Seperti mana kawan kita di TikTok ni, Adawiyah, dia tanya, salam doktor dan DJ, ada ke tip untuk makanan-makanan bagi mereka yang sakit sendi lutut ni?
1: Makanan untuk yang biasa tak ada, tapi suplemen yang macam cakap tadi ada, yang kita boleh cadangkan pesakit untuk beli dan cuba. Tapi macam cakap tadi, kita tak boleh garanti 100% dia akan hilang lah. Kebanyakan pesakit yang ambil tu dia ada improvement dari segi sakit lah.
0: Dapat mengurangkan
1: Dapat mengurangkan sakit.
0: Okey, itu antaranya. Okey, doktor nak tanya juga sekarang ni banyak kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya tu, iklan-iklan suntikan lutut. Jadi bagi mereka yang mengalaminya, apa pandangan doktor? Memang benda tu menjadi ke ataupun macam mana?
1: Pada pendapat saya, iklan ni pesakit harus berhati-hatilah. Kita kalau boleh jangan percaya 100% kepada iklan yang mengatakan cucuk ubat sendi lutut ni 100% dia akan sembuh. So saya rasa untuk capai yang macam tu susah. Tapi kita ada injection yang kita boleh cadangkan untuk tahan sakit. Pertama, contohnya injection steroid dalam sendi. Nombor dua, suplemen lah. Injection suplemen yang macam masuk gel kan. Macam cakap masuk gel kan. So kadang-kadang yang tu dia boleh bertahan sakit tu bergantung kepada pesakit juga. Ada yang dapat 6 bulan the improvement sakit, sakit kurang. Ada yang dapat sampai setahun. Itu bergantung pada individu lah. So biasanya yang peringkat awal tu yang berkesan untuk yang injection. Kalau dah lambat tu tak, bagi saya tak ni lah, tak berapa efektif lah.
0: Peringkat awal tu macam mana doktor? Mungkin maksudnya dia kita nak tahu kita ni pada peringkat awal. Macam tadi kata sakit kan. Awal-awal tu dia ada rasa sakit, memang kena pergi jumpa doktor terus kan? Ataupun ada di kalangan pesakit tu dia biarkan dulu sampai satu tahap baru dia rasa nak jumpa dengan doktor.
1: Secara generalnya kalau kita bahagikan sakit lutut ni, dia ada empat bahagian lah. Peringkat awal 1, 2, yang lambat tu 3, 4 lah. So mungkin yang 1, 2 tu kita boleh bagi rawatan yang injection, tak perlu operation. Tapi kalau dah peringkat 3, 4 tu yang dah teruk, bagi saya eloknya kita offer pemedahan lah.
0: Kalau dilihat di HSNZ sendiri, memang ada ke peringkat tahap 3, 4 perlu, maksudnya datang tu kena terus lakukan pemedahan?
1: So secara generalnya kalau dekat hospital ni, kebanyakan pesakit yang datang tu dia dah peringkat 3, 4 lah, so peringkat yang memerlukan pemedahan. Tetapi kita masih lagi offer untuk bagi ubat-ubatan dahulu. Sebab kebanyakannya pesakit kalau cakap pasal operation, dia mesti kata tak nak buat operation dulu, nak cuba yang tanpa operation. So kalau dah teruk macam tu, kita akan bagi penerangan lah faedah operation ni macam mana. So kebanyakannya akhir sekali berakhir dengan operation.
0: Kalau akhir sekali pembedahan juga.
1: Pembedahan juga akhirnya.
0: Okay. Jadi kalau kata tempoh berapa lama tu? Kalau kata daripada perubatan seperti makan ubat ataupun senaman-senaman fisioterapi yang dilakukan sebelum ke peringkat pembedahan tu? Bergantung pada individu ke macam mana?
1: Betul. Yang ni bergantung kepada individu. Kalau dia rasa rawatan tanpa pembedahan, dia rasa dia dah berpuas hati.
0: Mm-mm.
1: Contohnya sakitnya dah kurang. So kita teruskan rawatan tanpa pembedahan lah. Buat senaman, makan ubat, fisioterapi. Tapi kalau dah mengganggu aktiviti harian dia, maksudnya dia bekerja sakit, nak jalan jauh sakit, nak aktif macam tu, so lebih baik kita offer untuk operation supaya dia boleh kualiti hidup itu lagi baik lah, lagi tercapai.
0: Okey. Daripada pengalaman doktor sendiri, pesakit yang adakah boleh sembuh melalui buat fisioterapi, makan ubat sahaja tanpa pembedahan?
1: Yang ni subjektif. Kata sembuh ni bagi saya, dia tak akan sembuh 100% lah. Cuma simptom contohnya sakit sendi, dia akan berkurang. Dan kalau pesakit berpuas hati, so itulah rawatan dia. So kalau dia rasa sakit tu tak kurang mengganggu, so dicadangkan untuk operation lah. So dia tak boleh kata bagi rawatan fisioterapi ubat ni dia akan 100% hilang. Dia akan improvekan dia punya sakit tu lah.
0: Ya. Yeah. Oh, maksudnya dia bergantung pada keadaan semasa jugalah.
1: Semasa.
0: Baik, ramai lagi di kalangan pendengar-pendengar kita nak tahu juga soalan-soalan yang akan saya tanya ni berkenaan dengan contoh pembedahan lah, apa risiko dan sebagainya. Kejap lagi kita akan kongsikan. Sekali lagi kita nak berehat, kembali selepas ini dalam ruangan iSihat di Terengganu FM.

0: Baik, dah di hujung-hujung pertemuan bersama-sama dalam ruangan AIS Sihat dan masih lagi memperkata sakit sendi lutut bersama-sama Dr. Muhammad Azhari bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik. Jadi, Doktor, ramai juga pesakit mungkin nak tahu kalau menjalani pembedahan ni, berapa lama boleh bertahan? Jadi, ramai yang takut kalau nak buat pembedahan tu. Sebab tu mereka kalau boleh tak mahu buat lagi lah operation. Jadi, berapa lama sebenarnya jangka masa boleh bertahan sekiranya setelah melakukan pembedahan?
1: Okey. Pasal maksudnya jaga hayat pembedahan lah, implant lah. Kalau sebelum ni kita boleh katakan jaga hayat untuk lepas operation ni 15 tahun. Tapi sekarang ni dengan teknologi terbaru, kemajuan apa pembedahan, so kita boleh panjangkan dia punya hayat sampai 20 tahun pun ada. So dalam nak kata percentage tu dalam maybe sampai 90% akan bertahan sampai 20 tahun.
0: Dua, 15 ke 20 tahun?
1: Ya, betul.
0: Lama jugalah.
1: Lama.
0: Dan setakat ni memang kalau pesakit-pesakit doktor sendiri selepas pembedahan okey.
1: Setakat ni sebab alhamdulillah.
0: Ada yang kata saya nak tahu juga kan selepas pembedahan tu adakah boleh berjalan terus ke macam mana?
1: Setakat ni alhamdulillah kita apa yang kita buat kalau operation contohnya buat pagi, petang tu kita dah boleh suruh dia buat exercise dekat katil, and then mungkin hari seterusnya contohnya buat hari Selasa, hari Rabu kita dah suruh dia berjalan. Kita pastikan sebelum balik ke rumah pesakit dah boleh berjalan dengan sendiri. So sangat cepat.
0: Macam ngilu pula. Kan selepas operation tu maksudnya dia minor operation.
1: Dia boleh terkerigit major operation juga. Tapi dengan bantuan doktor bahagian bius, dia bagi ubat bius. So sakit tu berkurang. So cepat sikit pasien boleh buat senaman dan berjalan.
0: Jadi tempoh masa selepas pembedahan untuk sembuh?
1: Biasanya untuk sembuh luka, biasanya kita ambil masa 2 minggu. So 2 minggu tu kita dah boleh, luka tu dah boleh kena air semua, tak ada masalah. So untuk berjalan sepenuhnya tu mungkin dalam masa 6 minggu berjalan macam biasa. Kalau orang yang yang bekerja mungkin dia dah boleh masuk kerja seawal 6 minggu, kedua bulan.
0: Satu hingga kedua bulan lah. Okey, itu antaranya. Dan kita ada pertanyaan di Facebook Terengganu FM daripada Siti Pin. Dia kata kalau saya sakit lutut, macam mana nak dapatkan temu janji dengan doktor?
1: Okey. So temu janji kebiasaannya kalau hospital kerajaan kita akan dapat appointment. Biasanya kita nasihatkan pesakit pergi dekat klinik kesihatan yang terdekat, dapatkan surat temu janji, and then baru dapatkan temu janji pakar dekat ortopedik.
0: Kiranya tu ambil surat temu janji di klinik kesihatan berdekatan dulu.
1: Betul.
0: Bagi tahu, kemudian barulah rujuk kepada pakar.
1: Pakar hospital.
0: Mudah saja, kena beritahu. Dia tak boleh ke hospital terus,
1: Tak boleh. Dia kena ada surat rujukan daripada klinik.
0: Okey, semoga menjawab persoalan daripada Siti Pin ya, dan juga Rifhan Syahmi di live Facebook Terengganu FM. Okey, dan di hujung-hujung ni mungkin ada mesej utama doktor lah kepada para pendengar kita yang mungkin sedang mengalami sakit lutut tetapi masih belum menerima sebarang rawatan.
1: Okey, nasihat saya kepada pesakit-pesakit yang rasa dia ada masalah sakit lutut, yang terbaiknya dapatkan rawatan awal, jumpa doktor yang betul lah, doktor ortopedik, untuk mendapatkan rawatan awal. Semoga rawatan awal ni dapat memanjangkan jaga hayat sendi lutut kita. So mungkin kalau datang awal tak payah buat pembedahan, buat rawatan biasa sahaja.
0: Okay. Jadi yang paling penting kena berjumpa dengan doktor, jangan biarkan sahaja sakit lutut tu membelenggu.
1: Betul.
0: Anda. Sebabnya memanglah kalau sakit nak berjalan macam mana kan? Bertongkat dan sebagainya. Tapi insyaAllah lah saya doakan semoga mereka yang mengalami masalah ini dipermudah dan juga cepat sembuh lah juga selain daripada senaman-senaman yang doktor sebutkan tadi tu. Okey, kita ada soalan terakhir lah ni daripada Kaabah di WhatsApp. Salam Dija, waalaikumsalam. Suami Kaabah ada gout, jadi sendi kaki lain ni lutut pun sakit juga. jalan slow-slow saja. Kalau makan ubat gaut selalunya makin teruk sakit lutut, kena buat pembedahan ke ataupun tidak? Ada ikhtiar lain, doktor? Itu je soalan. Okay.
1: Macam saya cakap tadi, kalau pesakit ada gout ni, ada risiko untuk dapat sakit sendi lutut tu lagi tinggi daripada orang biasa. Mm-hmm. So, rawatannya betul. Kita rawat penyakit gout and then jumpa doktor bahagian ortopedik lah. Mm-hmm. Kalau kita tengok, kita rasa sendi tu sudah rosak banyak, perlu pembedahan, kita akan bagi tahulah untuk pembedahan.
0: Mm-hmm. Maksudnya kena rujuk dengan doktor untuk sakit gout dulu.
1: Uh-huh. And then jumpa bahagian ortopedik lah.
0: Uh-huh. Okay, semoga menjawab soalan daripada Kak Bah. Dan terima kasih doktor atas perkongsian yang orang kata saya pun pengetahuan jugalah buat saya sendiri. Okay, dan kalau boleh satu lagi ni, Humaira, boleh lipat macam biasa selepas buat pembedahan doktor? Lutut tu. Uh-huh.
1: InsyaAllah. Sebab dia ada pesakit yang kalau sebelum operation dia memang tak boleh lipat, biasanya tak boleh lipat lah. Mm-mm. Tapi kalau sebelum operation dia dah boleh lipat, selepas operation insyaAllah dia boleh lipat macam biasa, boleh semayang macam biasa. Cuma kadang-kadang dia adalah sakit sikit-sikit yang boleh, orang kata sakit tu boleh tahan. So boleh lipat. Jangan kata lepas operation tak boleh lipat. Bagi saya salah lah.
0: Ya. Yeah. Okey, boleh sebenarnya. Okey, Humaira, baik, saya kira itu soalan terakhir lah. Terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah nanti bertemu kembali sekiranya panjang umur nanti. Okey, insyaAllah selamatlah untuk hari ini ada operation?
1: Ada
0: operation. Selamatlah menjalani pembedahan untuk doktor dan juga tim lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia, kita baru sahaja bersama-sama yang berusaha Dr. Muhammad Azhari bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, dalam ruangan IC Hat membincangkan sakit sendi lutut. Jadi terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua di Terengganu FM. Masih lagi bertemankan Dija waktu ini untuk edisi Selasa 23 Jun 2026. Dan untuk jam kedua ini, kita nak bersama-sama seketika dalam rancangan tajaan 15 minit bersama-sama Organic Mattress. Bersama Dija di talian Encik Saiful. Assalamualaikum Encik Saiful.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Alhamdulillah. Okey, dan pastinya sesuatu istimewa nak dikongsikan, promosi dari Organic Mattress sendiri untuk para pendengar Terengganu FM. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Terengganu FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress, di mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Ya, untuk hari ini, okey, kepada anda semua kan yang sedang mencari tilam, kan nak mendapatkan tilam untuk dapatkan lebih lagi sokongan keselesaan, boleh dapatkan dengan kita di Organic Mattress. Okey, yang mana mungkin ada yang tengah bercadang untuk menukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Mungkin tilam lama anda yang guna sekarang ni dah rasa terlalu keras ataupun juga terlalu lembut. Nak mendapatkan tilam dengan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan, boleh cuba untuk dapatkan tilam keluaran Organic Mattress. Kemana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan tilam. Pertama, tilam manja organik, dan juga kedua, tilam Anissa. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, untuk hari ini anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membawa tu, kita nak terus pergi kepada promosi dan juga info yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Yang pertama kita ada untuk tilam Anissa, yang mana tilam Anissa ni adalah tilam yang kita hasilkan daripada jenis compress foam, iaitu rebound foam yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan semula dengan saluran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini lebih padat, tak mudah tenggelam. Dan juga lagi, yang mana anda nak mencari tilam untuk bilik tetamu, bilik kedua ataupun bilik anak, sesuai untuk dapatkan tilam Anissa ini. Mana tilam Anissa ini mampu untuk menampung berat sehingga 160 kg untuk dua orang, yang mana tilam Anissa mampu untuk memberikan sokongan dan juga keselesaan walaupun didatangkan dengan harga bajet. Yang mana untuk hari ini kita nak, saya nak tawarkan untuk anda, kita ada untuk tilam Anissa saiz queen, saiz kelamin yang berketebalan 8 inci tebal. Okey, yang mana untuk hari ini harga pasarannya ialah RM999. Tapi yang mana anda sedang mendengarkan kita waktu ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz juga sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda, anda boleh trade in tilam lama, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi RM999, selepas anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar untuk tilam Anissa saiz queen tebal 8 inci ini di rumah nanti pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, jadi yang mana berminat untuk dapatkan tilam Anissa, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang, ya, di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia, tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Baik, untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.

0: kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk waktu ini. Okey, jam kedua ni kita ada teka lagu berganda sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dululah berkenaan dengan fenomena cuaca di negara kita, El Nino. Fenomena El Nino ni memberi kesan besarlah kepada pelbagai aspek kehidupan, termasuklah kesihatan kita, pertanian dan juga alam sekitar. Kalau dalam kesihatan tu, risiko untuk mendapat strok haba, dehidrasi dan juga keletihan akibat cuaca panas yang melanda negara kita sekarang ni memang agak tinggi lah. Jadi antara yang terkesan adalah kanak-kanak, warga emas dan anda yang mempunyai penyakit kronik lebih berisiko sebenarnya. Dan kalau lihat, kualiti udara juga boleh merosot akibat jerebu sekaligus meningkatnya masalah pernafasan lah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengannya. Okey, kalau dari pada segi alam sekitar kita ni, kalau lihat paras air sungai, tasik dan juga empangan ada sedikit penurunan lah. Dan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut juga meningkatlah. Jadi oleh itu, saya nak nasihatkan jugalah untuk diri sendiri dan juga anda semua, rakan-rakan pendengar, supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dalam fenomena El Nino yang kita sedang alami sekarang ni, supaya orang kata dapat mengurangkan apa sahaja jerebu dan sebarang risiko yang lain lah yang perlu kita elakkan. Dan rumusannya, kalau lihat fenomena El Nino ni bukan sekadar fenomena cuaca, malah memberi kesan langsung kepada sumber makanan, kesihatan kita kan. Jadi sebagai masyarakat, kita perlu amalkan penggunaan air secara berhemah juga, kena berjimat-jimat. Okey, dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga sewaktu cuaca panas ni, terutamanya yang merokok, jangan buang puntung rokok merata-rata dan jangan lakukan pembakaran terbuka.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Okey, teka lagu berganda. Itu dia, anda kena teka dua judul lagu yang saya mainkan keratan tadi. Okey, sekali lagi saya mainkan keratannya. Okey, yang dah tahu jawapan boleh hantar ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Sebutkan nama penyanyi dan siapa apa judul lagu, dua judul lagu yang dinyanyikan penyanyi tadi.

0: Kembali bersama-sama untuk Anggun Inspirasimu, masih lagi DJ temani anda tepat pukul 11.38 minit pagi. Berita baik buat semua pelanggan di perbankan perbankan ataupun semua bank di Malaysia. Bermula 1 Julai bulan depan nanti, tiada lagi charge RM1 untuk pengeluaran wang tunai antara bank di semua mesin ATM. Jadi anda boleh keluarkan duit di ATM yang paling dekat dengan kawasan anda tanpa perlu charge tambahan RM1. Jadi manfaatnya apa? Semestinya dapat jimatkan kos pengeluaran lah. Kalau RM1, berapa kali sebulan kita ke ATM kan, boleh dah jimat dan lebih mudahlah dapat keluarkan duit di ATM yang terdekat. Kemudian dapat kurangkan kesukaran, terutamanya sewaktu berlaku kecemasan ataupun sewaktu berada di kawasan yang terhad pilihan ATM-nya. Jadi semoga inisiatif ini memberi lebih kemudahan dan juga penjimatan kepada kita semua. Okey, dan untuk waktu ini juga saya nak siarkan sekali lagi teaser ataupun keratan teka lagu berganda yang saya mainkan tadi.
1: Teka lagu berganda.
0: Okey, kita dah jumpa dah pemenangnya. Okey, untuk hari ini teka lagu berganda, kita baca dulu jawapan-jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan kita. Kita ada Izzat Hamzah. Izzat teka artis Dewa 19, lagu yang pertama Dewi, lagu yang kedua Kosong. Kemudian kita ada siapa ni, 7697, penyanyi kumpulan Dewa 19, tajuk lagu Dewi. Satu je dia teka lagunya. Kemudian kita ada Farah Farhana teka lagu lagu pertama Mati Aku Mati, lagu kedua Dewi, penyanyi Dewa 19. Dan Kimi dari Batu Rakit, Risalah Hati dan Dewi daripada lagu pertama Risalah Hati, lagu kedua Dewi daripada Dewa 19. Kaabah teka Dewa 19, Mati Aku Mati, lagu kedua Dewi. Okey, itu antara jawapan-jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan kita. Jom kita dengar lagu pertama, jawapannya jawapan yang betul lah. Okey, siapakah penyanyinya dan judul lagunya? Itu dia, Mati Aku Mati, judul lagu yang diberikan oleh Dewa 19. Okey, yang teka Dewa 19 tu betul lah. Lagunya judul Mati Aku Mati. Okey, lagu pertama, lagu kedua pula. Dewi, melalah dadaku, agar kau tahu. Dewi, kalau ada Dewa 19 adalah Dewinya. Okey, itu tajuk atau berjudul lagu yang kedua Dewi, okey, daripada Dewa 19 juga. Tahniah untuk Farah Farhana yang berada di Dungun. Jawab paling pantaslah tadi dengan Kaabah. Tahniah juga Kaabah, tapi saya pilih pemenangnya seorang je lah, yang paling pantas, paling cepat dan juga tepat jawapannya. Tahniah untuk Farah Farhana dari Dungun. Nak dengarkan lagu persembahan Dhamma Sutra. Lagu yang berjudul Sufi, tahun 1993 lagu ini dikeluarkan. Semoga terhibur dengan lagu pilihan daripada Farah Farhana ni, sebabnya dinobatkan sebagai pemenang untuk teka lagu berganda pada hari ini. Jangan lupa esok lusa ada lagi. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Sayangi dia daripada Usop baru saja berlalu untuk ruangan Anggun Inspirasimu. Jadi sayang siapa? Sayanglah orang-orang di sekeliling anda kan. Kawan-kawan kita, sanak saudara dan juga rakan-rakan sekerja juga. Penting bila kita bekerja secara berpasukan ni. Perlu kita antara satu sama lain berkasih sayang. Tapi jangan berlebih-lebihan pula kan. Kasih sayang tu orang kata terhad sebagai rakan sekerja sahaja. Okay? Dan buat ibu bapa juga hari ini mungkin ada kesempatan untuk bertemu cikgu. Temu murni katanya nak ambil keputusan peperiksaan anak-anak di sekolah. Moga pertemuan ini menjadi ruang yang baik untuk berbincang dan memberi sokongan kepada anak-anak. Apapun keputusannya, teruslah hargai usaha mereka dan jadikanlah ianya langkah untuk terus memperbaiki diri. Jadi tahniah untuk anak-anak semua yang telah pun berusaha dan juga terima kasih untuk para guru yang telah pun memberi segala bimbingan untuk anak-anak kita. Okay? Terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok Terengganu FM hadir bersama-sama. Antaranya Wan Syafiq. Wan Roh Syafiq, dia kata saya nak buat ucapan selamat pagi buat semua pendengar Terengganu FM dan untuk DJ sekalilah. Terima kasih Wan Roh Syafiq. Okey, kita ada Pian. Pian juga ada bersama-sama dengan Maruzal. Okey, Maruzal kata tak sabar nak dengar berita ataupun buletin 12 tengah hari. InsyaAllah 12 tengah hari nanti kita bersama-sama dengan Marina Ahmad untuk buletin 12 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami. Untuk jam ketiga nanti juga kita ada rancangan tajaan 15 minit bersama-sama Universiti Malaysia Terengganu.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari. Pengguna Budi 95 akan terus menikmati kuota subsidi 200 liter sebulan buat masa ini. Dan seorang lelaki direman 7 hari disyaki merogol adik kandungnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Pengguna Budi 95 akan terus menikmati kuota subsidi 200 liter sebulan buat masa ini. Sebarang perubahan akan dimaklumkan selepas kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga global minyak. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter. Tegasnya, kerajaan akan sentiasa memastikan kebajikan rakyat terus dilindungi daripada sebarang kejutan atau kesan kenaikan harga minyak di peringkat global. Seorang lelaki direman 7 hari sehingga 29 Jun depan kerana disyaki melakukan amang seksual fizikal dan merogol adik kandungnya sendiri sejak mangsa berusia 10 tahun. Majistret Nur Mazrini Mahmud mengeluarkan perintah tahanan reman itu terhadap suspek berusia 24 tahun. Kejadian terbaru didakwa berlaku Ahad lalu apabila mangsa yang kini berumur 16 tahun dicabul ketika berada di rumah. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat. Kemampuan melakukan analisis antara rahsia kejayaan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli ketika mencatat kemenangan sulung dalam kejuaraan motosikal dunia. Pelumba berusia 19 tahun itu bekerja keras sepanjang perlumbaan untuk berada dalam kelompok hadapan. Selepas memulakan perlumbaan dengan baik, dia hanya cuba untuk mengekalkan kedudukan dalam kelompok hadapan selain melakukan analisis di kawasan sesuai. Pelumba dari Kuala Terengganu itu berjaya menamatkan penantian satu dekad kejuaraan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Baksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat jemaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatu rajuli fi jama'atin tudha'af 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Sembahyang seorang lelaki dalam keadaan berjemaah dilipat gandakan atas sembahyangnya di rumahnya dan di tempat kerjanya 25 kali ganda. Wazalika, itu bagaimana dilakukan, macam mana dia dapat, iza tawaddoa fa ahsanal wudu, bila dia berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduk sebaik-baiknya. Thumma kharaja ilal masjid, lalu dia keluar ke masjid. La yus-

untuk sembahyang. Lam yakhtu qatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttu anhu biha khati'ah. Tidak akan diangkat satu langkah pun melainkan satu derajat diangkat dan dihapuskan satu dosa daripada setiap langkahnya. Fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu ma lam yuhdith. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi salatin man tazara as-salah. Apabila dia bersembahyang, maka malaikat akan sentiasa berdoa untuk dia supaya mendapat rahmat Allah selama ia masih berada di tempat sembahyangnya dan selama ia tidak berhadas, masih lagi berwuduk. Apa doa malaikat? Ya Allah, beri rahmat kepada orang ini. Ya Allah, kasihanilah dia. Dan orang tersebut dianggap berada dalam sembahyang selama ia menantikan solat jemaah. Jadi sidah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya solat jemaah ini yang apabila pergi sahaja, menapak sahaja dalam keadaan kita berwuduk, sudah mendapat fadilatnya. Kita diangkat darjatnya setiap satu langkah satu darjat, setiap satu langkah satu darjat, dan dihapuskan kesalahan kita setiap kali kita langkah. Satu kesalahan dihapuskan, satu kesalahan dihapuskan. Dan apabila sampai ke tempat sembahyang, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ni cari kita untuk berdoa kepada kita. Berdoa apa benda? Berilah rahmat, kasihan belaslah kita ini, sehinggalah kita sembahyang berjemaah itu, barulah kita mendapat juga pahala sembahyang berjemaah. Jadi sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hadis lain menyatakan bahawa sembahyang berjemaah itu afdal min salatil fazi bi 27 darajah. Sembahyang jemaah itu lebih utama, lebih besar dia punya fadilatnya daripada sembahyang sendirian dengan kelebihan 27 darjat. Jadi di sini sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah sediakan kepada kita banyaknya apa benda pahala-pahala yang boleh kita rebut, banyaknya kelebihan-kelebihan, banyaknya bonus-bonus yang kita boleh ambil hanya dengan sembahyang berjemaah. Belum sembahyang jemaah lagi kita dah dapat fadilat dia. Kalau dah sembahyang jemaah lagi, dilipat gandakan pahala kita. Maka dengan itulah, marilah sama-sama kita jagalah sembahyang jemaah kita. Kerana kalau kita tidak menjaga sembahyang jemaah, kita termasuk dalam hadis fa'alaikum bil jamaah fa'innama ya'kuluzdi minal ghanam al-qasiyah. Hendaklah kau tetap menjaga jemaah sebab hanya serigala dapat makan kambing yang terpisah daripada kawanannya. Kalau kita tidak mendirikan sembahyang jemaah, maka itulah maknanya mangsa yang ditunggu-tunggu oleh syaitan untuk dihasut, digoda dan seumpamanya. Jadi begitulah, mudah-mudahan kita dapat mengambil fadilah sembahyang jemaah ini

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam ketiga. Masih lagi di jam temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan seketika untuk jam ketiga ini, kita nak bersama-sama dalam rancangan Tajaan 15 Minit bersama-sama di Jadi Konti pada tengah hari ini, iaitu yang berusaha Tuan Haji Zulkifli Ibrahim, Pengarah Pejabat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Terengganu UMT. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Dija.
0: Ya, apa khabar tengah hari ini?
1: Alhamdulillah, masih lagi bertenaga.
0: Ya, okey. Dan untuk seketika ni kita nak berkongsilah satu topik yang cukup menarik juga ni, berkenaan sambutan Jubli Perak 25 tahun UMT sendiri. Jadi sebelum tu tahniahlah untuk UMT menyambut Jubli Perak tahun ini. Apakah mungkin boleh Tuan Haji kongsikan signifikannya sambutan 25 tahun ini kepada UMT sendiri?
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua pendengar Terengganu FM dan juga terima kasih kepada DJ Dija yang bersama-sama dengan UMT pada tengah hari ini. Dan saya juga difahamkan ini adalah slot anggun yang mana ramai dalam kalangan ibu-ibu, kakak-kakak kita yang mungkin sedang sibuk berada di buat kerja rumah tu sambil-sambil mendengar Terengganu FM.
0: Tengah masak dan sebagainya lah dok.
1: Mungkin sambil-sambil apa ni, masak tu boleh dengar lah. Apa ni, celoteh kita pada tengah hari ini. Jadi berbalik pada soalan DJ Dija tadi tu, apa apa makna sambutan 25 tahun ini kepada UMT? Sebenarnya DJ Dija dia apa ni, sambutan 25 tahun ini melambangkan satu makna perjalanan dan juga perkembangan UMT selama 25 tahun. Tanpa kita sedari, mana UMT ini telah berusia 25 tahun bermula pada tahun 2001 sebagai sebuah universiti penuh di negara kita. Jadi ini juga menggambarkan bahawa dalam tempoh tersebut UMT mempunyai peranan juga sumbangan yang besar dalam konteks perkembangan institusi pendidikan tinggi di negara kita lah. Dan kalau kita lihat DJ DJ dalam tempoh tersebut, dalam tempoh 25 tahun ini, sebenarnya kita telah berkembang bermula hanya sebagai sebuah stesen pendidikan perikanan pada tahun 1979. Jadi bayangkanlah, sebagai sebuah stesen, akhirnya kita menjadi sebuah universiti pada tahun bermula pada tahun
0: 2001. Bermula daripada perikanan.
1: Stesen pendidikan perikanan itu satu orang kata tempat untuk melatih pelajar-pelajar pada masa tersebut Universiti Pertanian Malaysia dalam bidang perikanan. Jadi akhirnya pada tahun bermula tahun 2001 kita bermula sebagai sebuah universiti penuh, bermula dengan nama KUSTEM dan seterusnya ditukar pada nama UMT pada tahun 2007. Jadi dan pada tahun 2026 ini kita berusia 25 tahun dalam konteks penubuhan lah sebagai sebuah universiti penuh. Dan saya fikir dalam sepanjang tempoh tersebut UMT mempunyai peranan dan juga sumbangan yang besar dalam perkembangan bidang perikanan juga sains marine di negara kita lah. Jadi dan ini juga sambutan ini juga sebagai tanda kita, apresiasi kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada semua yang telah memberikan sumbangan juga sokongan untuk perkembangan UMT ini. Yang daripada warganya, staffnya, yang ada yang masih bekerja, yang telah pensyen pun ada, daripada kalangan pelajarnya, alumni-nya, industrinya, agensi kerajaannya, termasuk mungkin RTM sendiri. Saya fikir banyak membantu kita dah dalam kita apa ni, mempromosi UMT kepada seluruh khalayak masyarakat khususnya di negeri Terengganu.
0: Kerjasama antara agensi itu penting juga Tuan Haji. Jadi antara 25 tahun bermulanya tahun 2001 ni, apa perkembangan UMT tu sepanjang penubuhannya tu, mungkin boleh Tuan Haji kongsikan juga.
1: Kalau boleh saya reflect balik perkembangan kita dalam tempoh 25 tahun ni DJ dalam misalnya dalam konteks perkembangan program akademik, kita bermula pada tahun 2001 tu dengan 3 buah fakulti sahaja. Jadi dan sekarang ni kita ada pada tahun 2025 ni kita ada 7 buah fakulti, termasuk satu lagi pusat asas sistem. Jadi daripada 3 fakulti kita menjadi 8 lah, saya sebutkan tadi tu dalam tempoh 25 tahun. Saya fikir itu satu perkembangan yang walaupun dalam kita lihat masih lagi perlahan, tapi dalam konteks perkembangan sebuah institusi pendidikan tinggi satu benda yang pencapaian yang besar lah, kita boleh anggap sebagai besar lah. Dan dari segi yang pentingnya, fakulti menawarkan program akademik. Daripada kalau dulu lebih kurang dalam saya sedang 13, bermula dengan 13 program akademik, pada hari ini kita ada lebih kurang, kita ada 40 program akademik yang kita tawarkan kepada para pelajar kita pada masa sekarang ini. Jadi seterusnya dalam konteks penyelidikan, Okey, kita pada masa sekarang kita ada 3 pusat kecemerlangan pendidikan, pusat kecemerlangan penyelidikan.
0: Mm-hmm.
1: Yang apa ni, yang dalam bidang oceanografi, aquaculture dan juga biotechnology marine.
0: Yeah.
1: Dan mungkin saya boleh sebutkan di sini DJ Dija ya, bahawa kita berbangga kerana sebagai sebuah universiti yang masih lagi dikategorikan sebagai universiti muda lah di Malaysia. Mm-hmm. Dalam 25 tahun ini masih lagi dianggap sebagai sebuah universiti yang muda. Yeah. Di Malaysia, dan kita satu-satunya universiti yang muda, universiti muda yang mempunyai 3 pusat kecemerlangan. Mm-hmm. Bertaraf apa ni, national, di dalam kalangan universiti awam di negara kita lah.
0: Yeah.
1: Okay. Dan seterusnya dalam konteks graduan, sehingga ke tahun lepas lah, kita convocation kita yang terakhir pada tahun lepas, kita telah melahirkan lebih kurang 40,000 graduan daripada UMT yang telah bekerja dan juga menyumbang dalam pelbagai sektor sama ada kerajaan dan juga apa nama ni, swasta dalam ataupun di luar negara.
0: Alhamdulillah.
1: Okey. Mm-hmm. Dan yang terakhirnya, dan yang ini mungkin antara yang besar saya fikir,
0: mm-hmm,
1: dalam konteks kedudukan kita sebagai sebuah universiti di dunia pada masa sekarang ni. Jadi alhamdulillah, baru 2-3 hari lepas kita telah diumumkan,
0: mm-hmm,
1: sebagai universiti yang berada dalam kedudukan 701 hingga 710 terbaik di dunia.
0: Wah, tahniah.
1: Jadi maksudnya kita top 1000 in the world lah.
0: Yeah.
1: Ini satu pencapaian yang apa ni, sangat besar, mm-hmm, dalam kita menyambut 25 tahun ini. Dan ini satu lonjakan sebenarnya. Pada tahun lepas kita berada di kedudukan 801.
0: Mm-hmm.
1: Jadi lonjakan hampir 100 anak tangga itu satu perkara yang besar pada kita, dan kita amat teruja lah dan untuk kita menyambut 25 tahun ini dengan lebih bersemangat lagi.
0: Yeah.
1: Untuk kita memajukan UMT ni sebenarnya. Dan sebelum pada itu juga Dijaya,
0: yeah,
1: pada tahun lepas tadi yang saya sebut kedudukan 701 adalah berdasarkan QS World University Ranking.
0: Mm-hmm.
1: Ini adalah penarafan berdekat antarabangsa lah.
0: Yeah.
1: Dan pada tahun lepas kita telah mendapat apa ni, penarafan di bawah US World News, di kedudukan yang pertama di Malaysia dalam bidang sains marine.
0: Mm-hmm.
1: Pertama di Malaysia dalam bidang sains marine, 19 di Asia dan 96 di dunia dalam bidang sains marine.
0: Yeah.
1: Jadi ini satu juga pencapaian yang kita bangga, dan tempoh 25 tahun kita mampu berada di tahap ini pada masa sekarang ni.
0: Yeah,
1: jadi kalau apa nama ni, saya fikir berdasarkan perkembangan ini dalam tempoh 25 tahun ini kita menunjukkan bahawa ada perkembangan yang baik.
0: Positif,
1: untuk kita terus apa ni, maju sebagai sebuah industri pendidikan di negara kita ini.
0: Ya, satu pencapaian yang mungkin menjadi semangat dan juga rangsangan lah untuk UMT sendiri.
1: InsyaAllah.
0: Jadi kalau kata UMT ni seringkali orang kata dikenali dengan universiti yang dekat dengan laut, seperti mana yang Tuan Haji sebutkan tadi, marine kan, sains marine dan juga kelestarian alam sekitar. Jadi bagaimana identiti ini terus diperkukuh, Tuan Haji?
1: Okey, dia memang kalau kita tanya orang Terengganu lah,
0: uh-uh,
1: dia kata UMT ni universiti laut je. Yeah. Walaupun sebenarnya bidang laut tu sangat luas sebenarnya. Jadi kalau boleh pada nama ni, saya sebutkan di sini, bersempena dengan sambutan Jubli Perak kita 25 tahun ini, tema kita adalah 25 tahun menerajui agenda ekonomi biru negara. Okay, sebenarnya bidang kelautan tu sangat dekat dengan agenda ekonomi biru negara.
0: Uh-huh.
1: Okay, cuma apa yang kita nak fahamkan, mungkin ibu-ibu kakak-kakak kat luar sana tu nak faham ekonomi biru ni apa sebenarnya.
0: Yeah.
1: Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi biru negara ni, di ekonomi biru negara ni dia banyak dia punya kriteria ataupun kategori ataupun aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi biru ni.
0: Yeah.
1: Pertamanya dari segi perikanan dan aquaculture. Perikanan, mm-hmm, kalau kita nak mudah faham, ni jalan konteks apa ni, akademik, kalau perikanan tu ikan di laut.
0: Mm-hmm.
1: Aquaculture ikan di darat.
0: Ikan
1: Melaka, tapi
0: ikan Melaka, ikan duduk Melaka dalam aqua.
1: Tu ikan
0: duduk
1: di
0: darat lah.
1: Ikan di laut, ikan laut bukan asal di darat ni. Uh-huh. Ikan di laut dan satu lagi ikan di darat.
0: Uh-huh.
1: Itu perikanan dan aquaculture kan.
0: Yeah.
1: Okey, yang keduanya dari segi pelancongan marine dan pesisir.
0: Mm-hmm.
1: Aspek pelancongan juga termasuk dalam ekonomi biru. Sebab kita kadang-kadang kalau nak pergi cuti, pergi Pulau Pantiang.
0: Yeah.
1: Dan edang kan. Jadi
0: betul,
1: itu sebagai tarikan kepada kata pelancongan yang sebenarnya ada kaitan dengan ekonomi biru.
0: Yeah.
1: Dan seterusnya kita ada pengangkutan dan logistik maritim. Yang ni kita bayangkan orang bekerja dekat pelabuhan,
0: mm-hmm,
1: orang bekerja dalam kapal-kapal dan bidang perkapalan. Ini yang dimasukkan pengangkutan dan logistik maritim.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu tenaga laut dan tenaga boleh diperbaharui. Yang ni adalah bidang-bidang baru yang memang sekarang ni kebanyakan universiti ni cuba teroka lah. Dan
0: yeah,
1: kita di UMT pun kita ada bidang ini. Dan seterusnya bioteknologi marin. Bioteknologi marin itu adalah perkara-perkara yang inovasi yang berkaitan dengan sumbernya pada marin.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa yang apa nama ni daripada
0: laut juga,
1: daripada laut tu dia bukan sekadar jadi ikan, ya. Mm-hmm. Dia jadi keput lekor pula ke. Jadi itu berkaitan dengan bioteknologi yang kita boleh kembangkan dalam kajian kita lah berkaitan dengan marin.
0: Mm-hmm.
1: Dan seterusnya pemeliharaan dan pengurusan ekosistem laut juga berkaitan dengan apa ni ekonomi biru, industri dan teknologi maritim, dan lepas tu pelombongan dan sumber mineral laut. Kalau kita sebut pasal minyak, minyak tu mari pada laut kan. Kita banyak negara kita ni minyak mari pada laut. Jadi itu juga berkaitan dengan ekonomi biru. Dan yang terakhir sekali yang saya boleh sebut sini bahawa komuniti pesisir dan kesejahteraan sosial. Jadi apa nama ni kategori ini, kesemua kategori ini sebenarnya ada program-program akademi yang berkaitan yang di yang dijalankan di UMT. Kita ada pengurusan pelancongan, kita ada geoscience marine. Jadi saya boleh katakan bahawa bila kita bercakap tentang UMT ni, dia bukan sekadar laut makan ikan je. Dia ada sangat meluas kerana kehidupan kita ni kita memang sangat-sangat bergantung kepada laut sebenarnya. Jadi macam mana dari peringkat kami dekat UMT ni, kita meneroka apa ni ilmu-ilmu yang berkaitan bidang kelautan ni untuk kita manfaatkan kepada keseluruhan masyarakat, untuk kita menjalankan fungsi kita sebagai sebuah universiti pendidikan tinggi yang boleh memberi manfaat kepada keseluruhan masyarakat sebenarnya.
0: Pastinya apa yang Tuan Haji sebutkan sebentar tadi tu banyak ada ditawarkan di UMT itu sendiri. Jadi antara apa tu pelajar-pelajar dan juga tawaran kerjaya yang boleh disesuaikan untuk belajar di UMT ni, banyak juga pengisian-pengisian yang mungkin ada dalam sambutan Jubli Perak tahun yang ke-25 tahun ni. Jadi penjelasannya sebentar saja lagi, kita nak berehat seketika Tuan Haji. Kembali lagi selepas ini di Terengganu FM.

0: Kak Mari Terengganu belakang lah. Untuk sambutan Jubli Perak 25 tahun UMT. Jadi bersempena dengan sambutan ini, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan antara perisian untuk acara sambutan yang akan diadakan bila tu? Pada hujung minggu katanya.
1: Okey, macam ni Dijal. Kita sebenarnya kita menyambut sambutan 25 tahun ni bermula daripada Januari yang lepas. Kita telah melancarkan sambutan ini dan aktiviti memang berjalan sepanjang tahun. Macam minggu lepas kita baru selesai World Ocean Week. World Ocean Week tu antara program yang mendapat sambutan ramai. Saya tengok larian penyu. Hampir 3,000 orang menyertai program tersebut. Itu pun sebahagian daripada program sambutan 25 tahun. Cuma pada hari ini mungkin kita nak mengajak pada seluruh pendengar dan juga rakyat Terengganu khususnya untuk datang ke UMT untuk karnival 25 tahun UMT. Yang akan berlangsung bermula daripada 25 hari bulan Jun hingga 28 hari bulan Jun ini. Itu pada hari Khamis hingga pada hari Ahad lah. Dan antara aktiviti menarik yang berlangsung yang akan dijalankan sepanjang tempoh ni kita ada antaranya kita ada Forum Perani Ehwal Islam pada 25 Jun jam 9 malam di Masjid UMT. Okey, pada hari Khamis malam Jumaat. Okey, dan seterusnya pada hari Jumaat siangnya kita ada program senam aerobik dan juga color run. Ini bermula pada 7.30 pagi lagi. Color run ni macam mana nak tahu, banyak color lah. Dia bukan tak tahu color, dia banyak color. Banyak color. Jadi kena marilah kalau dia sah. Jadi ini apa nama
0: bukan
1: ni?
0: Bukan color mewarna tandingan warna bukan.
1: Dia berlari tapi dia ada color dia. Okey. Seterusnya pada
0: semalam. Ini boleh walk in ke?
1: Boleh walk in dan juga pendaftaran awal pun ada.
0: Baik.
1: Okey. Dan kalau sebelah malam pula pada hari Jumaat tu kita ada malam Simfoni Samudra. Ini macam apa ni, malam kesenian lah, pada jam 9 malam di Dewan Sultan Mizan bersama kumpulan nasyid jemputan dan juga persembahan dari para pelajar UMT. Okay, ini pun terbuka pada semua masyarakat tanpa apa-apa tiket untuk masuk.
0: Percuma saja.
1: Okey. Dan seterusnya pada hari Sabtu 27 hari bulan kita akan adakan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu Hari Aktiviti Fizikal Sedunia. Yang ni memang di peringkat Jabatan Kesihatan mereka meraihkan program

0: Program ini akan berlangsung di tapak Pasta Communication Convocation UMT. Dan banyak program-program menarik lah yang telah disediakan bersama antara UMT dengan Jabatan Kesihatan. Antaranya jalan santai, yang hari Jumaat berlari, hari Sabtu kita jalan santai pula. Okay, lepas tu kita ada netball, ada street soccer, sukanika dan kuis kesihatan, dan banyak-banyak, dan banyak lagi lah aktiviti yang jalankan pada hari Sabtu tersebut. Dan pada hari Sabtu juga akan bermulanya program Discover UMT. Yang ini adalah berkenaan dengan pameran akademik, penyelidikan dan juga pameran inovasi serta persembahan daripada badan uniform UMT yang akan dijalankan di Dewan Sultan Mizan. Jadi kalau tapak pesta tu adalah sebelah saja, bertentangan saja dengan Dewan Sultan Mizan. Jadi boleh pengunjung yang ke apa ni WAPAC tu, hari fizikal tu, lepas tu boleh ke Dewan DSM untuk apa ni meninjau pameran-pameran yang diadakan. Dan untuk yang Discover UMT ni, dia akan berlangsung sehingga pada hari Ahad, pada 28 hari bulan. Dan ada perkara-perkara yang menarik yang mungkin apa namanya, saya fikir tak ramai khususnya masyarakat Terengganu kita berpulang sebelum ni. Kita ada bahan-bahan pameran yang yang apa ni, bahan-bahan arkeologi daripada Pulau Bidung. Yang mungkin kalau dulu kita dengar cerita yang apa nama ni, pelarian Vietnam tu dulu, kapal dia ada yang karam, ada banyak-banyak bahan-bahan yang ni, yang
1: bahan-bahan artifak
0: yang tergelam di persekitaran Pulau
1: Bidung. Ada buat pameran.
0: Dan kita ada bahan-bahan tersebut, ada sebahagian dalam simpanan UMT. InsyaAllah kita akan buka kepada masyarakat awam untuk melihat bahan-bahan tersebut.
1: Menarik.
0: Jadi ini yang kita tak selalulah, biasa kita tak bagi. Kita sebab kita kena simpanlah bahan-bahan tersebut. Tapi insyaAllah pada hari pameran ini kita akan buka pada semua pengunjung untuk lihat bahan-bahan tersebut. Dan apa yang menariknya, Lija, setiap aktiviti itu akan diselangi dengan jabatan bertuah. Jadi apa-apa mana daripada 25 tadi tu sampailah 28, setiap aktiviti tu akan diselangi dengan jabatan bertuah yang pelbagai. Yang saya
1: biar di pentas utama ke macam mana?
0: Di pelbagai tempat tadi tu.
1: Pelbagai tempat ada cabutan.
0: Jadi apa ke cabutan bertuah tu biarlah rahsia. Kena pergi. Kena mari barulah
1: kena tahu. Kena pergi dulu baru tahu deh.
0: Dan di samping tu kita ada juga pelbagai gerajualan lah. Dan juga jualan rahmah pun akan berlangsung pada hari Sabtu. Jadi dengan itu saya menyerulah semua pendengar apa ni, Terengganu FM dan semua orang Terengganu lah. Khususnya pakat Mari Melaka ke UMT daripada 25 hingga 28 Jun, Khamis hingga hari Ahad ini.
1: Terutamanya yang berada di Kuala Darus, Kuala Terengganu, Marang tu kena Mari Melaka lah ni.
0: Itu kira wajib lah. Walang itu kira ni lah, kata digalakkan.
1: Besuk setiu pun boleh ikut mari.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Kita ajak Melaka deh.
0: Kita ajak Melaka orang Terengganu
1: kita kan. Baik, dah di hujung-hujung ni, Tuan Haji, mungkin ada harapan UMT sendiri selepas melangkah ke Jubli Perak 25 tahun.
0: Okey, Lija, kita dalam konteks kita sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, kita kena memacu bergerakkan harapan. Jadi kita, saya dah sebut tadi pencapaian kita selama tempoh 25 tahun, dan kita merancang untuk kita terus memacu kecemerlangan dalam tempoh khususnya 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau misalnya dalam konteks ranking yang kita sebutkan tadi tu, sekarang kita berada dalam ranking 701, kita merancang dan berhasrat dalam tempoh 10 tahun yang akan datang, 2035 kita berada dalam ranking 100 terbaik di dunia. Okey, dan lepas tu dari segi program-program akademik kita, kita merancang bahawa dalam tempoh 10 tahun nanti kita ada 100 program akademik yang boleh kita tawarkan kepada para pelajar yang apa ni, yang sedang mencari tempat-tempat mengajar mereka di universiti pada masa sekarang ni. Dan saya juga nak sebutkan di sini mungkin di peringkat akhir ni, bahawa UMT ni bukan sekadar orang kata, dia kata nak jadi nelayan, nak kerja ke laut lah. Berdasarkan tadi tu saya sebut ada 40 program pengajian yang berkaitan dengan ekonomi biru tu, dia sangat banyak peluang pekerjaan. Misalnya hari ini orang bercakap dalam sektor maritim, dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ada 40,000 peluang pekerjaan yang apa ni, terkait, sangat terkait dengan bidang-bidang yang kita tawarkan dekat UMT. Pengurusan maritim, pengurusan polisi, dari segi ekonomi, dari segi apa nama ni, yang pengajian berkaitan dengan marine itu sudah pastilah. Tapi maksudnya dalam tempoh 5 tahun yang akan datang kita ada 40,000 bidang pekerjaan yang terbuka kepada graduan-graduan dalam bidang yang berkaitan. Dan ini merupakan satu peluang kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang sedang sekarang merancang program kerjaya mereka. Macam sekarang ni kita adik-adik kita yang baru lepas STPM sedang mengemaskini UPU mereka. Jadi saya menyerulah, tengok-tengoklah UMT sebagai salah satu pilihan. Kalau jadikan pilihan pertama tu lagi baguslah. Kenapa? Dia bukan sekadar untuk kita kita nak jadi awal kelas laut, tapi dia ada sangat luas. Yeah. Bidang lautan ini sangat luas.

0: Kerana apa? Kalau saya boleh sebutkan, kalau datang belajar kat UMT boleh bekerja daripada darat sampai ke laut. Kalau tempat lain mungkin bekerja kat darat sajalah. Tapi UMT tu boleh kerja kat darat, kerja kat pantai, kerja atas laut, kerja dalam laut.
1: Jadi skopnya lebih luas.
0: Sangat luas. Jadi kita mengharapkan bahawa dalam tempoh 10 tahun yang akan datang ni, kita mampu menjadi ni universiti yang terbaik dan juga menjadi pilihan kepada para pelajar. Dan kita ingin jadikan bahawa 25 tahun ni sebagai suatu batu loncatan ataupun sebagai suatu kata-kata semangat untuk kita terus membina legasi dalam konteks ilmu dan juga mencipta masa depan yang lebih cemerlang untuk pendidikan tinggi negara kita. Dan akhir sekali Dija, saya nak sebut sekali lagi, pakat mari belaka ke UMT pada 25 hingga 28 Jun ini untuk kita meraihkan, menjayakan karnival UMT 25 tahun.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji atas perkongsian yang cukup menarik berkenaan sambutan Jubli Perak 25 tahun UMT. Jadi kami di Terengganu FM doakan semoga karnival 25 tahun UMT akan berlangsung pada hujung minggu nanti 25 hingga 28 Jun. Seperti mana yang Tuan Haji sebutkan tadi tu, berjalan lancar dan dipermudah segalanya. Okey.
0: Okey, terima kasih kepada DJ Dija dan juga terima kasih kepada Terengganu FM sekali lagi.
1: Okey, terima kasih. Dan itu dia, kita baru sahaja bersama-sama yang berusaha Tuan Haji Zulkifli Ibrahim, pengarah pejabat komunikasi korporat Universiti Malaysia Terengganu UMT untuk rancangan tajaan di Terengganu FM. Terus setia bersama-sama kami. Anggun Inspirasimo.

Itu dia patahnya sayap malam daripada kumpulan masa lagu pilihan Isa Dungun di TikTok Terengganu FM ni. Dikata lagu ni untuk DJ dan semua yang bertugas dan kepada semua yang sedang bersiaran langsung di TikTok dan kepada semua ahli kelab Terengganu FM. Terima kasih Isa Dungun. Dan lagu sebelum tu tadi titian perjalanan daripada ekspedisi pilihan Kak Mona di WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih semua yang ada di TikTok Terengganu FM. Danif dikata moga warga Kuala Terengganu diberi kesihatan panjang serta dimurahkan rezeki berkat dunia akhirat. Amin. Terima kasih Danif untuk doa. Semoga doanya dikembalikan untuk pengirimnya juga. Okey. Ika Rosa dikata apa ni? Ada yang bawa durian dalam ekong, dia kata. Nak marah tak boleh anak orang. Sebab musim ni tak, musim durian ni. Ada hok masuk dalam ekong. Memang tak boleh kata apalah tak. Kena sabar je lah. Sebab sekarang ni memang kalau di mana-mana, di gerai tepi-tepi jalan tu memang penuh orang yang menjual durian dan yang membelinya pun penuh. Sebabnya harga durian kayangan, contoh Musang King, duri hitam, udang merah dan sebagainya, dah pun jatuh harganya. Mungkin sebab lambakan hasil durian semakin banyak kan, jadinya permintaan pengguna tu tidak meningkat seiring dengan bekalan. Jadi sebab itulah harga tu jauh lebih murah dan juga memberi peluang sebenarnya kepada golongan-golongan yang mungkin sebelum ni kurang berkemampuan untuk membeli durian harga kayangan. Tapi insyaAllah dapat merasalah untuk musim durian yang ada sekarang ini. Baik, saya nak menaikkan lagi lagu pilihan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada pilihan siapa tadi? Rina dari Kemaman. Nak dengarkan lagu Safura, Rinduku Semakin Kuat. Lagu ini juga pilihan Ayin Tinted yang berada di Kijal, Kemaman. Dua orang nak dengar lagu ni. Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama Terengganu FM.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatannya dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDS sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos sara hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zakir Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga duk pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah kan, molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang dari sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni 2 ya plus ni.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu mahal, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Osman Dembele. Terdahulu, perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas charge di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.
2: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir, melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia, saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga, dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan, boleh bawa mereka ke mana saja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.
3: Baik, selamat menunaikan solat kepada muslimin dan muslimat daripada kami di Terengganu FM. Dan jangan lupa sama-sama nantikan rancangan Hidayah 1.30 minit tengah hari nanti. Terus setia bersama-sama Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

menghampiri 1.30 minit tengah hari. Selamat memandu untuk anda yang sedang berada di jalan raya. Hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan selepas ini, sama-sama ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Kemuliaan Awal Muharram, bahagian pertama yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk Dr. Haji Badlishah Haji Alauddin, Timbalan Mufti Pahang. Dan kami akan siarkan secara langsung juga di Facebook Live Terengganu FM. Dan sebelum saya akhiri tugasan Anggun Inspirasimu, buat sahabat-sahabat yang sedang berduka, ingatlah bahawa setiap ujian yang hadir tidak datang untuk mematahkan semangat, tetapi terus menguatkan jiwa kalian. Beri ruang untuk diri berehat, bersabar dan terus melangkah. InsyaAllah selepas setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jaga diri, jaga hati dan terus menjadi kuat. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran Anggun Inspirasimu untuk edisi esok pula, Rabu 24 Jun 2026. Selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan rakan setugas Awang dan juga Kak Cik dalam segmen Jiji Okey, Guana Gamok Orang Kita, dari pukul 2 hingga 6 petang. Dan di sebelah petang nanti, Nurani 69 bersama-sama dengan DJ Ayi, dan segmen terakhir di Terengganu FM bersama-sama DJ Hal untuk edisi Selasa. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan ini dan seterusnya dapat bertatap muka untuk membincangkan perkara berkaitan kemuliaan awal Muharram. Hadirin hadirat sekalian, Muharram ini dia bukan calang-calang bulan. Sebab itu sambutan bulan Muharram luar biasa. Kalau di negara kita buat sambutan Ma'al Hijrah, cuti peringkat negeri dan persekutuan, Tuanku Sultan berangkat, Tuanku Agong berangkat, semua orang meraihkan. Kalau saudara-saudara kita di Indonesia, dia siap buat sambutan dengan tradisi-tradisi hak kita tak pernah tengok, sangat diraihkan. Di Indonesia dia buat tradisi pawai obor. Malam satu Muharram berarak keliling bandar bawa api, bawa jamu, bawa api kulu kilik. Tak adalah sebab dia, kita pun tak tahu juga, tapi dia berarak ramai-ramai. Di beberapa daerah di Indonesia ada banyak tradisi-tradisi yang berbeza-beza untuk merayakan tahun baru Islam. Ada beberapa yang elok kita kongsikan untuk meluaskan pengetahuan, antara contohnya tradisi Kirab Muharram. Kirab Muharram ini dia buat di daerah Surakarta, yang mana pihak keraton Surakarta, keraton ni istana lah, dia akan bawa seekor kerbau. Kerbau tu kerbau balau, kerbau putih, dan kerbau tu dia kata milik Kiai Selamat. Jadi kerbau tu ada keramat dia lah. Jadi dia akan

di sebelah wilayah Jawa Barat, sekitar kota Tasik Malaya sebelah Garut, dia buat dua jenis bubur, satu bubur merah, satu bubur putih. Mungkin warna bendera negara dia agaknya, tapi dia meraihkan. Ada yang buat program dipanggil mabit. Ni kita boleh tirulah, mabit di masjid. Biasa mabit di Muzdalifah ataupun mabit di Mina. Yang ni mabit di masjid. Kenapa mabit? Mabit ni singkatan dari malam bina takwa, mabit. Jadi daripada maghrib sampai subuh satu Muharram, dia akan buat qiyamulail, dia akan buat zikir sampai subuh pagi esok. Tempat kita tak buat benda ni, cuti lah, cuti tak imam tak ada. Ada yang buat tradisi tapa bisu. Dia bertapa bisu. Tradisi ni dilakukan dalam Keraton Yogyakarta, dilakukan oleh Paguyupan Abdi Dalem. Ni keperajan Keraton Yogyakarta, orang dimuliakan lah, pegawai-pegawai tinggi dalam istana itu. Dia akan berjalan keliling benteng keratin, dan dia tak boleh bercakap walau satu patah kataan pun sambil dia bergarak itu. Dia berjalan lebih kurang dalam 7 kilometer, dia keliling Keraton Yogyakarta. Dia lakukan daripada halaman kebun, lalu beberapa ruas jalan yang ada di sekitar, Jalan Roto Wijayan sampai ke Jalan Kauman, sampai ke Agus Salim, sampai ke Wahid Hashim. Semua tu senyap, tak cakap, diam saja. Kan pelik, kita tak pernah jumpa tradisi tu. Dia memuliakan Muharram. Yang penting macam-macam lah cara orang nak meraihkan dan menyambut bulan Muharram yang dimuliakan ini. Kenapa bulan Muharram ini dimuliakan? Sebabnya bulan Muharram ini Syahrullah, dia bulan Allah. Siapa hak pandai-pandai meletakkan Muharram ni nama tu, nama Syahrullah? Yang meletakkannya adalah Nabi kita. Jadi kalau Nabi yang letakkan namanya Syahrullah, artinya Allah izinkan penggunaan nama dia pada bulan ini. Afdalus siyami ba'da ramadana Syahrullah al-Muharram. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut puasa yang paling hebat selepas puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa Allah namakan bulan ni? Dia sendiri namakan bulan ni sebab asalnya orang Arab jahiliah, dia tidak panggil Muharram ni Muharram. Dia panggil Muharram ni dengan nama Safar Awal. Muharram ni tidak wujud zaman jahiliah. Perkataan bulan Safar, Rabi' apa semua dah wujud. Muharram tidak pernah wujud. Jadi orang Arab dulu dia panggil Muharram dengan Safar Awal. Makanya selepas Islam datang, Allah ganti dengan Al-Muharram, dan disandarkan oleh Nabi dengan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah. Bulan Ramadan, bulan Quran, bulan ibadah, bulan umat. Tapi bulan Muharram, bulan Allah. Sebab itu dia istimewa. Maka keistimewaan bulan ini menjadikan ramai orang meraihkannya dengan cara yang berbeza-beza. Macam tadi saya bawa contoh orang-orang di Nusantara. Kalau orang Syiah lain pula. Kalau Syiah Rafidah, Muharram ini khususnya 10 Muharram Asyura, itu hari raya keistimewaan mereka. Siap buat sambutan Ihya Zikra Asyura, buat majlis meraihkan Asyura. Apa sebab? Mengenang 10 Muharram tahun 61 Hijrah bersamaan 10 Oktober tahun 1980 telah berlaku pertempuran di Karbala di Iraq. Karbala ni lebih kurang 2 jam daripada Baghdad. Pertempuran antara pasukan Bani Hashim yang dipimpin oleh cucu Nabi yang mulia, iaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang dianggotai oleh 70 orang anggota dia, berlawan dengan pasukan pengkhianat penduduk Kufah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, yang ketika itu mendapat perintah daripada Gubernur Kufah Ibnu Ziyad. Ini yang versi Syiah.
Jadi kematian Husin

diratapi sampai sekarang. Namun bagi kita yang aliran ahli sunnah wal jemaah, di sini semua ahli sunnah wal jemaah belaka, kita nak membetulkan Husain bin Ali. Pada pandangan kita, dia dibunuh oleh orang Syiah Kufah. Ini pandangan kita. Orang Syiah Kufah yang bunuh dia. Dan mereka kemudiannya fitnah Khalifah Yazid daripada Bani Umayyah. Kononnya Khalifah Yazid yang membunuh Husain. Jadi kita ingin katakan, bagi kita ahli sunnah wal jemaah, bukannya Khalifah yang membunuh, tapi orang-orang pengkhianat ini. Jadi tiap-tiap tahun mereka akan sambutlah Asyura ni dengan tradisi-tradisi yang macam-macam. Sebab itu Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Dia kalau 10 Muharram, dia signifikan kepada banyak pihak. Kalau Syiah, khususnya Syiah Rafidah, memang dia buat perayaan. Bagi kita ahli sunnah wal jemaah pula, buat bubur, bubur suri. Orang suka sangat bosur. Buat bubur suri. Ada pula satu kelompok dia panggil Nawasib. Nawasib ni golongan hak benci sungguh kepada Sayyidina Ali. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan, puak-puak Nawasib ini bila tiba Asyura 10 Muharram, dia pun buat perayaan, tapi perayaan kesyukuran, sebab dia benci sangat pada Sayyidina Ali. Jadi ini bulan Muharram yang kita sedang berada sekarang. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Lataiful Ma'arif, setiap bulan yang mulia ni dia ada hari-hari yang mulia dia. Macam contoh bulan Ramadan, dia jadi mulia kerana pada 21 sampai 30 Ramadan ada Lailatul Qadar. Zulhijjah dia mulia, apa sebab? Kerana 9 sampai 13 Zulhijjah ada ibadah yang tak boleh buat pada masa lain, iaitu haji dan korban. Tak boleh buat di Malaysia, tak boleh buat haji, boleh buat di sana saja. Dan yang ketiga bulan Muharram. Muharram ini dia istimewa sebab ada 10 Muharram ataupun Asyura itu. Maka ini yang menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan yang dimuliakan. Justru itu kata para ulama, kata Abu Amr bin A'la dalam kitab Tarikh Ad-Dimashq, bulan Muharram ini maksudnya diharamkan. Apa yang diharamkan? Jihad diharamkan pada bulan ini. Sebab semua orang nak hormat. Arab ni tuan-tuan, hobi masa lapang berperang. Dia perang. Tapi disebabkan bulan Muharram kena rehat, dia rehat sungguh. Maka kalau jihad pun tak dibenarkan pada bulan Muharram, apatah lagi jihad. Jihad tak boleh, jihad kau lagi tak boleh. Jihad tak boleh, apatah lagi kelahi-kelahi ni tak boleh. Bulan Muharram ni, ada setengah ulama menyebutkan, bulan Muharram juga dipanggil Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi. Sebab tradisinya daripada dulu, tiba bulan Muharram, tidak ada sedikit pun riak konflik pada bulan ini. Bulan Muharram ni bulan mulia. Dia mesti disunyikan dari sebarang konflik, pergaduhan, jihad. Direhatkan semua. Bagi kita pula dituntut sebagai orang Islam, kerana nak memuliakan bulan Muharram, kita diminta buat beberapa amalan. Apakah amalan dia? Nombor satu, puasa. Baik itu nak kelari lagu mana kalau orang tu puasa? Kita dah rok nak kelari kalau puasa. Mana orang kuat kelari tu tobat tak puasa. Orang puasa dah rok. Puasa ini disuruh kita puasa pada bulan Muharram. Sampaikan dalam satu hadis, Nabi menyebut, para sahabat menyebut, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Bukan puasa nang, bukan puasa hari wukuf ke apa dok. First class puasa lepas pada puasa Ramadan, puasa Muharram. Tinggi kedudukannya.
Dan dianjurkan pula kita puasa Muharram ini khusus pula pada Yaumul Ashura. Ada dalil-dalilnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia pernah bercerita, qaliman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata fara'al yahud tasuma yauma Ashura. Ketika Nabi masa baru-baru sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi di Madinah puasa pada 10 Muharram. Lantas Nabi tanya, mahadha, apa mempuasa? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, hadha yaumun salih, hari ini hari molek. Molek apanya? Hadha yaum najallahu bani Israel min aduwihim. Kami mengenang balik peristiwa hari inilah nenek moyang kami bani Israel diselamatkan oleh Tuhan dari cengkaman musuh. Fasamahu Musa, dan kami dapat tahu Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur atas nikmat itu. Jadi Nabi kata, mau puasa sebab Nabi Musa puasa. Huh? Dijawab oleh Nabi kita, fa'ana ahaku bi Musa minkum. Eh, berbandingmu dengan aku, aku lagi berhak ikut Nabi Musa. Sebab bermu je, patut aku pun ikut juga. Fasamahu wa amara bisiyamih. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa pada tahun akan datang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi, ini ulama bincang, kenapa dia ungkapkan kata-kata ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak kepada Nabi Musa berbanding dengan kamu? Pertama, Nabi kita dengan Nabi Musa sama-sama pengembala kambing. Dia alumni pengembala kambing. Kalau WhatsApp group tu alumni pengembala kambing. Dia satu profession. Nabi Musa dulu pengembala kambing. Lepas tu Nabi pernah sebut, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutuskan seorang Nabi itu melainkan mesti dia itu mengembala kambing. Jadi Nabi kita mengembala kambing, Nabi Musa pun mengembala kambing. Dan ini ada disebutkan dalam Quran tentang cerita-cerita Nabi Musa mengembala kambing. Misalnya dalam surah Taha ayat 18 ataupun cerita dalam surah Al-Qasas. Dia bekerja dengan Nabi Syu'aib. Dia bela kambing ketika itu. Jadi ini sebab yang pertama, kenapa Nabi Musa rapat dengan Nabi kita dari segi profession. Nabi kita dia ada termakan juga jasa Nabi Musa tatkala Nabi Musa menasihatkan Nabi kita semasa perintah semayang. Macam kita ni pun kena ucap terima kasih kepada Nabi Musa. Sebab asalnya awal perintah semayang 50 kali sehari. Mujurlah Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa AS. Fanazaltu ila Musa faqal ma farada rabbuka ala ummatika qultu 50 salatan. Aku turun selepas menghadap Allah jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Allah suruh apa kepada mu dan umatmu? Nabi kita jawab, semayang 50 waktu. Bila Nabi Musa dengar, apa kata Nabi Musa? Irji'ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummatika la yutiquna zalika. Kata Nabi Musa, mu balik ngada Allah minta diskaun. 50 banyak. Ummatmu la yutiquna zalika. Aku garanti tak akan mampu buat. Nabi Musa yang rekomennya. Nabi kita pun naik turun, kurangkan 5 waktu, kurangkan fahatta anni khamsan. Setiap kali aku pergi kurang 5. Sampai tinggal 5, Nabi Musa tanya lagi, berapa? 5 waktu. 5, minta kurang lagi. Nabi kata, saya malu lah. Daripada 50 tinggal 5. Jadi kekallah 5. Tapi kalaulah Nabi kita pergi semula minta kurang, saya ingat dapat setahun sekali ke semayang cukup lah. Tak payah pening-pening nak jaga masjid baloh mu. Jadi setahun sekali kita semayang. Rugi tu. Nabi kita malu. Yalah, daripada 50 tinggal 5 tu pun, Nabi kata 5 waktu ni markah sama asal 50 juga.
Okeylah kalau dah malu tak. Jadi Nabi kita memang rapat dengan Nabi Musa daripada segi itu. Sebab itulah perhatian dan juga suruhan Nabi kita terhadap puasa Asyura ni begitu tinggi sekali. Dan Nabi sangat menyuruh para sahabat untuk puasa Asyura ini. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata dia, "Ma ra'aitun Nabi yataharra siyama yaumi faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yauma Asyura wa hadza syahra ya'ni syahr Ramadan." Kata Ibn Abbas, saya tidak pernah tengok Nabi seha nak puasa. Walaupun dia dorok ke apa ke, dia berusaha untuk puasa. Lepas daripada puasa Ramadan adalah puasa hari Asyura. Dia bersungguh nak puasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa sebab kita kena ataupun dituntut untuk puasa Asyura ni? Kerana ittiba' sunnah. Itu yang paling utamalah. Dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta' Imam Malik ada disebutkan bahawa puasa Asyura ini asal usul dia adalah puasa pertama yang bersifat wajib sebelum turunnya kewajipan puasa Ramadan. Ramadan kemudian asalnya puasa Asyura. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari, dia bercerita masa mula-mula Nabi baru hijrah ke Madinah, sebenarnya Nabi dah puasa. Baik tu Nabi terkejut tengok orang Yahudi puasa. Nabi puasa juga masa itu. Namun tatkala itu Nabi tidak menyuruh orang lagi. Tapi Nabi sendiri dah puasa. Tatkala turun perintah wajib Ramadan, maka ketika itu puasa Asyura tu makin dikurangkan, makin dikurangkan. Dia kalau ikut kata ulama, kata Ibn Rajab Al-Hambali, ada empat fasa pengamalan puasa Asyura oleh Nabi ini. Fasa ketika Nabi masih di Mekah, Nabi dah pun puasa Asyura sebenarnya sebelum hijrah lagi. Tapi Nabi tidak beritahu orang dan Nabi tidak suruh siapa-siapa pun. Nabi sendiri yang puasa. Fasa yang kedua, fasa ketika Nabi baru hijrah ke Madinah. Dan ketika itu Nabi dapati orang Madinah, orang Yahudi puasa. Jadi ketika itu memasuki fasa kedua, masa itu puasa Ramadan belum turun perintah. Maka ketika itu Nabi beri penekanan pada para sahabat untuk puasa Asyura. Hinggakan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, diceritakan bagaimana para sahabat mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil, masih muda untuk puasa pada hari Asyura. Dan disebutkan juga bahawa para sahabat tidak menyiapkan makan-makan pun pada hari Asyura. Dan kalau anak dia menangis kerana lapar, dia akan ralikkan anak itu dengan bermain permainan. Ini cara sahabat-sahabat dulu nak didik anak-anak mereka puasa. Itu fasa kedua. Fasa ketiga, fasa ketika perintah wajib puasa Ramadan telah turun ketika itu. Apabila datang je perintah, Nabi tidak lagi memerintahkan sahabatnya berpuasa, puasa Asyura. Para ulama mengatakan bahawa pada ketika ini kewajipan puasa Asyura telah dimansuhkan ataupun dihapuskan dan menjadi istihbab, iaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Itu yang ketiga. Fasa yang keempat, kata ulama, fasa terakhir sebelum Nabi wafat, di mana Nabi bertekad untuk jangan tiru orang Yahudi dalam tata cara kita puasa Asyura. Kata Ibn Abbas, dia cerita bahawa satu ketika Nabi telah diberi khabar bahawa hari Asyura ini orang Yahudi dengan orang Nasrani memang muliakan sangat. Maka apa jawapan Nabi? Faiza kana al-amul muqbil insya-Allah ta'ala sumna yaumat tasi' qal
falam ya'til 'am al-muqbil hatta tuwaffiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, bila Nabi diberitahu maklumat bahawa orang Yahudi dengan Nasrani sangat muliakan hari 10 Muharram sampai mereka berpuasa ramai-ramai, maka kata Nabi, kalau begitu tahun depan kita jangan puasa 10 hari bulan, kita buat juga 9 hari bulan tahun depan. Tapi sayangnya, kata Ibn Abbas, falam ya'til amul muqbil, Nabi tak panjang umur, Nabi tak sempat nak laksanakan, Nabi wafat terlebih dahulu. Jadi Nabi dia tak nak kita, tak ambuh kita ni serupa dengan orang Yahudi. Jadi untuk tuan-tuan nanti, puasa Ashura jangan puasa 10 hari bulan saja, puasa juga 9 hari bulan. Sebab itu adalah cita-cita akhir Nabi. Nabi tak sempat buat sebab dia wafat. Jadi kita panjang umur ni, kalau boleh tahun ni, buat juga pada 9 Muharram. Orang bahas, bapa Nabi dia tak ambuh ikut Yahudi, buat je lah 10 serupa. Tak, Nabi ni tuan-tuan, kalau kita kaji hadis ya, Nabi ni dia ada kecenderungan, dia tak suka tiru orang. Dia tak suka tiru apatah lagi orang-orang kafir, dia tak nak ikut. Dia nak kita orang Islam biar ada identiti sendiri, jangan tiru orang. Sampai Nabi pernah sebut dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa-siapa hok serupa dengan satu kaum maka dia dah jadi sebahagian kaum itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa contoh Nabi selalu nak berbeza identiti dengan orang Yahudi, orang Nasrani? Contoh yang paling ketara sekali adalah kes pertukaran kiblat. Nabi dalam hati dia, dia memang tak ambuh kiblat ala ke Masjidil Aqsa. Dalam hati dia, dia memang dia nak kiblat tu menghala ke Mekah. Sebab Nabi ni patriotik, dia semangat cinta tanah air tinggi, dia sayang Mekah. Menangis dia ketika nak hijrah, dia sayang Mekah. Dia bercakap dengan kota Mekah. Tuan-tuan pernah bercakap dengan kota baru? Tak pernah bercakap kota baru. Nabi cakap dengan Mekah, dia layan Mekah ni macam kawan. Jadi dia memang bercita-cita nak Mekah atau Masjidil Haram tu jadi Kaabah, tapi dia jadi kiblat. Tapi dia tak pernah cerita benda ini. Yang membongkar cerita ni siapa? Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falu falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Tuan-tuan gariskan perkataan kiblatan tardaha. Sesungguhnya kami melihat kamu wahai Muhammad memandang ke arah langit, dan sesungguhnya kami akan palingkan kamu, falanwalliyannaka, aku akan palingkan kamu ke arah kiblat. Kiblat hok mana? Tardaha, kiblat hok kamu suka. Rupanya Nabi dia suka kiblat Mekah. Kenapa nak begitu? Selain daripada faktor cinta kepada Mekah, Nabi juga tak ambuh sama dengan orang lain. Kita orang Islam biar ada identiti sendiri. Contoh lain, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam bab kita berbuka puasa, orang bukan Islam puasa serupa je, tapi Nabi dia tak nak kita sama. Maka apa cara nak beza? La yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitra. Agama ni akan sentiasa menang selagi orang bersegera berbuka puasa. Kenapa nak segera ya Rasul? Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Sebab orang Yahudi dengan Nasrani dia buka ngelas sama, dia buka lewat. Kita jangan ikut dia, kita buka paling cepat sekali. Ni hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban. Artinya Nabi kita dia suka ada identiti sendiri. Maka untuk puasa pada 10 Muharram nanti pun sama, Nabi kalau boleh nak kita jangan puasa 10 hari bulan semata-mata. Sebab itu sama dengan orang Yahudi.
Maka kata ulama, tingkatan untuk puasa Asyura ni ada tiga. Pertama,

puasa pada 10 hari bulan saja pun boleh, khusus bagi orang hok dorok, memang hok tu sehari dia boleh. Okeylah, puasa sehari 10 hari bulan saja. Kategori puasa yang kedua, puasa pada 9 dan 10 Muharram. Nah, ini yang disebutkan dalam banyak hadis. Sebagaimana kata Ibn Abbas, sumu tasya wal ashir wa khaliful yahuda. Nabi pesan pada dia, mu puasa 9, puasa 10, jangan sama dengan orang Yahudi, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum, hai Sayawi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
3: Kita ada pok.
2: Pok.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 minit petang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Ya, panas wang ini. Awang cek tak suhu wang?
4: Hari ini dah
3: bukan cek suhu dah. Ya wang, suhu dalam kereta ke Zoom mana-mana?
4: Tak ada lagi.
3: Oh, 30 lebih rasa kena pesangan.
4: Pesangan 32 rasa-rasanya.
3: Oh.
4: Panas juga.
3: Minyak dah ya wang. Baru lemah kena wiyang dia.
4: Dah ni pendapa ni baru lepas
3: Breeze Walk. Terima kasih DJ Abi Dato Gadi dalam anggun inspirasimu 10 pagi sebab pukul 2 petang ya. Okey, jadi semoga baik-baik saja. Hari ni hari Selasa bang.
4: Hari ni 23 Jun lah.
3: Okey, bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Bila masuk bulan Muharram ni ingat ke bubur surga bang tau. Awak berhari bubur surga bang.
4: Bukan bulan bubur bubur surga.
3: Makan bubur suruh dengan durian jadi tak? Jadi. Tak pening tak ada masalah.
4: Tak masalah. Jangan, masalahnya tak makan.
3: Wang, bubur durian dan bubur suruh tak jadi tak? Keplek?
4: Bubur suruh dia tak durian.
3: Ya, sama ada bubur suruh dia tak durian atau bubur durian dalam suruh. Lebih kurang, ya, Wang.
4: Jadi, lain-lain.
3: Ha, durian tu cakap air kami ni, Wang. Ha? Ha, durian tu cakap air kami ni, ya?
4: Khabar okay. Air kami ni, khabar. Kak bawa order kita.
3: Tapi ya, sesungguhnya Kak Abang memang nyanyi memang sedap ya, Abang. Olok-olok ya, Abang. Okey, hari ni kita ada situasi, Bang. Situasi kita kabur kaya gila. Ke kita kabur lelah wawah, kabur.
4: Nah, dah apa? Mana kita kabur-kabur awal-awal, dah apa?
3: Situasi dia gini. Oh, kabar lalu. Syah pakai kata 34 darjah Celsius luar dia tu. Tinggi tu.
4: Terima kasih.
3: Bagus, Syah. Terima kasih, Syah. Okey, 34 ni boleh tahan. Anggaplah tingginya. Jadi, gitulah. Tengok sikitlah anak-anak kita bimbang juga, wang. Takut ni je. Takut benda ngejuk-ngejuk panah. Ngejuk, kan? Ya, janganlah pula apa-apa mai panah tu. Panah, wang. Kita mandi lalu, kan? Biar rehat dulu, tenang dulu, wang. Okey. Awak mandi berapa kali saya, wang?
4: Awang? Dalam 3 atau 4 gitulah. Tengok keadaan lah.
3: Tengok keadaan.
4: Kacik. 2 minggu sekali.
3: Eh, ada cerita tu dah pernah mandi, bang. Kambing dah mandi, mah. Ayat tu aja dengar.
4: Kambing dah mandi, mah.
3: Ayat tu aja dengar.
4: Kacik mah lagi sebulan
3: rasa. Awal liur dah patut.
4: Kacik, berapa?
3: Bukan mana? Kacik. Kacik, mandi tiap-tiap waktu solat.
4: Ha?
3: Tiap-tiap waktu solat 5 kali gitu.
4: Habis dah. Kalau kau ti pukul 4 mayang somat mandi.
3: Mandi kagak mandi.
4: Mandi jebak.
3: Mana ada. Wang, hari ni kita ada situasi. Okey, sebab ada orang nak situasi, kita buat situasi. Situasi ni mungkin kita rasanya ramai yang pernah kena. Tapi cara mungkin lain-lain lah. Kita pergi makan kedai atau beli makanan lah. Kita makan kedai ke, beli makanan ke. Tak kira tu, kita rasa macam mahal sangat. Kita rasa macam mahal sangat, kan?
4: Dok sabah lah.
3: Macam dok sabah je. Kalau demo, buat gana? Kalau A,
4: kita bayar je. Dengan rasa memang dok puas hati lah.
3: Bayar je dengan rasa dok puas hati. Bayar atau tak bayar? Okay, kalau B, tanya hok jual tu, harga makanan sesesese tu.
4: Sebab nampak pelik ni, kita tanya sesu.
3: Tanya sesu. Kalau si bang?
4: Kalau si bayar je. Lepas tu kapal kesayang saing. Kedai tu maha.
3: Maha dah batuk.
4: Maha dah batuk.
3: Maksudnya kita bayar. Macam tapi dah masa sama kita pergi kapal ke orang pula. Ataupun mungkin kita buat status lah. Pertama dan terakhir. Done.
4: Makan apa ni, celup tepung 100 ya.
3: Contoh. Panjang, contoh. Yeah, contoh. Yeah. Okey, jadi kalau demo mungkin pernah kena gini, demo pilih mana? A, B, C atau ada jawapan sendiri?
4: Awang,
3: boleh?
4: Kalau awang rasa ni, awang tengok A dulu.
3: Kak cik A je, bang. Gitu je. Kak cik akan, tapi kak cik
4: tapi awang,
3: tapi kak cik rasa lepas A, kak cik akan C, bang. Kak Cik daripada A, Kak Cik pergi ke C. Bayar. Lepas tu Kak Cik kabur ke saing. Dosa tak, bang?
4: Tak apa kalau kita suka kabur tu atas saing kita. Kalau dia kata, kalau dia suka mahal, tak apa, pergi lah.
3: Kak Cik kabur. Sebab biar pergi dulu. Lepas tu kalau dia rasa harga tu okey dengan dia, okey lah. Bagi kita mahal mungkin, bang tak?
4: Ya, tapi kalau awang...
3: Kita kan rakyat marhai. Awang tak ada masalah.
4: Tapi awang kalau A tu, memang rasa tu, memang dah gido Kak Cik.
3: Awang biasa minum tertarik nariau. Bagi awang biasa kan, bang?
4: Yelah, biasa. Tapi luar biasa, Kak Cik.
3: Awang minum... awang high tea. Dia biasa minum-minum ke lah hotel.
4: Hyper.
3: High tea, hyper dan juga high.
4: Hypermarket.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Tak sungguh seluang melaut, akhirnya balik ke tepi juga. Maksudnya, tak tahan merantau, akhirnya balik ke kampungnya semula. Contoh ayat, setelah lama merantau, dia pulang ke kampung kerana tidak tahan hidup di perantauan. Bak kata, tak sungguh seluang melaut, akhirnya balik ke tepi juga.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Okey, kita lawan 2.19 minit petang abang.
1: Ya. Yeah. Yeah,
0: dengar lagu gini petang-petang hari alik pula wang. Tapi kita makan asyik lagi lah. Nanti kita akan carilah. Dia tanya Kak Cik awang, kita nak tahu juga ni benda jadual perlawanan bola Piala Dunia ni lah bang, bila-bila untuk esok lah, nanti kita akan kabur lah dari masa ke semasa bang eh. Cuma Kak Cik nak kabur juga ni, kita nak ucap tanya untuk adik kita bang. Adik Hakim Danish shop, betul tak? Kelah
1: Hakim Danish.
0: Yang bukan kala-kala ni
1: DP ke,
0: tapi yang bagus ni budak ni, budak benda adik kita ni orang suar panjang bang. Orang suar panjang terbaik dek eh. Menamatkan kemarau 10 tahun Malaysia. Dia kata kalau kita tengok wang, ada satu video yang ditunjuk tu kan, hok masa saat-saat akhir dia tinggal sebenarnya. Tapi dia boleh macam Dato' Azizul benda Hasni Awang tu lah. Dia hampir sama dia punya situasi dia. Dia hampir tinggal. Tapi dah dikejar semangat dia kuat wang dah. Okay, tapi sebenarnya gitulah, tahniah untuk adik Hakim Danish ya. Kata-kata jauh lagi perjalanan dia, jauh lagi masa depan dia tu, insyaAllah eh, bakal melahirkan kata-kata inilah kita, kalau kita tahulah kalau Terengganu ni memang hebatlah eh. Maksudnya bukan kita bukan sahaja macam-macam atlet dari pelbagai bidang lah. Dengan motornya, dengan apa tu benda, dengan basikalnya, dengan bola dan sebagainya eh. Okey, itulah. Dan Kak Cik rasa kagum juga sebab dia budak lagi bang. Dia boleh cakap putih. Maksudnya boleh cakap okey je, cakap maknanya dia pandai bawa diri dia lah, alhamdulillah.
1: Okey,
0: baik. Hebat ni orang Terengganu ni, orang nampak gitu. Bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Tapi kalau macam ada anak-anak kita, adik-adik kita yang nampak kata orang tu ada dah cemerlang dah kalau di sekolah orang, dia ada potensi. Contohnya main rugby, main apa gilap lah ya. Sukan ni orang menjana pendapatan yang main. Cawang gitulah.
1: Betul lah tu Kak Cik. Kalau
0: awak bola keranjang ni tuan tak? Bola keranjang tak?
1: Bola netting tak?
0: Awak netting ke bola netting?
1: Dua-dua galop lah ke Kak Cik.
0: Bahaya awang. Tapi dia tak boleh sampai ke final lah awang eh. Sampai peringkat kapung je lah. Peringkat daerah je ke mana?
1: Peringkat rumah je.
0: Bukan rumah. Rumah mana bang? Miroh.
1: Dulu Miroh.
0: Awang rumah Miroh?
1: Banyak hari tu rumah Miroh ada, rumah Ica
0: ada. Kadang-kadang daripada sekolah gendut sampai sekolah Miroh, dah tukar-tukar rumah tu. Betul lah. Kak Cik ingat rumah berapa?
1: Ya.
0: Kak Cik ingat Kak Cik dulu rumah kayu lah bang. Wang.
1: Yeah.
0: Okey, kita baca WhatsApp deh.
1: Okey, okay. Kita terima WhatsApp dah ni.
0: Kita ada daripada Abang Is, Pak Uwe ke apa Minda? Minda ke Minda bang? Minda kok?
1: Minda.
0: Minda
1: Begitu lah mak kata tanya aku.
0: Kak Cik tanya awak, mak tanya Kak Cik. Kak Cik, kau pudura ke dura?
1: Berminda-minda kan cik.
0: Wanita. Kata sesuai kau Kak Cik awang, kalau ambil ambil pilih A, dan C. Mula-mula pilih A, bayar je lah senyap. Tapi ia kabur juga lah kan, kawan-kawan dah yogi
1: lah. Oh, macam ke Kak Cik kabur tadi lah.
0: Dia kata, sebab tempat kerja ni, company bagi stemek RM9.50 je sepala. Kalau lebih kena tambah. Oh, company we allowance ke mana tu bang?
1: Dibagi imbuhan aku rasanya.
0: RM9.50?
1: RM9.50.
0: Dia jawab kita berapa?
1: Macam ke voucher lah.
0: Jawab kita ada voucher lah.
1: Bukan Kak Cik bagi voucher kawan ke? Gitu. Lepas tu, tarik balik je. Geotek ke mana je?
0: Awang tak payah voucher awang.
1: Voucher ke voucher Kak Cik?
0: Biasa orang tua.
1: Voucher ke voucher?
0: Voucher. Oh gitu eh. Orang dalam ni.
1: Okey, benda ni kita ada Yo Color Store ni. Yo Color Store katanya Kak Cik awang, kalau hamba bayar je. Berbana A lah kok.
0: Okey.
1: Ingat tak? Ni Kak Noh Jahid.
0: Kak Noh Jahid dia kata kalau Kak Noh pergi kedai makan, kalau mahal sangat sekali tu je pergi. Suruh dia kira betul dok apa yang kita makan. Kak Noh senang je, cik abang kata lain kali dok payah makan kedai lain banyak lagi. Jadi jawapan Kak Noh adalah B. Jadi Kak Noh ni kalau dia rasa macam mahal sangat ke warna, dia suruh kira mula bang. Dia suruh kira mula eh.
1: Kalau sangat ada
0: baik. Okey, yang nak telefon. Ya, kalau nak telefon boleh dah 0335330
1: 6238330.
0: Okey, ada yang tanya Kak Cik ngawa cakap benda hari ni kami ada situasi, lain kali kami kena rakam lah biasanya awak eh. Okay. Lenguh aku cakap acak-acak ni bang. Cakap apa banyak-banyak lenguh
1: lah
0: tau.
1: Dan situasi ni kedai makan lah.
0: Okay, dengan malik kita pergi kedai makan ataupun beli makanan. Okay. Time masa kira tu, kita rasa macam mahal sangat. Jadi macam dok muna sabar lah. Jadi kalau demo buat gana. Kalau A, bayar je lah dengan rasa kuk-kuk dalam perut tu, rasa dok puas hati. Bayar tak tak bayar, tapi rasa dok puas hati lah. Kalau B,
1: kalau B kita pendapat ni tanya hok jual tu harga makanan. Bermakna kira balik.
0: Semua dia kira balik eh.
1: Kira balik lah.
0: Okay, sebab tadi mungkin dia kira tak ada kalkulator. Semua dia kira pakai kalkulator pula eh. Kalau C, bayar je lah. Lepas tu kabur ke saing-saing kedai. Kabur ke saing-saing kedai tu mahal. Mahal dah patut dah yogi lah. Oh, maknanya. Tapi dia ni bahaya lah. Dia ni orang berakhir viral lah. Kalau mahal-mahal lebih kurang, jangan tiba-tiba main. Jadi kadang-kadang kalau kakcik macam kakcik tak apa suka nak viral-viralkan benda gitu lah. Sebab takut memberi impak pada kedai tu. Sebab kita fikir juga kau orang lah. Mahal-mahal lah. Kita pun tak tahu lah wang. Ada orang mungkin anggap benda tu tak mahal. Betul tak bang? Kalau setakat kabar ke sedara mara boleh tahan lagi. Tapi kalau dia nak pergi juga, itu hak dia lah kan. Ada panggilan wang.
1: Okey, panggilan kita. Halo, panggilan, Assalamualaikum.
0: Ya, sekejap lah. Butuh. Okey, kita ambil ni dah. Kita ambil ni wah.
1: Kemis kau eh. Assalamualaikum. Hello.
2: Salah Kak Cik dengan awang. Selamat petang.
0: Ya, baik. Yeah, Kak Agah pula Kak Agah pilih A, B atau C atau ada jawapan sendiri Kak?
2: Kalau Kak Agah pilih B Kak Cik dengan awang.
0: Suruh kira mula.
2: Suruh dia kira mula. Dah kita makan, kita bajet dah banyak ni. Kita tak ada kita sendiri kan. Lepas tu dia mari kira lain pula. Lepas tu Kak Agah tanya, contoh macam nasi goreng ke, mie goreng ke, air ke, Kak Agah tanya, berapa? Air ni berapa sekelah? Nasi ni berapa sekelah?
1: Debor murah lalu.
2: Lepas tu Kak Agah kena dah baru ni Kak Cik. Makan-makan kita baru je minggu lepas Kak Agah makan. Lala dia kata RM20. Padahal tak sampai RM20. Padahal RM8 je.
0: Mahal tu sebab dia salah ke?
2: Tahu Kak Agah tanya mula-mula. Maknanya
0: Kak Agah suruh dia kira balik. Takut kalau bimbang gini je. Kalau kau kira kali kedua tu kau mahal.
1: Tadi saya tak nak
2: kira. Kau
1: mahal nak kira.
0: Asalnya 20 jadi 40.
2: Memang
0: nak kira. Okey, baik. Okey, jadi Kak
2: Agah ni.
0: Jadi Kak Agah pilih B eh. Okay. Maknanya suruh kira semula eh. Okay, terima kasih Kak Agah. Assalamualaikum.
2: Salam. Bye Wang. Bye Kak Cik.
0: Bye Kak Agah. Itulah Wang sebab
1: Kadang-kadang tu dah pun nak suruh dia kira mula tu, wak-wak backhand sikit lah Kak Cik.
0: Backhand sikit eh.
1: Wak backhand sikit lah. Biar dia tengok tu sikit.
0: Saya dari KPDN KK. Saya daripada RTA eh. Awak makin mahal-mahal saya bayar lah. Saya masuk dalam berita.
1: Ni saya daripada pendapat ni.
0: Jawab pendaftar dang. Dengan
1: SPKK.
0: SPKK. Boleh panggil nama? Hello, Assalamualaikum.
1: Pasku limpasku.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, yeah, Wawa Desa. Wawa. Di Buloh Gading. Okey, Wah. Kalau Wawa pula dalam situasi gitu, pilih yang mana, Wah? A, B, C atau D?
2: Bayar je.
0: Bayar saja.
1: Saya banyak ni.
2: Kak Cik dengan awang. Tadi kata harga tu, saya bayar je.
0: Walaupun awak rasa macam dok muna sabar pun, rasa macam mahal sangat, macam dapat patuk ni ke apa kan, memang awak bayar je lah eh.
2: Kecuali kalau restoran yang tak pernah masuk tu, kalau bahasa yang saya masuk biasa tu, saya tak tanyalah. Kalau yang jangan tak pernah masuk tu, saya tanya juga dengan harga. Fikir balik lah kan, kedai kita makan mula harga tak sama dengan yang kita makan. Barang harga kan, kedai kan semua lah sama harga dia.
0: Okay.
2: Ada orang dia saja naik kan. Saya dah kena Kak Cik. Dia tengok saya cakap luar kan.
0: Okay.
2: Dia mahalkan harga tu.
0: Oh ya.
2: Saya tanyalah kenapa orang tu hal lain harga. Saya makan dua perkara je, air dengan mi dengan minum. Orang tu makan dia tiga jenis. Siapa saya ni mahal lagi? Dia tak cakap, dia tak nak cakap. Lepas tu saya cakap saya nak jumpa bos awak lah.
0: Jadi Wawa ni jawapan dia adalah D wang eh. Dia nak suruh kira ni. Saya jumpa dia ngebong. Lebih advance.
2: Saya kata saya nak jumpa
1: awak
2: lah. Bos dia cakap balik, budak tu memang gitu. Dia kata dia kira sikit. Dia tengok orang pelik sikit, dia naik jangan sikit lah.
0: Mana boleh gitu? Adakah gitu?
2: Kadang-kadang dia kata dia masuk poket dia sikit jangan lebih.
0: Ya Allah. Oh. Tapi kalau pekerja gitu dia bahaya tu, dia boleh menjejaskan perniagaan tu.
2: Tak ada kena sekali kat cik.
0: Tak boleh gitu.
2: Mula-mula saya balik Terengganu. Saya balik Terengganu hari tu memang tak ada. Dekat lorak Terengganu memang langsung tak ada lah kan. Sekarang ni adalah sikit-sikit. Terus-terus straight je. Cakap luar. Jadi tengok kita cakap lain kan. Oh dia kata orang ni orang ni. Tapi toke tu baik lah. Dia kata budak tu memang gitu jenis dia. Kadang dia lebih tu saya perasan. Kadang lebih tu dia masuk poket dia. Dia kata tapi saya tak kira.
0: Oh bahaya gitu.
2: Tapi budak tu untung dapat bos yang baik macam gitu.
0: Tapi takut memberi kesan kepada perniagaan bos dia tu pula tu. Tak boleh gitu. Kena buat sesuatu lah tu kan. Sebab Wawa pergi tanya. Kalau orang yang nak tanya, jadi orang nak bercerita. Jadi yang memberi kesannya adalah perniagaan boh dia orang tu lah kan.
2: Orang sebelah tu harga lain, saya harga lain. Tu yang saya tanya tu.
0: Bagus Wawa syakna dia.
2: Padahal kedai sama, makan pun sama. Tapi kenapa dia cuma saya seorang aje.
0: Okey, baik.
2: Tinggal sama harga main sama.
0: Yalah.
2: Tapi dia naik kalau saya pun naik jugalah. Saya tak ada marah dia. Saya cakap nak jumpa bos awak.
0: Okey, baik. Terima kasih, Wawa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam Gigi OK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Guana Gamo Orang Kita, Wang. Guana Lemus. Ini sobat Kak Cik dengan Awang. Agak-agak sihat ke?
2: Semua sihat lah.
1: Semua sihat lah.
2: Kalau kadang-kadang ni musim kadang tu panas sejuk Kak Cik.
1: Ada yang sakit kepala.
2: Ada yang sakit kepala.
1: Semua macam-macam lah, Wang.
2: Batuk-batuk pun ada.
1: Oh memang.
2: Walaupun tak demam tapi batuk ke cik.
1: Ah yalah betul lah. Batuk pula lambat nak hilang bang. Macam-macam cara. Minum wah kundur, makan wah kundur gula batu macam-macam ah deh.
2: Wah kundur.
1: Ha.
2: Kundur wah kan ke cik?
1: Ah wah kundur ah. Mak kundur.
2: Dia macam buah pau ke kan dia?
1: Kak cik dengar tapi aku tak tahu. Oh kata.
2: Lek kak cik,
1: you
2: kedok
1: tau. Ya. Ni, awak air dia sejuk-sejuk, awak suam-suam gitu kan. Dia macam awak kundur, macam awak kabung tau ke bukan?
2: Dah awak bang?
1: Dah awak lebih kurang kot.
2: Macam awak kabung?
1: Tak, bukan awak kabung. Dia macam pecah-pecah, macam lek-lek gitu. Pecah-pecah gitu lebih kurang
2: kot. Wakana?
1: Wakana lah eh. Kak cik dah boleh makan wakana, walaupun kat tekuk.
2: Ya maulana.
1: Eh, wakana real.
2: Ya.
1: Masih kecil-kecil dia berakhir makan wakana.
2: Ya, lah. Anda sudah kenal.
1: Eh, ni geng-geng milenial ni. Dia tahu wakana kau ni, bang. Banyak tepat tanya dia. Okey, kita ada panggilan, bang.
2: Okey, panggilan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Awal dengan
1: Kak Haji. Kak Haji, sehat. Ayam kasih lagi, Kak.
3: Sehat. Ayah, Kak Haji, sehat. Lomong.
1: Alhamdulillah. Kak, dengar dah tadi situasi tadi, Kak.
3: Tengok
1: dah. Okey, kalau kak lah, kalau kita dah.
2: Baik,
1: tengok dah.
2: Kalau
3: kak lah, bayar je.
1: Kak, biasa kena gitu, kak? Mana rasa macam mahal pada orang ataupun tak benda sabar?
3: Ini nak kabur malam tu.
1: Ha.
3: Panjang-panjang sikit dulu,
2: Pendekkan lah, ha. Ha, ramah, ha.
3: Lagi pergi makan sapi 4 orang.
2: Ha.
3: Abang lipuk ke mana, tau gitu lah.
1: Ngabang lipuk?
3: Dia... Mula-mula tu ambil 15 batang, 2 orang.
2: 15 batang, 2 orang?
1: Okey.
3: 2 orang. Lepas tu habis ambil 10 butang. Jadi 25 butang, 2 orang.
2: Banyak orang. Cika dah.
1: Lama dah berasa nak makan sate.
2: Oh, ya, ya.
3: Lepas tu orang lelaki tu, 2 orang makan lagi kambing. Dengan puruk ayam.
1: Puruk ayam?
2: Puruk ayam makan kau?
3: Buruk ayam kan kena tahu.
1: Nama kuih kot orang buruk ayam.
3: Itu tak gila. Habis tu anak pergi bayar.
1: Pergi
3: bayar 70 ya.
1: Tapi rasa macam duduk mahal mana.
3: Tanya anak. Murung mahal. Murung dah dia kata. Kalau kat lain mahal. Potong tu tesing ke 3 gitu.
1: Tapi rasa macam 70 tu macam mana sabar tu.
3: Kuahnya tu tak sikit tak. Habis sosok.
2: Itu?
3: Dah
2: saya
3: dah
2: ada
3: benda
2: lah.
3: Yang kata gitu.
2: Itu
1: je lah. Tak hanya kak boleh makan sate 25 batang tu je bang.
2: 70 ya.
1: Okey. Baik.
2: Waktu makan pun sate perut. Perut ayam. Mari makan kan cik perut ayam.
1: Nama kuih orang perut ayam.
2: Nama kuih ke nama sate?
3: Sate
2: ke cik? Ayam bukan
3: tahu apa
1: perut ayam.
2: Perut ikan tau. Perut ikan?
3: Aduh.
1: Nampak sikit jawab. Baik muah. Okey baik. Jadi kalau Kak Ha ni Kak Ha bayar je lah. Kak Ha duk tanya lah. Dia
2: tak
1: weh
2: lah.
3: Kalau kita tanya
2: dia
3: terbelah
1: holok belakang. Okey baik. Okey baik. Terima kasih Kak. Okey assalamualaikum.
3: Abang.
1: Baik. Kak Cik abang. Kak Cik dah awang. Okey baik.
2: Awang ni nak khabar jugalah pada peminat-peminat apa ni bola ya.
1: Piala dunia
2: yang
1: ya.
2: Yang nanti kan untuk esok lah. Kalau awang nak seterusnya esok ni.
1: Esok 24 ibu lawan
2: ya. Ya. Antaranya kalau perlawanan bagi kumpulan K. Itu Portugal menentang Uzbekistan. Boleh pada pukul 1 pagi.
1: Okey. Lepas tu pukul 4 pagi
2: dengan,
1: England.
2: Boleh tengok dekat dekat RTI Klik jugalah.
1: Okey, 1 pagi Portugal dengan Uzbekistan lah.
2: Kalau kedua
1: pukul 4 pagi?
2: Ya, kalau pukul 4 pagi England bertemu dengan Ghana.
1: Okey.
2: Pukul 4 pagi dengan boleh tengok dekat saluran OK dan juga RTI Klik.
1: 7 pagi Panama akan berjumpa dengan Croatia. Okey.
2: Di saluran Sukan Plus.
1: Baik.
2: Dan juga RTI Klik pagi 7 pagi dan seterusnya Colombia menentang
1: Kongo. Ada Kongo eh?
2: Ada.
1: Kongo dengan Bongo lah.
2: Ada.
1: Okay.
2: Menteri Kesihatan Kongo siapa kat dia? Ya, Haji.
1: Mana kena?
2: Ha? Haji Wadden nak, Haji.
1: Baik, Muang. Gapak, eh. Gapak, eh.
2: Gapak, Haji.
1: Gapak, eh. Okey, Wang. Kita ada panggilan segi, Wang. Okay. Kita baca WhatsApp Haka.
2: Okey, okey.
1: Kak Cik nak baca WhatsApp Haka, eh. Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sayang untuk kader-kader kesayangan di Konti. Zawah, saya nak nyanyi sikit petang ni. Malang menanti siam. Siam menanti malang. Aduh, dah lah, dah.
2: Malam berganti garik.
1: Malam berganti malang. Dok tahu mula-mula nyanyi gitu, Zah. Dia kata situasi petang ni memang Zah ada sok maulah. Kalau pergi kedai, hok jarang-jarang kita singgah. Kalau kedai hok biasa pergi, jangan sangat kena cah maha hok pelik-pelik ni. Bagi Zah, Zah akan pilih B. Panggil dia kira semula dan tanya rega makanan yang kita makan tadi. Tapi biarlah cah maha tu. Maha, tapi biarlah maksud betul-betul cah maha tu. Maha yang ada muna sabar. Kalau tak kat maha seria duria daripada biasa-biasa, kita abaikanlah. Awak tak nampak je lah. Awak kata sebab bak makan minum ni jangan awak main-main jadi darut daging. Kok-kok lah tuan kedai salah kira ke. Kalau kita dok suruh dia kira semula, makna saat ni kita kok yang salah. Sebab bakal bayar je. Tapi dalam hati kita kok-kok-kok awak. Jadi tertanya-tanya, bak apa gitu, bak apa gini, dah bak apa kata gitu lah. Sementara kita masih ada dalam kedai, kedai lagi, baik kita settle selalu. Hati pun tenang. Jenis Zah lah. Zah tak suka viral-viral ni, tak baik. Nyaknya korang nak nega. Kalau kak dengan abang, kalau kak cik pun memang kak cik tak suka kak viral-viral ni. Nyaknya korang nak nega. Sebab mungkin, yelah, mungkin lah, mungkin bagi orang lain tak mahal kan. Cuma kalau Zah ni, dia pilih B bang. Dia suruh kira mula lah. Kita ada di live TikTok. Hai kak, Kak Nora Zikin ada kak. Udin 81 Zahara, terima kasih Kak Mona. Waalaikumsalam semua. Wah Beng semua, terima kasih.
2: Ada panggilan lagi, Cik?
1: Ada panggilan, Wang.
2: Okey, panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yeah, you. Are you di Kuala Lumpur? Sihat, you?
4: Alhamdulillah, sihat. Balik hospital. Tadi pun ada appointment
1: sikit. Wah, ni cerita hospital je. Tak faham macam mana boleh jadi.
4: Tadi awak tanya benda kan, dia kata Wakundo.
1: Wakundo?
2: Wakundo.
4: Wakundo.
1: Wakundo. Wakundo. Ha.
4: Buah kundur ni macam timur batang. Dia level soski. Tapi dia pun ada pegang.
1: Dia berasa mana, you?
4: Saya tak suka masang. Buah kundur. Bukan masang. Dia rasa nak kata, nak kata guana lah rasa dia.
1: Payah ke guana? Ke guana?
4: Payah tak payah. Dia mau.
1: Gitu. Mau. Mau ke tak mau? Saya mau.
4: Macam.
2: Campur lah, Kak Cik.
4: Kalau buah kundur ni, orang-orang macam kalau keluarga belum mok saya ni, dia suka lah. Orang Cina ni, dia suka air kundur.
1: Banyak khasiat, eh?
4: Dia kata banyak khasiat. Tapi saya memang ada berhari. Ibat air kotak kundur pun saya tak minum.
1: Ya, betul. Kundur. Ada, betul. Ada air kotak kundur. Betul, betul, betul.
4: Ada yang perasa kundur, dia kata.
1: Okey, baik, baik. Okey, baik.
4: Kita tak ada tu, tak tahulah kan, dengan nak geroh dia tu hari ni. Tapi adalah, ada satu suhu tak boleh sikit.
1: Agak dapat dia selesaikan cara baik lah, you, eh?
4: Tapi agak pintu tu, dia kena tekan, dia kena letak tangan bawa buka. Kalau pakai sensor, rasanya mu tutup pada beli dok tu.
1: Bahaya, macam mana boleh jadi gitu. Ini betul-betul malang, tak perlu bahaya.
4: Hangat tu dengan threading tu.
1: Bahaya. Yelah.
4: Tu lah kata, pasal situasi kak ni, saya pilih ni, saya pilih bio. Tapi jenis saya gini, kak. Saya pilih A, saya bayar. Tapi sebelum saya beredar tu, saya tengok harga tu tinggi sangat. Kadang-kadang saya sebelum balik tu, kita mesti tahu kan, kita order benda tadi
1: kan. Betul, betul.
4: Lepas tu saya cuba tanya tu, kedai tu, kak, saya nak tanya, learning berapa setinggal learning, kak, kalau kita makan benda. Contoh Tomiang benda kalau kita makan. Berapa setinggal learning lama, kak, saya duduk makan Tomiang ni. Kalau dia harga gitu, tak apa. Kita ada harga di tinggi. First and last saya masuk. Tapi ada setengahnya, saya masuk kedai, jaga-jaga saya masuk. Kadang-kadang kalau mewah sikit lah, restoran tu dia bagi buku menu kan. Buku menu kita tahu harga di gini. Not selagi pula, kalau tak ada buku menu pun, harga tabang di papan tanda tu. Kita tahu situ harga, kita dengar harga situ lah kan. Banyak ni kita kadang-kadang waktu beli duit ni bukan kata cukup-cukup, maknanya kalau ada lebih sikit, lebih lah sikit maknanya. Tapi bila kira tinggi sangat, berasa juga nak tanya, tapi bayar dulu, biar sesar dulu. Sesar bayar, lepas tu tanya dia berapa sebenarnya ni. Kalau dia kata gini, dah bakar dah label otang. Kalau saya penuh tanya gitu, dah kalau harga tu harga, dah bakar dah mahu harga tu agak lama sengah. Merah muka tuan kedah kena. Sebab kesalahan dia pamer harga yang tak tally dengan apa yang dia kira.
1: Kadang-kadang tuan kedah tak perasan benda gini, you dah terlepas pandang. Betul.
4: Sebab nak kalau KPDNKK masuk, nyanyi tu.
1: Betul.
4: Demo kira harga lain, tapi demo pamer harga lain. Masalah. Kalau perlu tukar-tukar lah.
2: Ya, harga hak lama tu memang murah lah tau.
4: Harga hak lama tu murah lah. Kita faham lah mungkin kok dia nak naik sikit harga dia tu sebab kes barang-barang basuh tu naik harga guna-guna. Tapi jangan letak label tu tapi dia mungkin harga lain. Yeah. Saya akan tanya juga tapi saya akan tanya selepas saya selesai kira. Saya pun dalam keadaan baik lah. Berapa setinggalan ni kan? Lama-lama sungguh duduk makan atau miang.
1: Lalu-lalu
4: pakai bayo gitu ni. Berkata harga sekian-sekian. Itu harga benda muka kita lama nak masuk kedai kan?
1: Bukan benda use. Kau kanya rasa macam dok lah kuk-kuk sangat kan? Betul-betul.
4: Kalau lepas pada tu. Tapi saya tak akan kabur ke kawan-kawan. Mana jangan masuk ke apa ke. Mana kita tinggi lah.
1: Baik.
4: Kalau rasa dah setara tu harga. Rasanya kali pertama dah terakhir lah saya masuk. Pada ni kalau bukan kata kan. Bukan kita nak suruh orang kena juga. Nak kata kau orang jangan masuk. Tak tergamuk kita macam gaya ibarat nak sekap suik nasi orang.
1: Ya, betul.
4: Tapi itulah yang sebelum-belumnya mana kalau kita kena gitu tu tak apalah. Aku ni mungkin bukan tempat aku lah di sini sebab tanya. Kat lain-lain kot ni. Tapi kena beringat lah macam kata kat ni tuan kedai tu kena cara semua. Pakuan tanda jangan main-main lah ni.
1: Betul.
4: Orang bukan kata orang awang saja. Dan juga kuasa wira di hujung jari. Kadang-kadang demo kira ke lain, demo pamer ke lain kan, tak pasal-pasal dan kan harga di papan tanda sekian-sekian mu kira mah.
1: Betul.
4: Tak pasal-pasal kena.
1: Yalah betul-betul baik-baik. Terima kasih banyak you.
2: Okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Okey, baik. Wang kita dah baca di live. Terima kasih. Kita ada Ayi Muiz, Uding, Zahara, Suaza. Kita ada Chow Owan. Okey, sekali lagi kalau yang baru masuk di live TikTok, Kak Cik Awang hari ni ada situasi. Situasi dia gini. Okey, kita pergi makan kedai ataupun beli makanan lah. Time kira tu kita rasa macam mahal sangat. Ataupun duk mana sabar harga dia. Jadi kalau demo buat gana dengan dengan mall eh.
2: Okay. Kalau A kita bayar je dengan rasa memang orang kata duk puas hati lah.
1: Bayar tak bayar tapi rasa kuk-kuk lah rasa duk puas hati. Kalau B tanya hok jual tu harga makanan tu seberapa ria berapa ria barulah kita rasa puas hati. Kalau C bayar je. Lepas tu kita kabar ke saing-saing pulak. Kedai tu mahal. Harga dia tak patut. Gitu. Okay. Okay, kita ada komen di live TikTok wang. Kak Cik kena baca ni. Kita ada Adin. Dia kata kalau saya bayar je berapa pun. Tapi kalau mahal tu yang lah saya singgah situ lah. Maknanya Adin ni pilih A lah. Suaza dia kata kalau saya kabur ke tuan kedai sebelum bayar. Kok salah kira. Maksudnya Suaza ni suruh kira semula lah kok. Kadang-kadang lauk termasing pun saya kabur juga untuk improvement kedai. Maknanya Suaza ni niat dia baik. Atas kata-kata penerimaan tuan kedai lah.
2: Okay, kita ada Chang Ui Wang tak? Katanya A.
1: Okay.
2: Bayar dan dok gidoh katanya.
1: Dia kata makan sebuku nasi kabu letak kambing sikit ayam goreng stoko tak ada telur masing salok lada kena 20 ya. Awang semah ke moro? Tapi ayam goreng dan kambing tu. Ayam goreng dan kambing.
2: Ayam goreng kambing.
1: Kambing tu wang.
2: Tahulah. Kata aku ke cik.
1: Kambing wang. Awang kambing. Awang kambing dengan kambing tu wang tak sama. Wang. Kambing.
2: Tuang kambing lah. Kambing berasa. Tuang katanya. Kau kata apa gitu tuang kambing lah. Bukan awang
1: lah. Awang ke bang? Kambing duk mandi pun bang. Suaza.
2: Kau tanya kakcik ni. Kakcik mandi berapa kali? Lima kali tak?
1: Lima kali lah. Okay. Suaza kata saya tak suka viral-viral kabur direct je. Tapi biasa tuan kedai okey je. Kadang minta maaf sebab salah kira. Tuan kedai biasa dia okey. Shime dari Surah Panjang. Apa khabar Shime?
2: Shime
1: kita ada Ana Riana. Mimi Zalora. Waalaikumsalam. Ayi Muiz. Dia kata banyak je kedai gitu kakcik awang. Tapi kalau kita kena kok. Gitulah bayar memang bayar. Tapi sekali tu je lah. Mana Ayi duk tanya ye. Okey panggilan dua ke set dia bang?
2: Panggilan dua dah.
1: Dua dah kita tengok lagu lah pula. Okay. Sama mula kat gigi.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Okey, baik. Jiji, okey, gua negamu kita daripada pukul 2 sampai pukul 3 pula kita, ya. Jadi gitulah, baru makan. Sebenarnya makan tengah hari tapi lambat sikit makan hari ni kat Cik Awang sebab banyak kerja hari ni. Dok down mesyuarat lah, pergi ambil anak lah, kadang-kadang dok down wang. Ada orang dok down makan wang.
1: Bukan dah jatuh perut ke kan, eh?
0: Makan dah jatuh perut wah. Ada orang istilah makan, maksudnya dia makan. Tapi biasa orang makan dia jatuh perut ni orang sibuk se, orang dalam masalah.
1: Iyalah.
0: Dia makan tapi dia rasa macam kenaling lagi. Awak benar tak?
1: Makan dah.
0: Ada orang bila dia ada masalah dia kurus selera makan. Kalau kat Cik, kalau ada masalah kat Cik dok selera wang.
1: Sama lah.
0: Tapi ada orang kat Cik tengok gitu. Ya, dah sebab
1: saya kira-kira tiga pinggang kat Cik.
0: Pinggang orang lain lah.
1: Ya. Orang kat bazik sekali lah.
0: Tapi ada orang hidup leh. Dia hidup lalu. Hidup lalu.
1: Kak Cik malam dah akan hidup kat Cik tau.
0: Kak Cik makan setakat pukul 7 je.
1: Pukul 7 dah.
0: Kalau pukul 7 tu bang. Buri lah benda apa pun kat Cik akan makan tau.
1: Ya.
0: And then lah kuk ana pun dok.
1: Makan kuih-kuih pun dok lah.
0: Dok. Tidak akan. Kak Cik makan esok pula bang. Senang bila aku ni. Kaya apa ni?
1: Hey.
0: Bang, okay.
1: Rasa, ha.
0: Jadi, hari ni situasi dia dengan Molek situasi dia. Terima kasih Nur Fatini Khalid, Udin, Ismi, Hani.
1: Kita ada sejang lagi ni.
0: Okay, pukul 4 sekarang.
1: Kita ada Kapu Menda.
0: Tapi tu kita tawakur dulu. Terima kasih Tarantula, Papa Kau. Okay, hari ni situasi dia gini. Kita pergi makan kedai ataupun beli makanan. Masa kira tu, kita rasa macam mahal sangat. Ataupun duk mana sabar rega dia lah. Jadi kalau demo buat gana. Kalau A, bayar je dengan rasa duk puas hati. Bayar tetap bayar. Kalau B, bang?
1: Kalau B kita benda apa ni? Tanya. Hot jual tu harga dia.
0: Tanya ni berapa ni berapa sebab kita tak puas hati kan.
1: Yeah.
0: Kalau C kita bayar je, bayar juga tapi patut kita cover pula ke saing-saing. Dah semakanlah kedai tu ataupun kedai tu harga mahal kita pergi cover ke saing-saing ya tak. Tapi kalau D mungkin dia ada jawapan sendiri. Okay. Abang Isa, waalaikumsalam Abang Isa. Okey, kita ada WhatsApp daripada Awi di Kuala Abang. Kalau saya pilih A, bayar je sebab malu takut orang kata saya berkira sangat. Lain kali tak masuk kedai tu, dah akan pesan lah pada family dengan kawan-kawan yang masuk kedai tu. Jadi Awi ni dipilih C bang. Dia bayar dan dia cover pulak ke saing-saing. Lepas tu dah bayar lah. Poloh kata amba bayar je dulu, lepas tu dah pergi dah kedai tu. Kali kakuku A lah kak cik, lepas tu dah payah masuk lah. Okay, baik. Ada panggilan lah.
1: Panggilan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Ana.
1: Cik Ana tak?
0: Cik Ana MBS. Lama
2: anda Kak Cik.
0: Ya, dengar suara Cik Ana.
2: Cik Ana lama tak telefon.
0: Biasa Kak Ana atau benda
1: Nata suara
0: ya tak?
2: Hari ni masih nak cakap.
0: Okay, baik. Kalau Cik Ana lah sendiri. Kalau dalam situasi gitu, Cik Ana pilih kat mana?
2: Pilih B. Kita punya panggil dia kira balik.
0: Okey.
2: Sebab apa kan? Cik Ana dah kena berapa kali tu.
0: Ramai orang kena dalam situasi gini ya tak?
1: Lepas tu dia kira tu. Lepas tu dia kira tu mahal ke guanya?
2: Gini. Cik Ana kan kita ada buku menu kan?
0: Okey.
2: Lepas tu masa bayar, sebab apa lari pada harga tu? Macam Cik Ana biasa kan? Dia lari dalam 30, kat RM40.
0: Oh, jauh. Beza sangat tu.
2: Cik Ana tengok dalam menu tu, harga yang tetap kan? Kalau masa bayar tu, buat apa jadi lebih pada jangka?
0: Okey.
2: Jadi kita tengok-tengok sendiri lah.
1: Betul.
2: Kita turun kan? Tapi gitu lah, bukan bos dia yang buat gitu, pekerja kan. Tapi gitulah, lain kali
1: apa reaksi dia tu Cik Ana.
0: Tapi masa dia kira balik tu, Cik Ana memang harga dia lari eh.
2: Lagi banyak dekat papi.
0: Dia salah kok.
2: Cik Ana bayar buat Cik Ana belanja anak cucu kan.
0: Kira
2: bayar tu. Bila Cik Ana pergi senyap-senyak je lah. Tak bising lah. Tak payah pun.
0: Okay.
1: Reaksi dia macam mana Cik Ana? Reaksi dia. Masa dia lari pada 40 tu. Reaksi dia.
2: Dia pucat dah. Dia takut Cik Ana pergi kabur ke bos dia kot. Bukan tak. Kita boleh bincang kan.
0: Okay. Yeah. Kita husnuzon lah, maknanya dia salah kira eh. Kita husnuzon lah Kak Ana, Cik Ana.
2: Lepas tu kan sekali lagi tu banyak beratus. Cik Ana tempoh meja kan, buat apa ni, majlis berdeh kan, tempoh meja. apa ni kita tempah tu kita, makanan kita tempah awal kita tahu dah berapa harga kan. Dalam ramai ni bawa anak cucu menantu kan. Dalam berapa belah orang. Lepas tu dia akan ikutkan harga dia 400 harga dia 600 lebih.
0: Okay.
2: Tapi dia kira 400.
0: Oh jadi
2: silap dia, silap dia siang dia lah kalau
0: oh jadi ni murah pula.
2: Ha,
0: oh, salo.
2: Dia salo dia tak campur be. Mula kita tahu dia pagi kan. Lepas tu bila kita pergi kita tambah pula. Anak-anak cucu ni tambah pula makanan tu. Jadi be lain satu lagi campur.
0: Okey.
2: Dia tak campur bila jadi be tu jadi rendah tak naik kan. Makan berbelah orang berapa 400 je. Sepatutnya 700.
1: Ya.
2: Waktu panggil balik dikira tengok rupanya silap dia.
0: Ya. Mana Cik Ana pun jujur. Dia. Jadi kalau kita pengguna jujur, kalau boleh penjual pun kena jujur juga, ya.
1: Okey. Jadi kalau awak dengan Kak Cik nak masuk sekali boleh?
0: Ha.
2: Boleh.
0: Oh, untuk birthday, untuk birthday anak tu. Selamat hari anak jadi.
1: Buat bolok.
2: Hari ni birthday cucu
0: hari
2: ni. Lepas tu adik seorang.
1: Umur berapa tu?
0: Ha.
2: Ya.
1: Umur berapa?
2: Adik umur 40 dah. Adik
0: cucu tu?
1: Oh, cucu.
0: Cucu.
2: Yang anak saudara. Cucu ni 10 tahun.
0: Anak selamat hari jadi adik. Okey, okay, baik. Terima kasih Cik Ana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ni Cik Ana tu Okey, tapi sebelum tu kita nak ucap terima kasih. Terima kasih Papa Ko, Mazna. Waalaikumsalam Mazna. Kita ada siapa tadi? Tarantula. Papa kata senang cerita, peniaga pun kena jujur kan. Kita ada Mahani, Mok ni. Mok Ani. Mok Ani kata kalau Mok Ani bayar je. Okey, baik.
1: Okey, awak baca pendapat Hot Nazri di Kemamang ni. Kak Cik Awang katanya hamba senang je. Kalau macam tu, harga dok masuk akal ni, hamba minta risik. Siap dengan list harga sesa-sesa katanya.
0: Okey.
1: Dia rasa tadi. Sebab biasanya, kenapa kalau resik ni dia tulis langsung makanan hot dan juga minuman.
0: Okey.
1: Amba bayar je dulu. Gitu. Jadi dia kata ni dia ada atau gambar ni Kak Cik.
0: Anak anda ni alah adik.
1: Macam tangan Kak Cik eh.
0: Okey, ni kita maknanya anak-anak Nazri ni. Doakan anak abang operation masuk besi. Allah kecil lagi tu. Masuk pukul 1 tadi baru siap-siapnya. Adik kecil lagi tu. Dia kata puasa daripada malam lagi Kak Cik awang. Siang pulak lapor. Semoga diberi kesembuhan untuk anak anda ya Nazri.
1: Ya, moga
0: dia
1: sembuh dah.
0: Baik. Okay. Kita ada Nasuha. Waalaikumsalam Nasuha. Oh ni Kak Anah isteri kepada arwah abata kita, pokta kita, driver kita. Kak Nah, apa khabar Kak? Sihat ya?
1: Kak Nah ada besuk dia ni ke studio.
0: Dah tahu Kak, ada mana Kak ni Kak? Wahab Adam, terima kasih. Kita ada panggil. Okey, jadi situasi gitulah. Kita ada lagi Kak Cik nak baca Imani Jannah. Di Pulau Manis. Assalamualaikum awak Kak Cik. Nak ucapkan selamat hari lahir untuk anak Nur Jannah binti Rashid yang ke-12 hari ni. Selamat hari lahir kakak. Semoga happy dan jadi anak soleh, ibu ayah dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usia sihat selalu. Ya, selamat hari lahir.
1: Okay.
0: Yang selamat hari lahir. Oh, ada di Kelantan ya. Okey, kita ada panggilan tak ada lagi bang. Okay. Awak nak baca WhatsApp daripada siapa?
1: Cikgu Zuan kata ni, saya pilih semua, saya pilih D. Semua di atas itunya.
0: Jawapan selamat. Okey, kita ada Kimi Batu Akik. Kimi kata gini, sebab aku awal Kak Cik, dia kata dengar gema suara Kak Cik dengan awal di RTM
1: tadi lah.
0: Tadi sekarang okey dah eh. Untuk situasi petani, Kimi akan pilih nombor A. Maksudnya bayar je walaupun rasa tak puas hati, tapi bergantung pada apa yang kita makan juga. Kalau makan order mewah-mewah tapi bila nak bayar dengan harga tinggi jadi persoalan, pelik lah. Sebab tu orang kata masa nak order berpada-pada, tepuk dada tanya poket. Dah makan mewah bila dengar harga tinggi mahal, nak bising nak viral, mana sabar lah. Kalau makan mewah harga tinggi kita boleh terima. Ni harga makan macam biasa tapi hari tu makan gitu juga, tapi lah dengan harga dia. Tapi kalau Kimi dia pilih A lah, dia bayar walaupun rasa tak puas hati.
1: Okay.
0: Kita layan lagu dulu.
1: Okay.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam Jiji Okey, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda. Okey, baiklah ni kita pukul 3.21 minit petang. Okay. Jadi pukul 4 karang Kapur Menda. Karang pukul 4 Kapur Menda. Kita kabulah awal-awal. Tapi jangan atur lagi eh.
0: Karang. Jangan atur lagi, terkabul dulu awal-awal.
1: Karang pukul 4 Kapur Menda, kapung di Terengganu saja. Kapung yang soho dengan duyang dia ni.
0: Yang popular dengan
1: Kapung di hal ni tak nak gerak kerang. jangan sebut durian mentangau, bukan kapung yang start dengan nama durian dok. Ada kapung-kapung di Terengganu ni yang memang soho dengan buah durian dia.
0: Dengar-dengar okay. Yang macam ke, kalau awang tahu ni contoh ya, di Bukit Uang tau.
1: Kacik sejenang.
0: Jenang.
1: Kacik tak tahu je kedok.
0: Jadi
1: kalau dia tahu, tolong kapur boleh tau. Sebab ni kan musim buah durian. Okey, jadi hari ni ada situasi tadi. Okey, kita baca ada panggil, tak ada panggil lah. Kita baca sekali lagi orang situasi dia.
0: Okey.
1: Okey, situasi dia gini. Kalau macam tadi ada sebut alu nama kapung hok yang alu poyok. Buka, dia tak ada kaitan dengan kapung tu dengan buah durian. Maksud kami ni kapung tu yang soho dengan durian situ.
0: Kapung dia
1: mana durian benda situ soho. Macam agak Abang Isa kabur tadi. Abang Isa atau mula Abang Isa. Kalau boleh atur kat WhatsApp sebab kita nak baca. Jangan atur lagi sekarang ni. Pukul 4 sekarang. Situasi sebelum pukul 4 ni, situasi dia gini. Kita pergi makan kedai ataupun beli makanan, masa kira tu kita rasa macam mahal sangat, mahal berdoa. Dok mana sabuh harga dia. Kalau demo buat benda. Buat gana.
0: Kalau A, kita bayar je. Dengan rasa memang dok puas hati. Ada
1: bayar
0: rasa
1: tetap bayar lah. Tapi kukuk sikit lah.
0: Yeah.
1: Kalau B, kita tanya semula. Kita semua dikira semula. Kalau C,
0: kita bayar. Lepas tu kita kabur ke kesayang dia. Kedah tu mahal.
1: Kapur pulak dia lah bayar. Kapur pulak kesayang-sayang kita. Dah ayo pergi kedah tu. Kalau D, jawapan anda sendiri lah. Jawapan dia sendiri. Kalau nak keluar, boleh keluar. 6235330.
0: 6238330.
1: Kita ada kamar di Kemamang. Kak Cik, Abang Awang, Amba pilih D.
0: Pilih D.
1: Amba makan, bayar dan dok pergi dah lain kali.
0: Betul.
1: Dan Amba dok warah kampung dalam WhatsApp status. Benda ni. Kalau dengar syarat Kak Cik Awang, rasa nak guling batin WhatsApp ang. Apa pun nak guli bating lah.
0: Guli bating daripada dapur sampai ke depan lah.
1: Lepas tu nyandor di tonggak.

0: Letih sang.
1: Oh, ni apa ni? Hari dah Haru kata doktor ini bagus. Siapa
0: awan,
1: doktor?
0: Siapa awak dah faham ni?
1: Doktor ni, mana?
0: Halidah ni. Halidah Haru ni.
1: Ya, yeah, baik-baik.
0: Doktor ni bagus. Nak kata
1: Ahmad, dah. Terima kasih Ahmad. Baru join Papa Tarantula. Okey, kita ada Zupaka. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Kalau Zu pilih A. Zubayo je walaupun rasa macam dok puas hati. Tapi dok bunyi pun gitulah.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, baik Zu.
0: Okey, okay, baik. Lagi kita okay. ada...
1: Amzang
0: Amzang. Okey, Amzang tak? Amzang kalau... kalau dok nasabah, ambo tanya je berapa ni, balik berapa tu lah. Dia tanya balik ni, macam kan pilih B ni.
1: B lah.
0: B lah. Kalau dia...
1: Kadang-kadang awak perasan tak orang kita pergi kedai tu, dia tak pakai kalkulator. Lepas tu dia makin gitu je. Ada tulis ketah boleh tahan lagi. Macam kalau kat Bibiana tu memang dia mahal tu. Hak Tanjung tu. Ni hak macam kira-kira kalau hak makan dah banyak kira gitu. Kita rasa macam was-was aja.
0: Macam dah percaya je. Kalau murah dah apa.
1: Ada satu kedai tu bang. Dia suruh kita kira.
0: Tidak ada kira.
1: Boleh tolong kira. Dia kira apa kata boleh tak awak tolong kira. Kau rasa?
0: Kita kira orang je lah. Berapa orang. Dia kata ni kalau dia kalau dia kaboya bayar gak pasal kita kenapa ni pasal dia pasal dah kenapa Kak Cik aku tak faham
1: benda kalau dia kaboya bayar gak pasal dah kita makan siap pun kan tinggal lepas-lepas ni dah makan dah lasi tu kalau memang standard dia rega tu memang bukan jadi pilihan dah lepas tu kalau tu dok tapi bila kawan-kawan tanya kita kabar situ kerah sikit bawah rega dia maksudnya dia pilih B ni kalau ikutkan
0: B lah
1: kalau kita ada mokku pilih bayo dok gi dah lepas tu mokku pilih A lah kita ada panggil lawang
0: okey panggil lah lagi halo assalamualaikum halo
1: Ada. Oh, apa kejap nak telefon mula dah? 6235330.
0: 6238330.
1: Kita ada Kak Ti Cuka.
0: Kita ada Mokku. Apa ni?
1: Mokku baca dah ni.
0: Okey, baca dah.
1: WhatsApp Kak Ti Cuka. Kak Ti kata, Assalamualaikum. Kak Ti pun pilih D. Kenapa D tu? D kenapa? D tak ada.
0: D tak ada. Kita
1: D jawapan sendiri. Kenapa kalau kita? Viralkan ke? Atau pergi jumpa dengan toke kedai ke? Atau likut meja? Jangan. Kasut sangat likut meja tu.
0: Aduh.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Salam. Tok Ma. Oh, Tok Ma.
1: Tok Ma. Kalau Tok Ma pula kan
0: ni? Oh, Tok Ma. Biar pergi makan kedai kau tu, Tok Ma.
2: Biasa dengan Tok Boh dia.
1: Oh, doh. Tok Aboh dia biasa masuk.
2: Tok Boh dia tu membayu lah.
1: Makan mahal
2: pun
1: bayar lah. Tok Ma biasa kena gitu. Macam harga dia macam mahal sangat.
2: Mahal. Tapi Tok Boh dia duduk restoran dia terdekor je lah. Luk mana.
1: Oh, baik sangat Tok Aboh dia dah.
2: Duduk restoran lah. Balas mak tu malah balas. Kalau sedap kita makan lah apa mahal. Kalau kita lain duduk mahal gitu. Dia ada. Tapi duduk segi dia pergi masuk murah pula. Pergi ingat harga minyak tu naik.
1: Macam cuaca ni panas hujan ni.
0: Macam masalahnya minyak apa minyak makam dah tak naik pun.
2: Minyak makam dah minyak kereta dah pergi tadi tu.
0: Minyak kita naik kereta.
1: Jadi kalau Tok Ma tak marah kisah dah?
2: Tak kisah
0: dah. Yelah.
2: Dia kata sedap makan kisah. Layang pun modek biar mahal dekoh lagi dekoh malah bunyi
1: penuh. Oh, senang kira Tok Aboh ni. Senang kira mudah bahasa ni.
0: Gerak lah Tok Ma Tok Aboh pergi makan kedai.
2: Biasa petang-petang bak malam nak makan petang-petang makan berat.
1: Dua orang je wah. Hiling-hiling apa salahnya.
0: Gingin Tok Aboh je ke?
1: Awak nak ikut Tok Ma? Awak nak ikut Tok Ma? Rasa ajuk lah dia.
2: Dengar tiap bulan madu pasal baru.
1: Hodoh! Bulan madu pasal baru. Kau ada awang?
2: Itu biasa gitu lah.
1: Betul dah.
0: Ya,
1: betul dah. Kita nak bersama-sama. Ya, yeah, dah. Okey, baik-baik.
0: Ajak lagi pula kapah tu. Dah pun pula kambing.
2: Lagi
0: pula
2: kambing lalu.
0: Lalu. Jauh sikit pula kengga.
1: Pergi pula kambing. Kambing tak ada pun. Terima kasih, Tok Ma.
0: Terima kasih, Tok Ma.
1: Assalamualaikum. Baik. Okey.
0: Apa ni? Kau buat kat ni dah ni. Apa ni? Dia jatuh ni hak pasal pukul 4 tadi ni.
1: Okey
0: Kama.
1: Baik. Kita ada Potluck Vintage Heritage ya. Cikgu Ayu apa khabar Cikgu Ayu? Baik, kita ada lagi. Terima kasih. Okey, kita ada awak nak masuk siapa?
0: Kama tak ada dah cuma apa ni? Sedan nak ikut meja.
1: Contoh. Kita ada Abang Isa Dungung. Abang Isa khabar pasal kapung tadi eh. Okey, Mak Wang terima kasih Mak Wang. Okey, ada panggilan Wang.
0: Okey, panggilan. Okey. Halo, Assalamualaikum.
3: Masalah.
1: Ya.
0: Siapa tu?
3: Masalah.
1: Siapa?
0: Kak Ayah.
1: Kak Lah ke teh? Sihat ke? Okey, baik. Kalau Kak Lah pula dengar dah situasi tadi Kak eh?
3: Kalau tak boleh makan-makan kalau mahal tak boleh sekali ya.
1: Tapi tapi kat bayo kira bayo gitu maknanya dok tanya-tanya dok suruh je kira lah.
3: Tapi kalau makan sedap pun kalau mahal pun nak kata kan mahal sangat tak boleh juga.
1: Ya tapi kadang-kadang ada kadang-kadang kita balik rumah kita kira pulak kak. Kita kira diri. Dia berapa rias buku.
3: Kalau kita makan kadang-kadang macam makan gitu-gitu sampai dah 40 jam esok mula boleh sampai 30 jam. Tu dah lalu.
1: Orang kata pergi haji balik hari ya dah.
3: Kali tu je gi dah.
1: Baik.
0: Kita buat ada hak juga kan.
1: Baik.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Salam.

0: Itu bong bekok mata mu. Mu tengok bola ke mu kena buli eh?
1: Ni. Bola buli aku.
2: Ke bola buli mu?
0: Apa bekok mata?
2: Biasa aku buli awang je, aku suruh dia pergi 4 kali betul kedai, tak ada apa-apa dia.
3: Berani.
2: Tak apa. Dia dah berani.
1: Baru tengok aku semalam bola malang.
2: Dah arum dah.
1: Dia tengok sekali. Oh, dok dia dah tahan.
2: Eh, mesti cikgu ah buli-buli kan. Baru ni adalah nama benda Mek Yah. Anak dia
0: itu Mek Yah dah. Mek Yah pula.
2: Mek Yah ramah. Mek Yah kan amat. Mek Yah anak dia tingkat atas satu. Ada belakang belakang rumah aku tu.
1: Mek Yah tokoh nama dia.
2: Anak dia tak pergi sekolah. Puah tanya Tak pergi sekolah. Dia terang-terang tanya. Teruk. Anak dia rupanya, anak dia kena
1: buli.
2: Kena buli. Maksudnya dia tahu lah buli lagu mana. Jadi dia takut tang.
1: Ingatkan
0: kalau kita tengok kan, buli-buli

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7, mesra ceria.
2: Okey bang, hari ni kita 3.42 minit petang. Pukul 4 lagi kalau hari Selasa kita ada kapung.
3: Benda.
2: Kapung benda. Hari ni kita kapung yang di Terengganu saja. Mm-hmm. Yang Soho dengan Wadu Giang dia. Mm. Kalau ingat zaman-zaman dulu kan kita kerja. Kalau contohnya Marang tu kapung benda. Di Marang saja. Kalau ada macam awak sebut tadi, Lingar dia ada. Mm. Kacik ingat kalau di Marang Jerung. Durian Jerung dipanggil. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Sebab sekarang ni kan piang-piang buah durian. Nggak terkiti buah durian. Biar-biar jalan lah tau. Siang malam dia jual buah duriannya. Bukan kita nak nama kapung yang ada nama durian dok. Salah ni, bukan nama durian. Maksudnya kapung tu di Terengganu Soho dengan buah durian dia. Waktu masuk dia deh. Okey, jadi waktu pukul 4.
3: Pukul 4 baru buat atur deh. Jangan bahasa atur ni.
2: Mak Meng kena atur mula Kegi deh. Cikgu Ayu pun kena atur mula. Sebab kita takut kalau di TikTok ni dia laju sikit kan.
3: Kita dah cari dah.
2: Kita takut dah nak cari. Okey, baik. Dalam situasi kita hari ni kita ada panggilan lagi bang.
3: Okey, panggilan lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Mak Nga. Sihat dah lah ni Mak Nga.
4: Mak balik cerita.
2: Haa, itulah. Kata dengar cerita Mak Nga. Mak Nga masuk uap baru ni.
3: Watang Mak Nga tak?
4: Mana aku balik.
2: Masuk uap ke Mak Nga?
4: Masuk uap
3: lah. Watang. Yelah.
2: Ni boleh tahan dah eh. Okey dah.
4: Okey, lagi
3: batu. Kuatnya mau ngepasak kipah.
2: Panah wah.
3: Panah.
2: Okey, ya baik.
3: Okey, mau ngau ni lo? Tutup lalu kipah je.
2: Awang kita gua kan? Mau ngau dengar tak situasi tadi? Hok yang kita pergi makan kedai tu, kita beli makanan tu. Lepas tu kita rasa harga dia macam mahal sangat. Macam tak benda Sabah. Kalau Mak Ngau lah, Mak Ngau buat guana. Kalau A, kita bayar je walaupun tak puas hati, kuk-kuk tu ada. Kalau B, kita pergi tanya harga. Tanya mula. So, dia kira mula. Kalau C, kita bayar juga. Tapi kita pergi kabur ke sedara mara, wari-wari tu. Mana
3: kedai tu mahal.
2: Kalau Mak Ngau?
4: Kalau Mak Ngau pun begitu. Kalau Pak Mak, tak nak Sabah mahal sangat. Berasa cok juga.
3: Lepas tu Mak Ngau bayar je lah ke? Ataupun Mak Ngau tanya je ke? Kau nak tanya harga makanan mula ke?
4: Tak tanya, bayar boleh lah. Bila-bila tak rindu.
2: Okay.
3: Bayar je lah.
2: Okay, Mak Ngau jaga diri molek.
3: Ya, jaga kesihatan Mak Ngau.
2: Okay, baik. Baru balik hospital tu ya.
3: Kalipu ke kita dah.
2: Baik. Terima kasih Mak Ngau. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okay, baik. Kita ada panggilan wang.
3: Oh, panggilan lagi. Hello.
2: Putuh. Okay, baik. Kita ada
3: Mekna. Okay, Dima katanya. Kalau Mekna bayar je. Mekna kan kaya.
2: Kalau Mekna bayar je lah. Ni Cikgu Ayu pun khabar. Cikgu Ayu dengar tu malah bahasa dia tu bayar je lah. Kita ada panggilan wang.
3: Okay. Halo. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Siapa dia yang kat Cik Awang ni?
3: Yang beli ni?
5: Ya.
2: Abang beli lama. Abang beli mi udang ni beli. Sihat abang beli?
5: Ya, sihat.
2: Hari ni jual tak hari ni? Kedai buka tak hari ni?
3: Menjaga tokek kedai lah ni.
2: Tokek kedai. Abang beli harga marhain. Harga marhain yang agak okey.
3: Tapi memang Sabah ni.
2: Lama benda udang bapak. Dia nampak mi buat pada besarnya udang.
3: Pakar
2: lah.
3: Pakai replika lah.
2: Kuat jek. Makan tak setara mana jek je kuat.
3: Abali
2: adalah peniaga tokek kedai. Tapi kita nak tanya, kalau Abali pergi kedai lain lah. Contoh pergi kedai-kedai lah. Abali pernah dengar tak situasi kita tadi?
5: Dengar.
2: Okay, kalau Abali lah. Abali buat guna Abali. Abali pilihannya A, B atau C atau jawapan sendiri?
5: Tengok kadang kalau orang kata, dia tak tanya juga dia tu pakai kedai. Tapi kalau jenis dia, biasa kedai ni memang ada hanya pakai bayar je lah.
2: Tengok-tengok situasi.
5: Tapi jok kena sabar sangat tu tanya juga. Betul tak eh?
3: Ha. Hmm. Ibadi.
5: Kira-kira orang kadang-kadang tau.
3: Ha.
5: Eh, betul tak eh? Mahal kan? Kira balik lah. Ya. Ha,
2: betul. Oh. Okey, baik tengok situasi. Okey.
5: Kita kisah selalu blok kita lebih dah baik blok lah.
2: Okey.
5: Yang gitu. Orang banyak lapis lain ni tak tahu. Orang ada macam-macam kerja lain-lain tau.
2: Kerja lain-lain. Oh, ia ada sama.
5: Kalau tanya ni kata kena kuk
2: pula. Itulah. Tapi kalau abali tak akan tanya eh?
5: Tak tanya lah. Kalau ayah tak mahu pula. Kalau panggil abang lagi hangat.
2: Baik. Best sobat best kan. Ada apa lah.
3: Berapa? 150. Padahal makan 20 ya je.
2: 150 bayar be. Kalau panggil abang dah. Tak ada apa lah.
3: Oh ya, tak apalah. Bagai-bagai.
5: Kalau tua tu tanya mula.
2: Betul-betul. Kalau tua-tua. Kalau tua-tua. Tak baik mula beli.
3: Dok kalau
5: 150 tu tanya.
3: Dok kalau macam
2: pilih kasih.
3: Macam customer gi kedai. Gi kedai ni lah. Kedai abali lah. Bagai abang. Kira abang berapa. Lepas tu nak beli murah ke mahal.
5: Ah, separuh harga tu. Tapi duduk tempat bawah lah semua.
2: Separuh harga
3: Galaksi.
2: Siap awak balik ni udang. Ambil awak balik. Ha.
5: Yang kita motor saja janda dia utamakan. Oh,
2: tak ada insurans langsung. Abang Lee bagus.
5: Dekat abang sepuh.
3: Main lagu tu kak cik. Jangan kata perawang kak cik.
2: Mana? Ada lagu tu?
3: Tak tahu.
2: Main tengah kak cari.
3: Baik, terima kasih Mari.
2: Motor. Apa dia?
3: Duda doa. Duda doa eh.
2: Tak setengah lagu tu bang. Baik.
3: Okey.
2: Terima kasih. Terima kasih Abang. Terima kasih Abang Lee. Assalamualaikum. Lagu tajuk mana bang?
3: Ha?
2: Apa tak ada lagu tu bang?
3: Kenapa? Janda?
2: Kau kena delete dah lagu tu?
3: Ha? Kau kena bang dah?
2: Aku tahu. Awang macam-macam awang. Ada dah lagu tu bang?
3: Dah tahu kau.
2: Kenapa tak ada?
3: Kena tanya hari.
2: Kutunggu janda mu ada bang?
3: Allah. Boleh lah mana-mana pun. Asalkan janda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: akan jadi riuh dan gamat bila...
1: Dah jalan pakai salon biasa pun dah apa gaji.
2: Kuat non kau dia sekarang ni.
1: Kecuali di luar negara gaji.
2: Tanda disayang didengar. Betul lah. Kalau tanda kita sayang, kita kena dengar radio ke guan ni awang.
1: Ni tokat linga kat je. Tokat linga.
2: Orang dah letak kat hidung lah. Orang dah letak kat linga pula ke. Setakat ni lah. Akak-akak datang tahu dan letak kat hidung pun boleh juga.
0: Kak Cik dan awang berganding dalam Gigi OK 2 hingga 6 petang. Semestinya di Terengganu FM.
2: Okey, terima kasih. Kita nak menyapa sayang sobat kita, nak menyantuni sayang sobat kita di live TikTok kita dekat Lina ke Mama. Terima kasih, Mak Jo.
1: Terima kasih semua.
2: Terima kasih semua Tuan Rohanita, K Panglima Hitam. Terima kasih semua. Okey. Sekarang ni 356 pukul 4. Okey, lagi kita ada kalau Selasa kita ada
1: mendua. Kapur benda. Saya memang kapur benda eh.
2: Sekali lagi nak kapur kapur benda hari ni bukan kapur yang ada nama Duyang dok. Waktu bukan macam Duyang Mentangor semua-semua bukan. Kapung di Terengganu yang memang soho dengan buah durian dia. Macam contohnya kita macam Kak Cik dulu zaman-zaman dulu Kak Cik biasa dengar kapur durian jerung. Ye kedok dah tahu. Orang jerung telur kapur ye kedok ni ataupun kapur durian-durian kat lain. Durian masuk di negeri Terengganu kapur lain. Ya,
1: macam awak dengar ni durian dekat Linga.
2: Ni macam mak main kapur ni. Kayak kita kapur mula pukul 4 eh. Kapur durian dia soho situ di kapung tu. Okey, boleh-boleh. Okey, jadi kita layan lagu dulu. Pani kita dalam segmen kapung
1: Mendek.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur purung.
0: Pang. Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda. Okey, hari Selasa kita ada kapung benda tapi lain macam sikit hari ni bang. Hari ni kita nak kapung di Terengganu saja, tapi kapung yang kapung di Terengganu yang Sohor dengan Wah Duriang ni bang. Kalau ingat dulu-dulu Kak Cik ingat antaranya kapung durian jerung. Tapi sebenarnya banyak lagi durian-durian lain yang sedap di Terengganu ni.
0: Durian.
1: Jadi kita nak tahu kapung mana.
0: Jadi kita nak tahu
1: yang menghasilkan durian-durian yang sedap ni ya.
0: Okey,
1: kita ada nak telefon apa boleh 6235330.
0: 6238330.
1: Okey, kita ada Mokku. Kak Nik kita ada kata dulu kalau sebut nama Kijah terus ingat dengan durian Kijah. Mantap isinya, sedap molek. Macam Ayu, Cikgu Ayu dia kata durian Kuala Berang sedap kat Cik Awang. Durian sekayu. Macam Kak Mona dia kata durian mana eh? Durian Basong. Durian Basong comel, durian Basong isinya pun sedap dia kata. Okey,
0: you kalau store katanya kapung jerung Bukit Jong. Bukit Julung. Julung kat Cik Awang? Kapung
1: Bukit
0: jerung.
1: Bukit Julung.
0: Lepas tu kapung baung lepas tu durian jerung
1: baung lah, kapung baung.
0: Kapung baung.
1: Okey, baik. Kita ada Pok Okmung. Durian pecorotang di Batu Rakit. Sekurang-kurangnya wang, kalau orang yang berakhir, ada setengah tu yang berakhir durian pahit, durian bukit. Dia macam pahit-pahit sikit. Durian pecorotang sedap eh. Okey, baik-baik. Oh, ni mak orang pecorotang pun kata durian pecorotang juga wang. Dua orang kata durian pecorotang. Okey, sedap pesengnya durian pecorotang. Terima kasih Mok Rah. Terima kasih juga Pok Okmu.
0: Bukan okay. Mok Rah macam-macam duduk ni pecorotang ke sebut.
1: Baguslah dia naikkan nama kapung sendiri. Kakak juga kata durian gemas eh. Padahal gemas saya tak ada apa-apa durian pun. Nawak.
0: Kak Cik selalu macam tu.
1: Okey, kita ada Tok Umi. Tok Umi Kuala Iba. Kapung segada banyak durian orang kata. Oh, bukan duku eh. Tapi tapi dia ada juga durian. Dia memang setiap kapung kadang rasa dia lain-lain wah tau. Sebab apa eh? Baju pun dia bang.
0: Durian kalau kapung ni dia dok tupu kat Cik tau.
1: Tahu. Awak tanya tupu dok tupu. Okey. Kita nak telefon apa boleh? Okay. Yang 235330 ada 38330. Khalid Jais kata durian Bukit Muruh kat Cik. Durian Linga Mawi kata. Durian Linga Bukit Wah.
0: Linga tu biasa awak dengar. Awak baca benda ni Amzang ni. Amzang katanya kapung dekat apa? Besuk.
1: Okay.
0: Kapung durian apa ni di Duyang Tok Raja dan juga Duyang Pasir Akar.
1: Okey.
0: Pasir Akar lah dah ni.
1: Mai Susi kata durian poksik dia keruak. Benda apa durian poksik tu ah?
0: Durian poksik.
1: Khalid Jai kata durian pecorotang juga.
0: Maksudnya durian musik aje.
1: Durian di durian bukit di Bukit Kemuning Kijal. Ayah Su kata sedap eh. Kita nak boleh kabar mungkin lain sikit rasa dia rasa warna.
0: Rasa-rasa ha. You kalau stop pun katanya durian besuk katanya.
1: Okey. Baik kita ada ni Nazilah kata kapung gaung Kuala Berang, kapung basong, keruak ulu besuk dan kapung gondang. Kapung-kapung yang disebut tu memang Sohor dengan Wah Duriang dia. Kita ada panggil lah wang.
0: Okey, panggilan kali. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Abang Haji. Ya Abang Haji. Okey, baik Abang Haji. Abang Haji ni orang lama ni, orang berakhir makan durian ni Abang Haji. Kita kena tanya Abang Haji ni kapung mana Abang Haji di Terengganu Sohor dengan Wah Duriang dia.
2: Lama ni. Lama ni dia yang Bukit Gondang.
1: Oh, ada orang sebut tadi durian Bukit Gondang.
2: Bukit Gondang. Dia yang kapung benda Tasik. Sedap kok comel.
0: Bukit Payung.
1: Bukit Gondang tu kat mana? Sebab takut ada orang yang memang berahi cari durian ni. Dia nak tahu kok Gondang tu kat mana? Gondang tu bukan siput Gondang lah. Siput tak ada situ lah.
0: Gendong bukan lah Gondang. Gondong lah. Gondong. Gondong
2: masuk dalam kat benda kat Pecah Batu.
1: Pecah Batu pulak. Dah Pecah Batu kat mana pulak?
2: Dia ada kan
0: Pecah Batu ni. Pecah ni.
1: Pecah kaca.
0: Pecah Batu dah.
1: Kat mana Pecah Batu tu? Cakap Abang Malik.
2: Depan pasal Binjai kan masuk jalan.
1: Oh Binjai. Okey baik.
0: Kita tahu tempat je dia.
1: Okey memang sedap air durian situ eh Abang Haji.
2: Awang-awang makan durian.
0: Buka. Lebih lagi hot free.
2: Kak Cik.
1: Ya, Kak Cik memang dok makan.
0: Kak Cik makan bunga durian.
2: Bunga durian. Apa?
1: Ya, ya.
2: Makan durian tu tiba ni. Minggu sakit kepala.
0: Kau sakit pandai tu hari sini.
1: Abang Haji makan apa putih? Orang makan seolah dua olah. Abang Haji makan apa putih?
0: Putih.
1: Yelah. Dia gini macam kadang makan durian ni beratur. Nak makan seolah pas seolah, seolah pas seolah, seolah tau.
2: Kita ada kecil masang.
0: Kecil masang ni kena
1: baik,
0: hati-hati
1: baik,
0: lah.
1: Baik, okey. Kena makan-makan juga, Abang Haji. Kena beringat lah, deh.
0: Kena makan.
1: Susah mak Haji pula kaki kalau Abang Haji masuk hospital.
0: Ni minum air dalam pasa lah, pasa tu.
2: Takkan nak minum air dalam pasa tu.
1: Tak jadi juga. Ginilah, suruh awang lah makan untuk Abang Haji. Maknanya, wakil, Abang Haji, wakil Abang Haji. Jadi Abang Haji nak sikit kepala je. Belah-belah sakit kepala habis pulak suti lagi.
2: Belah-belah
1: tak ambu. Terima kasih Abang Haji. Assalamualaikum. Okey, abang boleh baca dekat di Facebook bang. Kalau ada di Facebook.
0: Amzan ni ke buat sekali lagi ni. Dari kabar ni kalau hok duri yang pahit. Dia nak pergi durian pahit ni kat Cik. Kalau
1: ada orang pahit durian bukit tu bang.
0: Kalau durian daun ni durian daun durian pahit katanya bau pun mari pening pada dia masa nak utuh kata.
1: Oh pula dah
0: rasa asbab lah okay. Tanah dia tu tanah tu rasa kawasan tu
1: dia sebenarnya ada kaitan tanah juga orang rasa. Imang kata wadu yang di kapung darau jeretih jadi juga ya kata. Durian ulu hulu dungung kapung syukur lubuk kain baru luruh durian Tengku Alip. Terima kasih Tengku Alip. Ni dia khabar benda Mak Yuk kata Maren baru makan durian kasih payah sikit nak sebut
0: Caluk
1: ya tu. Jadi kot isi dia kuning sio. Lepas tu kita ada Rosmawati Abdul Latif.
0: Caluk
1: Rosmawati Abdul Latif dia kata kapur lubuk batu juga dikenali sebagai lembah durian.
0: Caluk ke celuk je?
1: Caluk. Kapur lubuk batu juga dikenali sebagai lembah durian. Okay. Di daerah Marang merupakan kapur yang sangat soho. Kapur ni mempunyai lebih 50 kebun dan menjadi tumpuan utama penggemar durian. Wah durian ni sebab terdapat macam-macam baka ada di sini. Baka premium. Serta terkenal dengan mercu tanda replika buah durian. Ada buah durian gasi situ. Kapur lubuk batu. Terima kasih ya Rosmawi untuk info tu terbaik. Okey, baik.
0: Baca hok Rosmawi yang mana sini?
1: Hok bawah ni, bang.
0: Yang
1: Rosmawi.
0: Okey, jumpa.
1: Awak nak baca hok siapa?
0: Awak baca hok yang Abami Geliga ni.
1: Abami Geliga.
0: Kacik. Ni nak benda ni.
1: Ragu. Kita ada Abdul Rahman di Kemamang. Kalau belah Kemamang, durian Bukit Kijar, Soho.
0: Bukit Kijar boleh dengar.
1: Terima kasih, Abdul Rahman.
0: Ni Farah Farhana Dungu ni, katanya durian keluar.
1: Pun ada orang sebut dia tadi keruak tadi ah.
0: Keruak besuk. Kalau alik di Tamara ni kapur jerung.
1: Ya. Yeah.
0: Sohonya. Ni memanggil kaki duyang ni parah ni.
1: Okey, baik. Benda ni. Okey, hok sedap sekali durian free. Hok lain awak belaka. Okey, baik terima kasih semua.
0: Kalau durian buruk free macam tak agak kalau free.
1: Wah, kita nak dengar ada Ayu Kabuha Duyang ni rasa kita dengar je. Nata suara dia daripada Ayu di Kuala Lumpur.
3: Okey. Assalamualaikum Kak Cik awak.
1: Salam Ayu.
3: Tak tahu ambo tahulah hak famous dengan Duyang ni. Pertamanya kapur lubuk batu.
1: Lubuk
3: area
1: batu.
3: Jerung tu.
1: Okey baik.
3: Situ tu bukit lubuk batu tu tempat orang hiking tapi memang kalau nak makan duyang free musim duyang situ tu beli-beli situ memang sekos-gos murah-murah duyang di situ. Lubuk batu Jerung Terengganu. Yang keduanya Gondang Marang ni dekat dengan Sungai Segar ataupun di Batu Penunggu tu. Situ pun memang famous dengan duyang tu. Antara dua-dua yang famous hok yang boleh kata yang terbaik lah di negeri Terengganu.
1: Okey.
3: Antara dua tempat ni Lubuk Batu dengan Gondang. Hok yang kaki hiking ni banyakkannya dia bisa beli kat Lubuk Batu lah atas gunung tu. Kan kata duyang je buah-buah kayu, buah rambutan. Beli duyang kadang-kadang beli rambutan. Memang terang lah kalau mana-mana musim-musim duyang tu
1: Lubuk Batu
3: di dua tempat ni. Batu dengan Gondang.
1: Baik. Terima kasih you untuk info. Baik kita dengar lagu dulu awak nak kamu dah tapim dia.
0: Tapi sayang.
1: Sama.
0: Tapi benda-benda ni kalau ada duyang mesti ada betah kat cik tau.
1: Bukan kalau ada duyang ada rambutan.
0: Mutah pun ada salah tujuh. Petah pun ada juga kat cik. Banyak dia selagi lah.
1: Oh ya sungguh.
0: Senoning lah.
1: Maknanya kalau kita makan petah dengan durian nak mabuk
0: Tak mabuk.
1: Kita nak makan petah dulu ke makan durian dulu bang?
0: Boleh belaga Kak Cik. Makan duri pun apa.
1: Tapi Kak Cik,
0: yang kediang Kak Cik.
1: Tapi Kak Cik, durian nak makan tapi butir durian tu Kak Cik pernah rebuh lah wang. Payah nak puk deh.
0: Rare tu. Macam tak makan dah lain Kak Cik. Orang dulu-dulu je makan butir durian buat rebuh.
1: Kak Cik tengah rebuh orang lambat gila.
0: Dia berendah sikit
1: tau. Tak apa tapi lambat nak puk wang.
0: Dia berendah sikit Kak Cik.
1: Orang tak apa nak puk. Buah pun tak apa nak puk juga. Kita dengar lagu dulu dewan eh. Okay.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggan.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam JJ OK Buana Gamuk Orang Kita.
1: Kapur Menda. Okey, bang.
0: Okey.
1: Baik.
0: Okey, dah kita nak baca lagi ni. Kimi Batu Kaki kata durian linga. Di Kak Marah tu. Dan juga di Bukit Wang. Macam awak khabar tadi, kan. Di Darat Batu. Darat Batu Kaki. Corotang antara tempat famous lah durian di Batu Rakit tu.
1: Okey, baik.
0: Kimi tahu lah sebab dia orang area dia di Batu Rakit, kan.
1: Okey, kita ada Mohsin Muhammad Syukri. Dia kata kalau kampung di Terengganu hot popular dengan durian jerung. Kalau dulu-dululah. Lepas tu kampung Ibu Kemamang dan juga Kijar. Leni nak-nak kampung ada belaka dua durian. Lalu jalan besar ada je jual durian. Siapa-siapa nak makan durian mari di rumah saya. Parang golok ada belaka. Wak mari durian. Kita ingat wak mari parang golok ya. Sabar je lah. Kita ni baca seterik. Duk kona-kona dah.
0: Itu memang kelakar. Okey, Kati katanya kalau di Kijar ni banyak durian situ lah. Durian Kijar.
1: Ramai orang sebut Kijar. Kita ada Ismail Kacik Awang ni. Saya Zainal dari kampung Tanjung Pagor Dungung. Kampung yang terkenal dengan buah durian Basong Baung Pueh. Ini Hulu Terengganu ni. Semua ni kampung Basong, kampung Baung Tanjung Pueh tak? Kampung Pueh tak? Ini tapi Kacik ingat kalau Baung Basong daripada masa kecil dulu lagi, bang. Orang sebut. Tapi napok-napok gaya Zainal ni tengah nak atas-atas suara. Kita akan siur je.
0: Okey. Kita ada lagi di Kemamang ni. Katanya kalau kita dah tahu berapa durian belah kampung mana yang sedap. Kita tahu makan je. Ni pun baru beli. Sebakul 15 hiyar. Dalam bakul tu ada 4 utih. Beli 2 bakul.
1: Okey. Kampung Kuala Pueh tadi ya, Bang Isa. Nampak berapa bakul?
0: Dia beli 2 bakul. Dalam bakul tu ada 4 utih.
1: Okey, baik. Kita ada panggilan, Wang.
0: Okey, panggilan. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, Kak Mah ya?
2: Ya.
1: Yeah. Okey, Kak Mah tahu kalau kapung di Terengganu, hot soho dengan buah durian dia?
2: Terengganu tak tahu kalau dekat Pakar ni, Santung, Bukit Kijar, Kemasik. Kemasik banyak buat durian.
1: Sedap durian dia, eh?
2: Kalau Santung ni memang sedap kot.
1: Santung, okey.
2: Lepas tu kalau belum lain ni, kalau belum lain tu jetih banyak kan durian sedap jetih. Busuk tu ulu busuk dekat stiu ni ada juga. Tempat belum ni nampak durian mama berjeboh lah.
1: Ya.
0: Murah ni ni.
1: Okey, baik. Terima kasih deh.
0: Durian tu jangan jual mama.
1: Terima kasih, Kamah. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Okey, baik ya.
0: Jual durian tu jangan mama sangat. Nanti orang pergi akan pergi tempat hok yang ramai orang. Tempat yang ramai orang. Tempat yang ramai, apa-apa, tempat yang murah lah.
1: Sebab lain ni durian jatuh harga lah ni, Amai.
0: Lama-lama siapa-siapa kan busuk lagi, kacik tau. Masak pun.
1: Jadi maknanya sebab lain ni, sebab kalau dulu lain. Kalau cerita tempat durian ni, kita akan cerita sepenuhnya pada hari kami. Sepenuhnya. Sepenuhnya.
0: Tunggu episod akan datang. Hanya di Terengganu FM.
1: Kita ada Aziz Zampawi. Rumah tok saya di Kapun Jerung. Dan tu ada pokok durian atas bukit jerung tu. Dah banyak dalam 30 pohon je. Memang sedap durian duduk atas bukit gini. Dan selagi saya makan durian di Pecorotan atas atas bukit juga. Sedap sungguh. Sedap eh? Orang yang berahi, wang, dia akan cari, wang. Terima kasih Aziz Zampawi ya.
0: Okay. Kita ada khabar ni. Khabar Dungung ni. Khabar katanya... khabar di Kapur Bembang, Kakcik.
1: Kapur Bembang, durian?
0: Kapur Bembang. Kalau ada durian... Durian dia kerudung jual kat tepi jalan di Kampung Raja. Wali durian kampung orang Kakcik.
1: Apa
0: Kakcik
1: yang kau baca dah?
0: Awak nak faham ni tulis ni. Kalau ada durian durian kerudung jual kat tepi jalan Kampung Raja. Kampung Raja wali.
1: Okey.
0: Lepas tu habis itu. Lepas tu dia sambung durian mentangau.
1: Ha ha ha.
0: Durian mentangau pun ada durian, Kakcik dia kata. Tapi du yang apa musdak sangat kata.
1: Dah pun baca bang. Awak dekat Cik Angguk je awak macam dia.
0: Awak tulis.
1: Awak baca dia tulis lah. Sikit eja. Kita ada ni Ahmad Syahman. Dia kata awak kat Cik durian pelagak. Soho juga dia juga teh. Oh, okey. Di kapung pelagak eh. Okey, lepas tu kita ada sel lagi.
0: Kapung pelagak ni pernah orang pilihan retro ada sekali gitu tau.
1: Ah, itu tau. Okey, di kapung batang gaji tak ada orang durian? Batang gergaji.
0: Ada gaji banyaknya je.
1: Rosmawi kapung balik. Bagus Rosmawi, dia banyak info. Kapung yang paling soho, kalau ditanya kapung yang paling terkenal dengan durian di Terengganu, ramai penduduk tempatan akan sebut Pasir Raja Dungung. Kawasan ni selalu sering digelar sebagai antara syurga durian di Terengganu sebab keluasan dusunnya, kualiti durian kapungnya dan tradisi penanaman durian yang telah berlangsung sejak turun-temurun. Rasa macam Cik JBT je pula aku baca bang. Doa kat cik kata saja je. Dari segi durian negong bang. Kapung Negong.
0: Negong.
1: Menegong. Ada banyak dusun tradisional situ dan terkenal dengan kalangan penduduk tempatan sebagai pengeluar durian berkualiti.
0: Musangki-musangki yang di belakang situ lah. Kacik.
1: Ada wah musangki-musangku yang di belakang wah. Tak boleh panggil lah segi wah.
0: Panggil lah. Hello.
1: Okey,
0: kalau betul kita baca ni Ahmad Syahman ni lah.
1: Okay.
0: Kacik awang katanya durian pelagak Soho juga. Di Jetih. Okay. Oh, dia sama juga deh.
1: Okey, Zainal Muhammad Zainal daripada Kapur Tanjung Pagar Dungung ni ada tonotas suara wah. Kita dengar deh.
0: Okey. Hello.
3: Kapung Tanjung Pagar Dungung. Kapung yang terkenal dengan buah durian basem bau
1: puit. Oh, itu ah. Ya gaya untuk buat nota untuk buat ringtone.
0: Kita ni sungguh jugalah dengar gaji. Pengang gaji-gaji.
1: Jangan buat gitu ke kami.
0: Kejut. Malu dengan suara sendiri.
1: Ya, malu dengar. Hello, Assalamualaikum.
0: Kapun dengar.
2: Waalaikumsalam, Kak Cik.
1: Mas Pulo di kat Bukit Payung, Ma.
0: Ni antaranya pendapa hak pendengar apa penggemar durian ni lah. Siapa ke?
2: Penggemar durian, tapi kita tak makan durian.
1: Oh, Ma geng Kak Cik lah.
2: Tak makan. Maksudnya kalau tempat durian banyak ni dekat Bukit Julung tu.
1: Bukit Julung.
2: Bukit Julung tu, rumah tu lah, rumah adik mah adik. Tapi mah adik kat situ, dia jual kat rumah tepi jalan tu lah. Dia kapung ni lah.
1: Ada orang tak berakhir durian kapung, sebab ia pahit sikit tak?
2: Ia pahit sikit.
1: Tapi ada orang ni berakhir.
2: Ada orang berakhir, tapi berlaku sangat kat sini. Kalau kata duk berakhir pun.
1: Bukit Julung dah, Bukit Julung.
0: Bukit
2: Julung tu jalan nak pergi ke Kalawangang.
1: Kalawangang ni mak orang tak?

0: Okey bang, 4.31 minit petang dah. Asor dah lama dah tu. Jadi kita nak khabar asor lama dah. Asor kita hari ni untuk Kuala Terengganu marang Kuala Negeri 4.38.
1: Okay.
0: Besut Setia 4.40. Sama dengan Ulu Terengganu 4.40. Manakala daerah Kemama dan Dungung 4.38. Jadi kita untuk kapa menda sebelum asor je lah. Tapi kita nak baca lagi. Kita ada Ika. Kita baca dulu Ika bang. Ika NSQ ni. Duria kapur gondang dengan sungai seram marang jadi kata. Berlemak molek. Tapi kalau tengok ngandung boleh makan banyak dah duria. Pasal Ika ni dia Pregi. Dia ibu hamil siam. Kak ambil lah sulah kak. Kang jadi kang nidang pulak kau. Kang ambil sulah kak. Jangan lepas sulah-sulah. Lepas sulah-sulah kak. Sulah
1: saja. Ambil durian krik lah. Durian krik.
0: Durian. Ambil nak
1: krik je.
0: Ambil nak krik-krik tak ambil. Durian
1: juga.
0: Okey, dekat ibu ngandung ni.
1: Dekat Facebook Tengah FM ni kita ada namanya dari Black Ding. Black Ding nama?
0: Black Pink.
1: Black Ding.
0: Black dia. Black Ding.
1: Bukan pregnant kan? Black Ding. Okay, Assalamualaikum untuk DJ Ganu kita. Sedap dengar cakap katanya. Syafiq Ganu eh. Okay, lagi kita ada Eastern Bintang. Oh, comel sikap dia katanya. Okay. Terima kasih.
0: Kita ada
1: bagi komen tu.
0: Ding Khairuddin. Ding kata, jaman masa budak-budak dulu, sohongat lah kalau durian di kampung Mogo. Ikut sama dengan arwah Tok Ki. Pergi makan dengan sayang dia. Lain ni, mari pecawatan Bukit Wang Linga dia kata. Okay, Wang ada nota suara daripada Kak Ani. Bukit Sawa dah kita nak siur. Dah sekejap.
1: Kira okay, dang pun kadang kita baca semula lah pukul 5 lebih
2: sekarang. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Kak Cik.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
2: Ni musim durian ni mana tak musim durian.
0: Apa begitu?
2: Di mana-mana pun durian.
0: Kejap.
2: Nak sedap lagi mari lah sini.
0: Kat mana?
2: Kapur.
0: Kat mana Kak?
2: Gondang. Lubuk batu.
0: Okey.
2: Apa nama? Ni kapung kawakas kak je. Wah mangi banyak, nuyang banyak.
1: Nungih-nungiang ni ngah.
2: RM1 ada baku ikut nak buah putih.
0: Okey.
2: Wah mangi pula RM4 sekilo. Tambah lagi. Oh, sedap dimakan. Kak cik nak cuba mari makan ni. Okay.
0: Assalamualaikum. Terima kasih Kak Jepuk. Ya deh.
1: Ingat kalau pergi mahu dia makan dulu yang tadi. Rupanya pergi kapung hok yang kapung gondang. Kejut dah awak. Ingat nak pergi lalu ni.
0: Wang, 4.34 dah jadi kita tawaku dulu lah.
1: Kira
0: tak habis dah ni untuk penda, kapung menda. Tapi kat hok baca atau WhatsApp tu kita akan baca lah.
1: Okay,
0: terima kasih semua.
1: Pasok pula lepas berita kat
0: gang. Lepas kita ada Kalamurabi Terbitan Air tersambung semula. Okay, deh.
1: Baik.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
2: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir. Melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia. Saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga. Dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan. Boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Cina kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu, tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang. Dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

0: Budi Diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah Budi Diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salahguna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri pantai timur, sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN, ditubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyerlahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
2: Retro bersama anda di Terengganu FM.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanegamo Orang Kita.
1: 5.18 GGOK Guanegamo Orang Kita,
2: wang. Jam terakhir lah, macam biasa lah.
1: Macam-macam kita ada.
2: Kita ada Retro hari ni.
1: Kita ada
2: Lapor the way.
1: Bis on air pun ada dah. Okay, baik. Jadi kita nak ucap terima kasih kepada siapa dia ni. Sekejap kaca tengok daripada bawah ni.
2: Kita ada Zul Parker.
1: Banyak kan juga minta lah.
2: Zul Parker katanya kalau dia ni nak masa cakap dia kata famous hot di Dunia Ketel ni, kacik. Dunia Ketel ataupun ke Masik, jalan nak pergi ke air terjun Menderu tu lah. Ke Bukit Harimau Menangis. Sepanjang nak pergi apa ni, ke air terjun Menderu tu, Ketel tu ada kebun kiri kanan, kacik. Jadi Dunia Ketel ni memang jadi juga lah.
1: Amzan Ramang, kata kuat nama besuk dipetik tau. Dia kata betul, Durian Bas pun jadi, kata. Dah rasa mula-mula berjinuk-jinuk dengan TFM sekitar 2012, kata. Memang sedap lah. 2012 lah ni jadi tak lagi? Tak tahu lah tu lah. Okay, bang, Kak Abah, khabar dah?
2: Okey.
1: Apa ni nak masuk khabar?
2: Kak Abah. Jadi awak tengok khabar mula.
1: Kita tak mahu cerita durian lah. Kita nak cerita kapung sebenarnya ni. Jadi awak khabar ni dilari sikit ni. Jadi kita baca patung je lah. Sebab hak betul-betul Raja Buah kita akan cerita kami ni. Sebab tadi tu kapung menda. Kita nak tahu ni. Dia kata dungu kawasan Bukit Tebuk. Ni betul. Kawasan Bukit Tebuk dulu banyak pokok durian orang tanang. Dulu Bukit Tebuk jarang kita dengar kapuk di Bukit Tebuk ada durian.
2: Tapi tapi
1: dululah
2: wah. Sedap tu dah tahulah tu kan.
1: Kita lebih fokus pada orang, maknanya durian orang sebut-sebut. Bila sebut ni
2: Soho lah
1: maksudnya. Okey, baik wang,
2: kita nak baca kapung, nak baca patung .
1: Baca.
2: Okey, rasa nak makan kuih baker.
1: Beka.
2: Walaupun maha, boleh gotle.
1: Beli gotle.
2: Kalau dah suka, kata suka. Tepuk dahi, sila garulah kepala.
1: Kau dah kata pun garu jugalah, bang. Benda tali dengan kapung dia tadi, bang?
2: Anda tahu. Suka durian lah.
1: Tepuk dahi bukan tepuk durian tadi lah.
2: Lagu yang ni lagu lain ni, sebab lagu ni
1: Sabariyah tajuk lagu dia.
2: Sabariyah macam ke, bak lagu ni kita dah dapat nak trace lagu ni.
1: Dia jangan tidak nak trace. Berada di luar radar. Dah terik lagu ni, bang. Kalau dah terik, menyanyi adik, bang. Wah, kita nak dengar lagu lah, bang.
2: Terigu kat Cikna.
1: Ingat ke? Orang tu dulu suka. Dia tak payah. Dia bahasa Melayu dia bagus lah. Okay, bang. Kita nak dengar. Sambil-sambil kita selang-seli dengan Lapor Dawi hari ni. Nak pergi makan duana. Tepat kita pula. Kita ada 30 lagu pilihan daripada sayang sahabat kita.
2: Pilihan pertama ni kita pilih dari Yo Kalanstor.
1: Minta lagu Toki Hampa.
2: Yang kita akan pilih lagu penapa ni, pilihan daripada Kimi Batu Rakit.
1: Seribu Mawar. Persembahan Datuk Sharifah Aini.
2: Okey. Tapi kita dengar dululah lagu Kimi lagi.
1: Kita dengar lagu Kimi dulu.
2: Okey. Kemudian kita akan terima daripada Latifah Gonzalez.
1: Yalah, cepat kan dia? Oh, tu saja je dia penguat ayat aku.
2: Yalah.
1: Eh, tahu kau?
2: Yalah, naratiwa.
1: Ngagu abang. Ini tak lagu. Dilema Rindu. Dinamik. Latifah, eh?
2: Latifah.
1: Okey, baik. Okay.
2: Latifah Gonzalez.
1: Dia tak kena dengan itu, kan? Dengan Piala Dunia ni,
2: dah. Tak ada.
1: Tak ada, eh? Tengok lagu dulu, eh?

0: pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Okey bang, hari ni Lapor Dawi kita nak pergi jauh sikit lah. Dah jauh mana? Kampung Awang, Dungung ada eh?
2: Yeah.
1: Kita nak singgah ke kedai makan Jamal Dungung.
2: Yeah.
1: Soho ni di
2: Sabah.
1: Di Sabah, di Pok Sabah.
2: Pok Sabah, ya. Yeah.
1: Sabah ke tak? Di Pok Sabah Dungung deh.
2: Yeah.
1: Jadi kedai ni memang Soho lah kalau orang luar ke orang Terengganu ke. Memang untuk makan pagi, dia Soho dengan roti payang dia wah.
2: Makan pagi dia juga deh. Oh, makan pagi
1: macam payang. Cuma awak tahu ni bang. Hmm. Ya, yeah, ringkas tapi sedap tempat dia.
2: Abang
1: kedai makan Jamal.
2: Ya, yeah, awak kenal dengan kedai apa? Kedai Jamil.
1: Oh ni sebelah dia orang. Bukan sebelah. Kedai makan Jamal, dia kata tu makanan dia memang dimasak segos setiap hari tapi yalah. Dihidangkan panah-panah wah, roti payang dia. Dia Soho dengan roti payang wah.
2: Oh, ya. Yeah.
1: Okey, antara menu yang Soho di kedai makan Jamal ni, roti payang dia macam-macam jenis. Ada hot plain, hot kosong, letak mentega, bawang putih dan juga keju. Kari ayam yang pekat dan cukup berepoh kuah dia. Kari kambing yang lembut dan berlemak gitu, juicy gitu. Ada sup panas sini untuk hidangan rengang. Dan air-air macam biasa, dia tarik kopi O macam sirap di belakang lah. Antara yang paling menjadi tumpuan ialah roti payang bawang putih keju. Hot lembut, beraroma dan sesuai makan bersama dengan kuah kari panas. Wah, kalau roti payang memang dia ada kena payang eh.
2: Ha.
1: Kalau payang hari tu tak ada pecah macam mana? Wah, boleh buat roti payang tu?
2: Boleh lah, kena ada payang
1: kena
2: juga lah kaji.
1: Okay.
2: Tapi make sure lah. Kalau,
1: make sure.
2: Tapi nak pastikan lah payang tu.
1: Bukan make sure, tapi make sure.
2: Tapi dalam tu janganlah budak-budak duduk main tenus dalam tu.
1: Tapi
2: tapi Kakcik sekali lagi awak kabar eh. Memang dia terletak di Kampung Pok Sabah Dungung, di Kuala Dungung ni lah. Okey, merupakan kedai makan yang kata dah lama dah ni Kakcik. Dikenali sebagai kedai popular setempat lah. Memang menyediakan suasana makan yang ringkas dan juga santai je. Roti payang ni dia buat segar setiap hari Kakcik.
1: Okey.
2: Tak ada panas-panas Kakcik.
1: Tak ada panas
2: Ni memang
1: gurah apa panas-panas.
2: Ha.
1: Memang kena buat setiap
2: hari. Kena buat setiap hari, kena buat segar-segar belakang.
1: Baik,
2: jadi
1: awak.
2: Hidangan ni dalam ni berkualiti dan juga mengenyangkan dengan harga juga kalau kita tengok memang berpatutan. Patut kalau kenapa ni selalu menjadi tumpuan dari pelanggan lah. Targetnya di waktu puncak. Di waktu pagi lah Kak Cik. Jadi jika adik kakak kita ingin merasa makanan reka tetapi sedap dan juga mengenyangkan, kedai makan Jamal di Dungung ni adalah pilihan yang tepat. Terutama sekali roti payang macam Kak Cik sebut tadi, mereka yang mendapat kata selalu roti payang ni lembut dan juga enak dimakan bersama dengan kuah kari panas.
1: Sedap boleh bayang.
2: Sebenarnya ni kalau cuba ni mesti nak mari lagi.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
3: Assalamualaikum. Nama saya Eva Natasha binti Muhammad Anna. Berumur 30 tahun. Saya berniaga gerai goreng pisang tepi Surau Pulau Kambing, berhadapan Ajis Kurma, Jalan Bandar Baru, Pulau Kambing. Saya mula berniaga dulu mak jual nasi bajet. Lepas tu mak dah jual dah. Sekarang ni jual goreng pisang. Lepas tu mi talam, air balang, lepas tu ada kayu kamar, jepu bawang, adalah kuih-kuih lain sikit. Sebab sedikit kita start buka pukul 12:30 sampai pukul 5 petang. Jumaat satu cuti, lepas tu kalau macam cuti am, kerajaan cuti tu kita cuti lah sebab di sini kita fokus ke orang bekerja. Lebih kurang 10 tahun dah lah. Tapi dulu orang kena tu dengan nasi bajet lah. Sekarang ni je baru pisang goreng, benda goreng-goreng gini. Ikutkan memang nak comeback lah nasi bajet tu sebab memang mak dah jual dalam 3 tahun lebih dah. Orang still cari lagi. Tapi Sebab masa sekarang ni memang dah nak buat. Kalau siapa-siapa nak rasa buah pisang, mie talang, kuih kayu kamak ni, bolehlah mari dekat ni. Ada je tulis banner ni. Kalau nak senang, cari Haji Kema. Lepas tu depan sikit ada di belah kiri tepi surau Pulau Kambing. Nombor telefon 013-847-8105. Kalau macam orang biasa beli rojak betik pun, sini pun kira best seller jugalah rojak betik. Rojak betik. Untuk yang ada di sekitar Pandau Kuala Terengganu ni, nak main support saya, dipersilakan. Jangan pernah support tu, jangan pernah pergi tu. Terima kasih banyak-banyak lah.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.
1: Okey bang, GGOK Guanagamo Orang Kita 5.44 minit petang.
2: Okey, pertemuan kita dah ni kat sini.
1: Ya.
2: Tapi sebelum tu awang juga nak khabar jugalah kepada peminat-peminat bola sepak ni. Perlawanan Piala Dunia FIFA untuk jadual untuk esok lah hari Rabu kat sini. 24 Jun ni.
1: Okay.
2: Antaranya Portugal menentang Uzbekistan.
1: Uzbekistan.
2: Uzbekistan.
1: Acak-acak awal aku bunyi lain.
2: Oh, itulah.
1: Lagi? Itu pukul apa?
2: Oh, itu pukul 1 pagi.
1: Okey.
2: Boleh tengok di saluran Sukan
1: Plus.
2: Plus.
1: Dan juga TV OK. RDM Click.
2: Di RDM Click.
1: Okey, baik.
2: England menentang Ghana pada pukul 4 pagi.
1: Mm-hmm.
2: Di saluran OK, TV OK dan juga RDM Click. Dan seterusnya Kak Cik. Panama bertemu dengan
1: Kongo.
2: Bukan.
1: Croatia.
2: Croatia.
1: Okey.
2: Di saluran Sukan Plus. Baik. Dan juga Artian Klip pada pukul 7 pagi.
1: Okey.
2: Dan seterusnya Colombia bertemu dengan
1: Kongo. Okey, pukul apa tu?
2: Kongo 3:30 petang. Oh, petang kat cik.
1: 3:30 petang. Okey, baik.
2: Tak soalah saluran TV okey eh.
1: Okey bang, pukul 6 petang sekali lagi nak dengar berita dengan FM. Lepas tu Daima akan bersama-sama dengan AI dalam Nurani Nasmilah.
2: Yeah.
1: Dan insya-Allah petang ni ada kok dalam jom tanya bersama-sama dengan yang berbagai Ustaz Abdul Halim Awang eh. Ada ada kemusykilan agama boleh bertanya kepada Ustaz eh.
2: Betul.
1: Okey, kita ada 3 buah lagu bang. Terima kasih Kamaria, Maznah,
2: Wawa Desa,
1: Jek Khairuddin, yang lain Dok dan CEO tu minta maaf lah ya, Cik Amy, Kak Ba pun terima kasih. Lepas ni kita nak dengar lagu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu, Uji Gosik. Lagu pilihan siapa?
2: Lagu pilihan dari Mok Wang, Pekalang Berangang.
1: Kita ada Punca Dayana, lagu pilihan siapa?
2: Oh, minta-minta lah ni Piala Dunia ni. Ronnie Ronaldo.
1: Lepas tu kita ada Hakikat Sebuah Cinta, Iklim.
2: Lagu yang dipilih oleh Kemat Ghazali.
1: Kemat Ghazali.
2: Bukan Ghazali eh.
1: Bukan di Kapur Kemat eh. Tahu dah kabur kapur mana ni?
2: Kapur mana?
1: Okey, jadi insya-Allah panjang umur murah rezeki jumpa semula dengan awak Kak Cik hari
2: Khamis.
1: Lah. Ya. Dalam GGOK Guanagamo orang kita. Minta maaf banyaklah kalau ada khilaf dan salah silap kami dua orang ni deh.
2: Ya.
1: Okey, panjang umur murah rezeki jumpa lagi. Salam GGOK.
2: Dari awak dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Ya, Terengganu FM, Mesra Cik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam santai, salam senjakala untuk semua rakan pengasti yang dengar daripada pagi sampailah ke petang hari ini. Melangkah kita untuk berada di segmen Nurani di Terengganu FM, dan juga Ayi hadir untuk temani. Dan di mana saja beradanya kan, takpelah, di 8 daerah di negeri Terengganu yang dengarkan juga menerusi RTM Klik luar daripada negeri Terengganu. Kan, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih untuk gabungan untuk JJ OK yang bersama untuk anda pada petang tadi. Dan untuk hari ini, Ayi akan hadirlah untuk 3 jam yang berikutnya temani semua rakan-rakan kita. Selamat di perjalanan, ada yang dah sampai ke rumah, alhamdulillah. Ada yang masih lagi bekerja, shiftnya menjengah sampai ke malamnya. Dan juga selamat, ada yang baru nak start niaga, alhamdulillah kan. Ada yang dah nak clearkan gerai-gerai, ada kedai-kedainya. Bermula pagi tadi lagi mencari rezeki, alhamdulillah. Tak apalah, aturan kehidupan kita ini, perjalanan sudah Tuhan tentukan. Cuma kita selusuri langkahnya dengan penuh keyakinan. Dan apa yang paling penting, selagi nyawa dikandung badan, selagi itulah kita berbakti sekerat daya, sekerat masa dan juga sekerat tenaga yang kita ada. Moga hidup kita bermanfaat, bukan hanya sekadar untuk kita tapi semua untuk orang sekeliling kita. Dan untuk waktu ini, 6.10 minit petang, terus saja layan dengar di Terengganu FM Nurani. Yang di perjalanan, mungkin lagu ni kena kot. Aku yang masih di perjalanan, lagu Perjalanan Hidup daripada Datuk Ramli Sarip, kita layankan dulu di Terengganu FM, Mesra Ceria, setia bersama, temani air sehingga jam 9 malam nanti.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia.

0: Baik, itu baru saja kita dah dengarkan daripada Ram Dahram, S-A-Y-A-N-G. Perkataan yang sering meniti di bibir kita. Tetapi sejauh mana kita menghargainya, sejauh mana kita memahaminya. Dan sayang yang paling penting adalah sayang juga bukan hanya sekadar pada diri, sayang juga kepada akidah yang Tuhan anugerahkan untuk diri dan juga agama yang kita cintai. Dan biasalah petang ini rezeki untuk saya bertemu dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Halim Awang yang akan bersama-sama kita menerusi ruangan Jom Tanya. Jadi assalamualaikum, selamat petang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, hari ini rezeki untuk saya bersama dengan Ustaz juga. Pendengar-pendengar kita untuk bersama dengan Ustaz. Dan juga ramai yang nanti-nanti sebenarnya sebab persoalan tentang agama ni terlampaulah besar, terlampaulah banyak. Betul lagi akan ada saja perkara-perkara yang akan melatari kehidupan kita. Perkara tu boleh ke tak boleh. Dan bab hukum, bab agama, perkara bukannya main-main. Kerana melibatkan banyak perkara, kesannya cukup panjang. Baik, kalau ada pendengar kita nak bersama menerusi petang ini, menerusi ruangan Jom Tanya, silakanlah Jom untuk ketaliannya di Terengganu FM ini di 0962335300 ataupun di talian 0962383300 ataupun di WhatsApp kita. Kalau nak mengajukan persoalan kepada Al-Fadhil Ustaz, silakan untuk bertanya, mengajukan persoalan, kemuskilan, dan juga mungkin persoalan juga berkaitan dengan bulan Muharram ke sendiri, aspek-aspek yang pelbagai. Dan kalau kita menelusuri, banyak benda, banyak perkara lah menjadi persoalannya tentang tanggal-tanggal penting dalam bulan Muharram ini. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit kot yang berkaitan dengan Muharram ini, tarikh-tarikh yang patut kita ambil berat Ustaz.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera lah untuk DJ dan semua yang mengikuti kita pada petang ini. Alhamdulillah, hari ini dah 7 hari bulan dah. 7 hari bulan Muharram. Malam ni 8. Malam ni 8, malam Jumaat ini 10. Hari Jumaat ini 10 Muharram. Hari Jumaat hari Asyura. Ini hari Asyura. Jadi bulan Muharram sebaik-baik bulan puasa banyak. Puasa penuh. Ya, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik puasa. Ya, selepas pada bulan Ramadan itu. Ialah bulan yang kamu namakan Muharram. Oleh kerana itu bulan Muharram, bulan yang terbaik nak puasa sebulan. Jadi disunatkan puasa tak kira lah. Satu hari bulan, dua hari bulan, siapa lah. Pada 30 hari bulan lah. Dia oleh sebab itu kita mungkin tak mampu untuk nak puasa sebulan bulan Muharram ini. Dia bolehlah kita pilih hari Tasu'ak, hari 9, hari Khamis. Hari Khamis dua hari lagi. Kemudian hari Jumaat, hari Asyura dan hari sebelah. Itu hari Sabtu. Itu hari yang bagus. Tiga hari itu. 9, 10, sebelah. Khamis, Jumaat, Sabtu.
0: Tiga hari.
1: Tiga hari. Bagi yang mana mampu tiga hari. Bagi yang mungkin nak kurang lagi dua hari. Khamis, Jumaat. Paling kurang pun Jumaat. Biar adalah satu. Kerana siam Asyura. Hari puasa Asyura ini. Ahtasibu annau yukaffiru sanata allati qablaha. Aku rasakan ianya dapat mengampunkan dosa-dosa kecil setahun sebelum daripada ini. Jadi, kerana itu sangat besar fadilat puasa pada hari Asyura. Hari Asyura mana ianya ada hari yang banyak berlaku peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam kita sendiri. Jadi kok mana kita ambillah peluang. Bangunlah dia untuk bersahur. Bola boleh bangun, takkan bersahur tak boleh. Bangunlah untuk bersahur. Bangun tengok bola pukul 3, habis pukul 5 begitu sambung selalu dah. Hari cuti hari jemaah ni hari cuti bagus kita ambil waktu ini untuk berpuasa. Itulah bagi semua, harap-harapnya dapatlah ambil peluang tadi
0: Wallahualam. Itu yang pertamanya, persoalan yang kita mungkin ramai yang tertunggu untuk di awal Muharram ini. Di talian kita ini yang mungkin dah menanti untuk bersama-sama kemuskilannya, persoalannya, untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Halim Awang petang kita untuk petang ini. Baik, yang pertamanya, hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Rupanya nama siapa ni?
2: Ani.
0: Kak Ani. Silakan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, silakan.
2: Saya nak Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya.
1: Ya.
2: Tanya. Kalau kita mayan dalam bilik, lepas tu kita tubik dua bilik, kita duduk dalam bilik.
1: Ya, itu soalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang dalam bilik, doa luar bilik. Okey, baik, kita ambil satu lagi Ustaz eh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa di talian kita ni? Kak Ani. Baik Kak Ani. Apa khabar Kak Ani?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Silakan bersama dengan Ustaz.
3: Ni Kak Ani nak tanya ni Ustaz. Kita wiri Ustaz, kita dah wiri bunyi boleh tak Ustaz? Macam kita Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita nak bunyi lah, kita ingat lagi gitu ataupun duk bobek-bobek boleh tak?
1: Itu dia.
3: Lepas tu selagi nak tanya ni, mayang tayu masjid dengan mayang apa dia tu subuh tu kita boleh gabung tak? Kami cara kita mari tu lambat dah, maknanya kita nak gabung dua boleh tak?
1: Boleh.
3: Lah nak tanya.
0: Baik.
3: Mayang tu subuh pandai panggil. Baik nak sebut dekat ni. Sebelum subuh tu lah.
1: Sebelum subuh tu.
3: Nak tanya tu lah. Dah apa Ustaz dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ya, sama-sama. Baik. Itu dia. Dua soalan daripada kaum hawa kita Ustaz.
1: Ya. Kita jawab ke macam mana?
0: Kita jawab dulu Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, soalan Mu'ani. Katanya dia semayang bilik lain, dia doa di tempat lain. Jadi doa ini dia ada sunat saja. Tidak ada tempat yang khaw, namun tempat-tempat yang tertentu ada padilat berdoa yang mustajab. Terutamanya selepas pada semayang terus lalu tau. Jadi moleknya abdulnya begitu lah. Pada kita mayang wisalang, situ jugalah kita buat kan. Tak payah lah kita giping dah tempat kat lain. Itulah moleknya di tempat kita siap semayang itulah kita berdoa. Namun demikian tidak salah. Tidak dilarang dia pindah ke tempat lain, lebih selesa sikit dia berdoa di tempat. Boleh jadi lah yang dia pindah daripada tempat semayang tadi, bilik aircon ke bilik sejuk ke, dia berdoa di sana tidak salah sebenarnya. Tapi bagusnya ialah selepas setiap kali semayang, di situ kita semayang, di situlah kita berdoa. Bagusnya tempat ibadat kita itu kita teruskan dengan doa. Dia jawapannya abdul saja di bilik abdul. Ada pun sunat tetap dapat selepas daripada berpaling pergi ke tempat lain. Yang keduanya soalan Kak Ani, yang pertama dia kata mengenai wirik tak bunyi. Wirik ini dia kena bunyi kerana zikir. Zikir mesti didengar oleh telinga kita. Dia ada main dalam anak tekak, main dalam hati, tak panggil zikir. Oleh kerana itu lah, untuk dapat pahala zikir hendaklah kita keluarkan suara kita itu. Jadi tidak ada zikir yang senyap yang dalam hati, kecuali dalam tandah. Kecuali dalam tandah, bila sedang qada hajat apa. Bila di sana ada orang azan, kita jawab azan. Kita pun berdoa azan dalam hati. Itu saja tepatnya yang dikira diberi juga pahala zikir kerana darurat, payuh dalam tandah. Ada pun yang lain-lain tu kena cakap, kena keluarkan suara lah, kena dengar lah yang lain-lain itu Yang keduanya mengenai tahiyat semayang tahiyatul masjid. Semayang tahiyatul masjid, adakah boleh digabungkan dengan sunat qabliyah? Dia jawapannya menurut pandangan Ibn Hajar boleh. Kalau kita gabung, kita akan dapat dua pahala. Pahala tahiyatul masjid pun dapat satu, kemudian pahala sunat qabliyah dapat, kerana kita niatkan dua. Jadi kalau kita niatkan dua dapat. Semayang tahiyatul masjid boleh digabungkan dia sekali dengan semayang sunat qajar qabliyah. Sama juga tahiyatul masjid dengan sunat subuh pun, dengan semayang fardu subuh pun boleh juga. Kalau kita tak sempat dah, kita nak pahala tahiyatul masjid juga, kena beritahu dalam niat kita. Jadi tak beritahu dalam niat tak dapat. Jadi jawapannya boleh. Wallahu'alam.
0: Tadi jelas pencerahan daripada Ustaz untuk persoalan itu. Cuma sedikit Ustaz tentang zikir ni. Zikir perlu dilontarkan dengan perkataan, bukan dalam hati. Tapi yang paling perlahan sekali setakat mana pendengaran pada telinga kita kalau boleh?
1: Kalau dia kira maknanya kita dengar dengan celah. Orang lain tak dengar. Macam kita baca tahiyat, kita baca Fatihah, baca yang qauliyah dalam semayang jadi maknanya begitulah keadaan tadi. Ianya hendaklah dalam keadaan yang kita sebutkan ia perlulah mendengar dan sesuatu yang dipanggil zikir mesti didengar oleh tuannya.
0: Satu perkongsian untuk sama-sama kita fahami petang ini. Dan banyak lagi persoalan itu sebenarnya Ustaz, setakat kesempatan masa yang ada kita bersama. Baik, lagi di talian. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Di talian kita punya suaranya siapa?
4: Kak Ayuh dari Kemamang ni.
0: Baik, orang Kemamang. Silakan bersama dengan Fadil Ustaz. Tafadhol.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: Saya tanya dua soalan Ustaz
1: Ya.
4: Begini Ustaz, kita ni tahu dah dosanya pala haram ke tak haram, kita tahu dah benda ni. Tapi selalu juga buat tu macam mana Ustaz? Haram juga ke, dosa juga ke, macam mana Ustaz? Selalu macam kita selalu ada tahu dah benda ni dosa, benda ni haram. Kita selalu, bukan nak buat haram, kita selalu. Lepas tu selagi tu Ustaz kita basuh masa basuh baju-baju basuh-basuh dua kali basuh dalam masa basuh, tapi bau acin lagi Ustaz, macam mana boleh pakai, kena basuh mula ke macam mana pulak ke? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia persoalannya. Dan juga satu lagi. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
5: Tok Ma.
0: Tok Ma, baik Tok Ma. Silakan persoalannya kepada
5: gini,
0: Ustaz.
5: Gini Ustaz, kita duduk patah. Kok kita dupa duit tiling, kok ada harga rupanya duit tiling tu dalam ratus tahun kok. Kok ada orang kata kita tak ada bahan seorang peti tu. Kena kosti kok dengan orang lain. Ataupun, ataupun pergi dekat majlis tu nak anak lah apa. Jangan ambil kita seorang. Betul tak kita Ustaz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada dua persoalan Ustaz. Dan juga kita gabungkan satu lagi soalan di WhatsApp ni Ustaz. Persoalan ni tanya macam mana cara nak niat umrah dalam keadaan haid dan bimbang haid tak habis lagi sebelum berangkat balik ke Malaysia Ustaz. Itu tiga soalan. Dua di talian, satu di WhatsApp.
1: Untuk yang pertama tadi itu Kak Yoh. Untuk Kak Yoh tadi dia tanya mengenai tahu hukum. Tapi tersalah buat. Memang dah kita ini manusia ada hari-hari lupa. Dimaafkan pada kita jahil, dimaafkan kita pada lupa. Dia ada kerana bila lupa ianya tidak diambil kira. Tidak berdosa lah. Dia al-khata'u wan-nisyan wal-ikrah. Tiga tu silap buat ataupun lupa atau dipaksa. Asqatahu ma'buduna rahmat. Ianya digugurkan daripada apa-apa yang kena oleh Tuhan kita. Ia tak kena benda. Tapi lakim al-itlaf yasbitul badal. Wa yantafi taksim wal zalal. Tapi dari segi kena ganti orang, kena ganti. Walau kita lupa. Lupa pecah kereta orang. Lupa untuk kita buat sesuatu nyebab kerugian. Dari segi kena ganti, kena ganti. Tapi dari segi yang tafid taksim, maka dia ternapi daripadanya dosa. Tidak kena. Oleh kerana itu, perbuatan silap, walau kita pernah tahu, tapi oleh kerana buat tersilap, maka diampunkan tak kena apa-apa. Tidak ditulis dia. Kerana pelakuan silap, ianya bukan sengaja. Jadi kalau kita buat benda itu, faham baru tahu. Maka ada perlulah untuk itu istighfar sajalah, dia tidak menjadi dosa. Ya, kedua-dua kali basuh dah baju ke kain anak itu bau acing lagi. Jadi kalau lah ada bau, biasanya kita ini cubalah untuk guna bahan-bahan yang lain, sabun ke apa, gunakan dulu pembantu kepada cuci yang tadi. Jadi kalau dah dikira setengah pandang mengata tiga kali basuh dah, tak cabut juga, ya maaf je kerana bau je, warna tak ada, rasa pun tak ada. Jadi najis ini dia dinilai pada tiga, pada bau, warna dan rasa. Jadi kalau bau saja tangan kita rasa berok, tapi kalau tengok tak ada dah bau saja tinggal. Tidak ada najis, mudah warna tidak ada, tapi berbau tu dimaafkan. Kerana bau yang suka ini dimaaf, asalkan bau saja. Jangan bergabung pula bau dengan warna. Itu yang itu menyebabkan tidak dimaafkan. Kecuali sehinggakan kena guting rosakkan pakaian. Barulah dimaafkan. Pakaian itu warna dengan bau duduk setepak. Kalau duduk lain-lain tepak tak apa. Warna duduk di lengan kanan. Bau duduk di belah lengan kiri. Itu dimaaf sebab berlainan tepak. Tapi kalau lengan baju itu dua-dua ada situ. Bau dan warna. Maka yang ini tidak dimaafkan. Kecuali dia kata nak kena kerak baru hilang. Itu barulah dimaafkan. Di sini dimaafkan. Mana basuh lah. Untuk kali yang ketiga. Untuk Kak Yoh ni kita minta ya bilah. Untuk kali yang ketiga kalau ada juga dimaafkan.

0: lah itu tengok dia. Tengok penyiasat besar dah nampak. Tengok. Yes, jumpa jadi barang-barang di mana saja. Jadi dia dengar orang kata jumpa kena bagi dengan orang. Tu pandai juga orang kata tu. Kata tu pandai juga. Dia suruh bagi dengan dia. Dia kata jadi betul ke gitu kena bagi ke dia atau kena pergi sedekah masjid? Jawapannya ianya boleh dimiliki. Boleh dimiliki tak mengapa kalau dia nak miliki boleh, tak ada masalah. Cuma dia kena ikrarkan, ya, dia kena declarekan bahawa aku nak milik barang ini. Mulut dia kena kata, kena keluarkan gitu. Tak nak dalam hati memendang saja, tak boleh. Ini selepas daripada lama dah masa dielang pun tidak ada orang yang mengaku barang dia. Dia perlu dielang tu sehingga putus asa lah. Mengikut pada zaman lah, zaman kita ni sebetul je putus asa sebab alat banyak hari ni untuk iklan tu. Tak sama seperti dulu. Dulu mereka iklan sampai setahun setengahnya. Di sini kita kata perlu lah iklan dulu, ikhtiar dulu lah untuk cari tuang dia. Kalau tak ada, dia boleh ambil. Kalau dia tak nak ambil, boleh serah Baitumah. Kalau tak nak serah Baitumah pun boleh lah dia nak bagi kat rumah-rumah kebajikan, rumah anak yatim atau ke masjid seperti yang disebutkan tadi pun boleh, tak ada masalah. Untuk soalan WhatsApp, niat umrah, orang yang dalam haid bimbang takut tak habis. Dia sebenarnya tiga pilihan sebenarnya orang yang pergi yang bimbang takut mari haid dia. Pertama sekalinya dia boleh untuk berkonsultasi, bertanya kepada doktor lah, macam mana saya ni nak pergi umrah. Kalau saya ambil obat tahan hit ini, guana macam mana? Bagus ke tidak? Kemudarat ke body saya tu, boleh diambil langkah itu. Supaya dia tak mari di Mekah tu, waktu yang dijangka mari. Tapi dengan nasihat doktor, bahaya ke tidak? Doktor kata tak boleh kamu ni. Kalau ambil obat ni, jadi menyebabkan kamu akan pening. Boleh menyebabkan tidak teratur hit nanti. Menyebabkan jadi mudah marah orang. Itu semua itu tak payah ambil lah. Langkah kedua ialah dengan cara kita kata setengah-setengah pakej ini, mereka akan menunda perjalanan itu. Dia balik patut esok, tapi oleh kerana ada lagi, dia serah pada pakej lain buat balik. Mereka sesama pakej ini, dia berhubung macam adik-beradik. Sama mereka, minggu ni orang aku serah ke mong. Minggu depan orangmu pula, mari serah ke aku. Jadi dia ada pakatan tu, dia ada itu pilihan kedua. Pilihan ketiga ni, dia niat akan bersyarat. Dia niat bersyarat seperti soalan yang dia tanya. Ya, sahaja aku mengerjakan umrah. Dan mengerjakan umrah tu dan berihram dengannya. Dan jika mari haid aku, darah aku, maka aku dengan sendiri jadi halal, jadi terlepas dari ihram. Itu dipanggil niat bersyarat. Dia kalau nak niat bersyarat pun, tidak ada masalah. Wallahualam.
1: Baik, itu dia. Dia panggil jangan risau, jangan using. Setiap masalah ada
0: penyelesaian. Dia cara keluar dia. So belajar.
1: Penting sebenarnya. Untuk kita teladani dan juga kita memahami sebenarnya, sebab beragama ni perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka kelautlah kita semua.
0: Itulah, walau umrah sekali setahun, bila nak pergi wajib belajar. Biasa sekarang ni tak wajib. Tak wajib sekarang ni belajar umrah. Tapi nak pergi, ilmu tu kena ada. Haji. Tak wajib belajar sekarang ni. Sebenarnya kita tak pergi dengar pun tak apa. Tapi nak pergi nama naik tahun ni, tu kena ngaji. Itu kaedah dia. Ada benda wajib tahu sepanjang masa semayang. Itu semayang dah tahu selama-lamanya kan. Ini tiada hari buat. Ada yang praktikanya boleh jadi setahun sekali seumur hidup baru ada.
1: Baik, itu dia jawapan Ustaz untuk kemusykilan persoalan dalam ruangan Jom Tanya Petani yang baru saja bersama dengarkan di Terengganu FM Nusi Nurani. Kita bersama dengan Yang Berusaha Fadil Ustaz Haji Abdullah Lewang untuk mengajukan kemusykilan apa saja. InsyaAllah Ustaz akan cuba kongsikan untuk memberi pemahaman dan juga penjelasan supaya kita memahami yang sebenarnya. Baik, di talian kita masih lagi ada rakan-rakan kita nak bertanya mengajukan persoalan kita untuk petang ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, abang kita.
2: Terengganu.
1: Silakan bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua soalan Ustaz.
0: Ya.
2: Yang pertama, kita ni di Malaysia ni, kita ikut pahaman apa ni, Hanafi punya ni lah, mazhab lah.
0: Ya.
2: Tapi kalau ada

0: individu nak menggunakan mazhab lain. Contohnya kalau wuduk dia terbatas tersentuh dengan orang bukan mahram dia,
1: yeah,
0: guna mazhab Hanafi macam mana Ustaz? Adakah dia boleh guna sesuka hati itu macam mana? Yang kedua, orang tua lah, umur veteran 47 lebih, semayang dia nak berdiri takut jatuh, macam ni tak balance kan. Jadi dia semayang duduk. Jadi macam mana semayang dia tu, adakah okey ataupun macam mana kan? Imbang ni memang je takut jatuh tu. Jadi masih itu salah saya tak?
2: Terima kasih untuk persoalan itu daripada sahabat pendengar kita. Baik, kita gabungkan sekali dengan satu soalan juga berkaitan semayang ni Ustaz. Dia kata, Assalamualaikum, kalau kita pergi semayang masjid lewat rakaat pertama, kita sempat baca Al-Fatihah setakat ihdinas siratal mustaqim, imam tu pun rukuk, adakah kita kena habiskan Al-Fatihah ataupun terus rukuk bersama imam? Lepas tu kalau kita habiskan Al-Fatihah, adakah kita dikira masbuk ataupun muafiq? Dua dalam satu ni Ustaz, ya. Terima kasih untuk yang menunjukkan persoalan di TikTok Terengganu FM. Dan juga satu lagi ni, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara untuk kita hendak memaafkan orang yang buat tak elok dengan kita? Soalan memaafkan ni. Itu dia, baik. Tiga kita gabungkan. Bukan tiga, empat soalan tentang ni.
1: Yang pertamanya tadi mengenai memakai mazhab lain daripada mazhab kita, adakah boleh? Dia orang awam tidak ada mazhab. Kalau yang mustahik je lah, yang boleh berijtihad ataupun juga yang mengetahui lah salak belok kepada persoalan, dia kena ambil yang terbaik. Itu orang awam. Dia tidak macam orang alim. Orang alim dia kena ambil yang terbaik kerana menjadi tanggungjawab dia di sisi Allah Ta'ala, dia akan jawab nanti. Manakala orang awam, mereka tidak ada kadar yang secukupnya untuk memahami sesuatu isu dan masalah. Dia boleh ambil mana-mana mazhab, tapi dalam keadaan tadi tidak bolehlah untuk dia lawang pada arus masyarakat setempat. Untuk seorang dia, pakarlah di rumah dia. Di rumah dia, dia pakai mazhab Hanafi. Bersetuh dengan isteri dia, tak patah. Dia kena tahulah dalilnya. Bahawa Nabi sendiri mencium Aisyah sebelum keluar daripada solat. Dan Nabi semayang jadi terimam, tak ambil air semayang. Jadi dia kena tahu bahawa ada dalil menunjukkan bahawa tak patah. Jadi untuk orang awam ini, mestilah dia kena tahu juga sikit sebanyak. Orang alim tak, dia kena ambil yang dia dapati paling kuat menurut pandangan ulama. Itu dia beza orang alim dengan orang awam. Siapa dia orang awam? Orang yang tidak memiliki kadar yang cukup untuk memahami masalah tersebut. Melalui dalil-dalil dia lah dan sumber rujukan ulama kita. Dia jawapannya boleh di rumah dia. Di hadapan orang ramai jangan buat jadi fitnah. Yang buat pecah masyarakat. Orang bagus dengan kita, akhir orang mula pulau kita. Jadi akibat kerana berlainan amalan. Orang awam sangat sensitif benda begini. Akhirnya jadi buah mulut orang. Dia menyebabkan akhir kita jadi terimau, orang tak ikut kita. Kita panggil orang makan puluk kenduri tak mari. Kerana masalah kecil begitu lah. Orang awam dia tak mengerti mana pada persoalan khilaf ini. Oleh kerana itu, buat senyap di rumah tak apalah. Untuk depan orang pimpin dengan isteri dia naik semayang, jangan buat begitu lah. Tapi tenuh depan orang tempat kita ni. Oleh kerana itu kita kata pakai di rumah masih dibenarkan. Kerana mesti tahulah macam mana pengambilan dalih oleh para ulama, kenapa tidak batal tadi. Jadi memanglah kalau dilihat di sini, mereka yang mengatakan tidak batal lebih ramai daripada batal. Kita seorang je setuh isteri ni batal. Mazhab Maliki dan Hambali mengatakan ada syahwat baru batal, ada syahwat tak batal. Kalau Hanafi mengatakan jimak saja batal. Kalaulah dengan setuh, kalau syahwat tidak batal lagi, itu mazhab Hanafi. Jimak saja, persetubuhan itu saja yang menyebabkan batal. Jadi memang kalau dilihat tiga lawan satu dah masalah batal akibat dari persetubuhan dengan wanita ini. Jadi kita pakar lah depan orang aruh perdana yang orang pakar. Jangan jadi fitnah, jangan jadi buat fitnah. Itu kena ada pula satu pekoh pula, pekoh ha keadaan setempat, pekoh wakil dipanggil okay, biar kita tidak jadi berpecah sama kita Yang kedua, orang tua berdiri tak boleh nak bela apa menyebabkan jadi tuhuyung apa. Pertamanya dia kena usaha dulu. Duduk nyandar dinding tiang ke. Kalau boleh tu tak boleh duduk. Yang keduanya ada orang pegang. Anak dia pegang papoh ke apa. Tu kalau boleh tu tak boleh duduk. Yang ketiga, sewa orang, upah orang. Upah orang mari pegang dia. Bayar dengan piti yang ada. Kalau boleh tu tak boleh duduk. Kalau tak ada yang tu, barulah dibenarkan. Sama seperti orang pergi ke laut. Duduk atas buk, atas perahu. Kalau berdiri boleh jadi sembang reboh. Jadi bahaya mudarat. Maka dibenarkan mayat duduk. Kadang-kadang begitu. Jadi kena usaha dulu lah. Usaha dulu pegang di kursi ke. Pegang tali yang tambah di atas lang tu. Juta bawah tu. Yang pentingnya. Jangan start asalkan tak boleh diri sikit duduk lalu. Terah dulu. Nyandar robok tak apa dah. Nyandar dinding tak apa dah. Nyandar tiang pun tak apa. Jadi selagi boleh usaha gitu, pegang dulu lah di tiang-tiang pun. Kalau tak ada sangat baru kita kata dia duduk deh. Kalau kita lihat sendiri hal ini kebenaran ia diberikan oleh Nabi itu ialah bila tak mampu. Bila tak mampu barulah duduk. Jadi selagi mampu kena buat cara mampu lah. Itu untuk orang yang semayang berdiri, yang wuyung. Jadi cuba dulu untuk pegang paut di mana-mana dulu Yang seterusnya pergi masjid lewat sampai sirat mustaqim itu saja. Tak iman rokok. Maka orang gini masbuk. Masbuk ni tak iman tanggung Fatihah dia. Dia rokok lalu lah ngetik iman. Dia rokok lalu ngetik iman. Dia orang masbuk, orang tak iman tanggung Fatihah. Dia tak payah baca lebih pada tu siratal ladzi, tak payah dah. Habis situ ya, setakat tu saja Jadi dia orang yang masbuk Dan cara memaafkan orang.
2: Ya Ustaz.
1: Yang buat dak molek kita. Jadi memaafkan kita sedia maklum dengan asli kita kata tak kabur ke dia pun tak apa. Memaafkan orang tak semesti kabur. Dengan kita sendiri dalam hati kita maafkan, beritahu pada Allah Ta'ala aku maaf ke apa, dengan sendirinya jadi maaf dah. Jadi kita kabur lagi molek. Aku maaflah kamu kalau membuat gajah rimah pun. Lepas tu molek kerana merapatkan hubungan. Tapi kalau kita maaf di belakang dia pun jadi dah. Cukup dah dengan kita dalam hati kita dengan sendiri kita memaafkan dia dia atas dia lah pula. Jadi dia tak tahu. Dia bagusnya bagi tahu itu moleknya. Kadang-kadang ada orang yang maaf dalam senyap. Ini sebenarnya orang kuat. Wal'afina aninas. Di hari akhirat dia buat pentah yang khuh. Dipanggil nama-nama orang ni naik ke pentah ini. Lalu dipopular, diwairah, dimasyhurkan depan orang ramai atas stage. Bahawa inilah orang yang memaafkan orang dulu. Wal'kazimina al-ghaiz. Orang yang menahan kemarahan dalam diri dia. Wal'afina anina. Dan orang yang memaafkan orang. Orang gini dapat stage yang khuh Podium lah. Podium. Dia dapat podium khuh. Nanti di hari kiamat dipanggil dia naik ke atas. Oh Ta'ala meistihakan dia. Inilah orangnya. Wal'afina anina. Jadi maaflah orang. Kerana kehidupan dunia ini bukannya lama sangat. Apa yang dibuat di sini berbalur balik ke hari akhirat. Balasannya sangat besar. Maafkan orang. Itulah yang terbaik Bebel lagi orang yang tidak bermaya dah. Orang yang tidak dapat dah untuk nak meneruskan jahat dia lagi Nabi kita memaafkan bila masuk ke Mekah, membuka Mekah bila mereka bertanya apakah kamu akan buat pada kami dan itu lalu mereka minta Nabi menjadi saudara yang baik akhun salih yang baik dengan tindakan Nabi memaafkan mereka inilah kita nak kehidupan yang sementara ini maaf-maaf lah kok mana kita bawa pun ke sana pun tidak untung sangat nak balas di sana tadi Wallahualam.
2: Wallahualam. Itu dia kupasan Ustaz untuk setiap persoalan juga kemusykilan dan juga kekeliruan dalam aspek perjalanan kehidupan. Cuma sikit Ustaz tentang memaafkan ni. kita kita pun ada sengah-sengah kadang kita dah kita ni manusia, ada kadang-kadang ialah tahap kemaafan kita tu mungkin levelnya tak setinggi ahli ulama juga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo boleh maaf, tapi kalau nak jadi sepadu ledak lah, di kategori maaf lah ke mana tu kalau begitu tu?
1: Di mana kita kalau lah maaf separuh-separuh tak sungguh mana masih ada dah. Boleh dah.
2: Boleh dah pasal.
1: Kita memang dah maaf dari lubuk hati yang tidak ada apa-apa keraguan. Itu memang memalukan pada iman yang besar, tinggi. Siap orang mujahadah berusaha berlatih dengan diri dia untuk menjadi yang lebih baik. Itu Allah alam.
2: Jadilah sebab insan yang hebat sebenarnya bukan yang gagah perkasa tapi yang mampu maafkan kegelapan.
1: Itu dia sebenarnya.
2: Okey, baik. Lagi kita bersama. Rancak lagi Ustaz ni Ustaz untuk persoalan kita petang ni. Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, punya suara siapa abang kita ni?
3: Ali Zakaria daripada
2: Kuala. Pak Ali. Baik. Silakan bersama dengan Ustaz.
3: Ini macam mana ni? Kalau kata orang tu meninggal, dia boleh tahu ke kalau dia tu meninggal? Maka Allah sudah sampaikan ke macam mana tu? Kalau dia tu sudah meninggal.
1: Ya.
3: Itulah.
1: Ya.
2: Baik. Terima kasih untuk persoalan itu. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, di WhatsApp kita ni Ustaz. Assalamualaikum, nak bertanya berkaitan dengan soalan fiqah. Kita tertinggal solat semasa masih dalam musafir, adakah boleh kita qada dengan qasa? Dengan keduanya, kita mengikut imam dengan menyangka dia solat qasa, tiba-tiba dia rupanya solat penuh. Apa tindakan kita? Terima kasih.
1: Dia untuk soalan Cik Zakaria. Meninggal dunia, perlukah kita hebohkan bagi tahu? Ya, disunatkan. Disunatkan kita bagi tahu. Jadi sebaik-baiknya biarlah bagi tahu tu pada persiapan sudah siap lah. Orang mandi pun kekal bodoh, gali kubur pun kekal bodoh, supaya senang orang mari sekaligus setengah jam dua, orang panggil dah setengah jam, sejam selesai. Taklah mari tunggu nak mayang bila orang mandi dah mari lagi. Dia di moleknya gitu lah. Pas siap ada orang mandi mari dah, dah cukup lekat kakah dah, baru kita beri tahu. Mari mayang. Jadi bagi tahu ni sunat. Kerana mewaruakannya. Dan kadang-kadang menjadi wajib. Bila si mati itu ada hutang orang. Ada hutang tak payah. Kalau kita tak beri tahu, maka menyemudarakan pada si mati. Kerana pesaka dia banyak untuk dibayar. Oleh kerana itu, wajib beri tahu ke orang. Melibatkan pada orang yang kita tahu bahawa mereka sebenarnya si mati ada berhutang dengan mereka. Di sini baguslah waruakan kematian. Orang yang tak tahu pun boleh berdoa Al-Quran atau Fatihah, itu memberi manfaat kepada si mati tadi. Dia oleh sebab itu sunat kabur korang, wairakan pada orang, jangan susuk kematian orang. Yang keduanya soalan petang ini mengenai orang yang tertinggal semayang dalam masa tengah musafir.
2: Ya Ustaz.
1: Dalam perjalanan pergi musafir, dia tak semayang tengah tu. Ada boleh qada dengan qasa? Jawapannya, ia musafir juga baru boleh qasa. Kalau qada kapung, kena bayar pak. Tengah jalan, wak alik kapung pak.
2: Kena buat penuh.
1: Benar. Kalau hak kapung pak, wak pergi tengah jalan, kena pak juga. Jadi bila duanya hak tengah jalan, kau tengah jalan juga. Kita baru buat dua. Dia ambil ruksah qada di tengah jalan. Yang keduanya, ia ikut teriman. Keadaan mayang kosong, tiba-tiba mayang penuh. Jawapannya, dia jungan naik juga dengan teriman. Teriman naik tiga, ia naik tiga. Dengan sendiri dalam hati, dia niat tamat. Niat sempurna 4 rakaat. Di masa ia jungan tu dia buat 4 rakaat. Aku nak tamang. 4. Dia jawapan tak ada masalah. Tak perlu batal, tak perlu keluar. Teruskan saja ngerti iman, ikut dengan selesai. InsyaAllah diterima Allah Ta'ala.
2: Wallahu'alam. Itu dia antara kupasan setiap persoalan yang cuba dirungkaikan dan juga diberi penjelasan pemahaman untuk kita. Dan juga kita pun terima kasih sebenarnya daripada persoalan daripada rakan-rakan kita ni, kita tumpang untuk memahami. Kerana kadang-kadang kita rasa macam kita tahu, hakikatnya kita tak tahu. Saya pun tumpang juga sebenarnya daripada rakan-rakan kita. Mungkin satulah kita ambil di TikTok ni Ustaz. Ada banyak persoalan tapi tak sempat untuk kita habiskan semua. Daripada Asia Alert katanya, boleh tak letak nama dekat batu nisan tu berbentikan ayah angkat?
1: Ya.
2: Itu soalannya.
1: Kita jawab tu.
2: Sila.
1: Ya. Okay. Dia untuk nama ini tidak boleh dibengkan kepada ayah akak apa. Salah. Ana larangan Quran sendiri menyebut udu'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Menisbahkan, membengkan dia dengan pak dia. Dengan ayah dia. Ayah biologi dia sungguh tu lah. Dengan ayah akak. Ayah akak bukannya ayah dia. Dia salah. Salah kita ini menggunakan nama dengan nama yang bukan ayah kita salah. Itu larangan dalam Quran sendiri. Jangan panggil dengan ayah yang bukan ayah dia. Panggil mereka dengan nama pak dia. Mana jangan. Kalau bukan ayah dia, kita pergi panggil salah. Dosa. Membengkan, menisbahkan orang. Penjagaan nama dalam Islam itu ada. Kerana itu disuruh nikah. Itu disuruh nikah. Kalau barang ni tidak boleh, apa, tidak perlu ambil perhatian sangat, ia tak akan suruh nikah. Kerana jaga nasab termasuk antara maqasid syariah. Dia menjaga nasab. Biar nasab yang betul. Dengan cara tadi, dia memelihara adat dan akhlak perangai. Supaya jangan ada yang pelacuran. Jangan ada yang perzinaan. Kalau dia tidak ambil masalah nasab, maka dia akan menyebabkan orang ambil ringan dengan hal ini. Jadi hancur habis arahan Allah Ta'ala. Jadi di sini lah kita kata tak boleh haram membengkan dengan ayah akak. Tidak boleh. Walau mati dah pun tak boleh. Betul lagi tengah hidup leni, hidup pakar lagi nama tu. Apa dia orang tahu, wajib untuk pergi tukar kepada nama ayah yang asal. Dosa tiap-tiap hari pakar nama tu. Betul lagi tahu dah lok pas mati pun masih lagi. Kerana penggunaan nama ayah yang tidak sebenar menyebabkan banyak hukum yang dilanggar. Melibatkan perwalian. Melibatkan pusaka. Ini masalah yang kita kata sangat-sangat rumit ni. Kalau berlaku ni. Neko. Sedangkan wali bukan ayah dia. Mati. Sedangkan itu bukan ayah dia. Saka tu bukan hak dia. Dia gambik, dia makan. Tu kerana tu kita kata. Ha-ha begini. Taklah beri perhatian. Jangan kita dah tahu dah. Ayah akak jangan guna nama. Mana-mana yang terlibat petang ni, tolong ambil perhatian. Barang ni barang haram. Barang ni barang berdosa. Jadi itulah kita, bila kita tahu, kena bererti lah. Itulah orang yang diapungkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang mana tahu, dia bererti. Dia selama ini tak tahu, tak ngaji, jahil. Masih lagi, kita kata berada di ruangan yang dimaafkan. Di petang ni dia tahu dah, dia dengar dah rupanya ayah dia bin le ni bukan ayah dia. Gitu kok. Tak ada ayah bin dengan Abdullah. Oleh kerana itu perlu buat tindakan. Melibatkan banyak perkara yang kita tinggal walau mati pun orang masih hidup ni terlibat dengan kesilapan yang kita sengaja tinggalkan di dunia ini.
2: Wallahu'alam. Itu dia penjelasan Ustaz yang tulus untuk membetulkan kita, yang tulus untuk mendidik kita dengan ikhlasnya tentang hukum Tuhan, tetap hukum Tuhan. Aturan tetap aturan. Jadi kita manusia mungkin ada kekhilafan, tapi membetulkan kembali kepada asas perjalanan, itulah yang mencari redha Tuhan penguasa alam. Dan juga sesungguhnya keampunan Tuhan itu seluas semesta alam. Baik, Ustaz, kita pun sampai ke titik penghujungnya. Terima kasih untuk yang mengajukan persoalan melalui talian, melalui TikTok, melalui WhatsApp. Kita mungkin tak semua kita mampu untuk jawab petang ini, tapi moga kebaikan yang dapat dikongsi dapat kita tumpang. Dan juga sebagai pengakhirannya, kita minta Ustaz aminkan untuk pimpin bacaan doa lah di penghujung ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna a'malana as-salihah wa inna ala ibadatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga apa yang dikongsikan memberi kebaikan untuk semua. Moga rahmat Allah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Halim Awang untuk perkongsian petani, dan juga rahmat Allah bersama dengan semua pendengar-pendengar kita dan seluruh muslim-muslimat. InsyaAllah ada jodoh ketemuan di hari yang sama, masing sama, hari bulan saja berbeza. Kita bersama lagi dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Halim Awang untuk dalam ruangan di Nurani Jom Tanya. InsyaAllah kita jumpa lagi
1: dengan Masa Ustaz. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rahmatullahi Wabarakatuh.

7.12 minit malam di mana sahaja anda berada. Dan pastinya kita intai tengok Masjid Surah Berdekatan untuk sama-sama kita tunaikan kewajipan yang akan masuk nanti waktu Salat Fardu Maghrib untuk malam ni bagi Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maka masuknya waktu Maghrib itu pada pukul 7.24 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi tepat 7.24 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
3: Sedang pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia, ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi. Kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir. Melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia, saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga. Dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan. Boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang. Dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan ini dan seterusnya dapat bertatap muka untuk membincangkan perkara berkaitan kemuliaan awal Muharram. Hadirin hadirat sekalian, Muharram ini dia bukan calang-calang bulan. Sebab itu sambutan bulan Muharram luar biasa. Kalau di negara kita buat sambutan Ma'al Hijrah, cuti peringkat negeri dan persekutuan, Tuanku Sultan berangkat, Tuanku Agong berangkat, semua orang meraihkan. Kalau saudara-saudara kita di Indonesia, dia siap buat sambutan dengan tradisi-tradisi hak kita tak pernah tengok, sangat diraihkan. Di Indonesia dia buat tradisi pawai obor. Malam satu Muharram bergarak keliling bandar bawa api, bawa jamu, bawa api kulu-kili. Tak adalah sebab dia, kita pun tak tahu juga, tapi dia bergarak ramai-ramai. Di beberapa daerah di Indonesia ada banyak tradisi-tradisi yang berbeza-beza untuk merayakan tahun baru Islam. Ada beberapa yang elok kita kongsikan untuk meluaskan pengetahuan. Antara contohnya tradisi Kirab Muharram. Kirab Muharram ini dia buat di daerah Surakarta, yang mana pihak keraton Surakarta, keraton ni istana lah, dia akan bawa seekor kerbau. Kerbau tu kerbau balau, kerbau putih. Dan kerbau tu dia kata milik Kiai Selamat. Jadi kerbau tu ada keramat dia lah. Jadi dia akan berarok bawa kerbau bala menyambut satu Muharram. Kita tak jumpa di sini. Ada juga sesetengah tempat buat bubur sura. Buat dah, tak tunggu 10 Muharram, tapi dia panggil bubur sura. Kita panggil sura, bubur sura dia panggil. Banyak, khususnya di sebelah wilayah Jawa Barat, sekitar kota Tasik Malaya sebelah Garut, dia buat dua jenis bubur. Satu bubur merah, satu bubur putih. Mungkin warna bendera negara dia agaknya, tapi dia meraihkan. Ada yang buat program dia panggil mabit. Ni kita boleh tirulah, mabit di masjid. Biasa mabit di Muzdalifah ataupun mabit di Mina. Yang ni mabit di masjid. Kenapa mabit? Mabit ni singkatan dari malam bina takwa, mabit. Jadi daripada maghrib sampai subuh satu Muharram, dia akan buat qiyamulail, dia akan buat zikir sampai subuh pagi esok. Tempat kita tak buat benda ni, cuti lah, cuti tok imam tak ada. Ada yang buat tradisi tapa bisu. Dia bertapa bisu. Tradisi ni dilakukan dalam keraton Yogyakarta, dilakukan oleh paguyupan Abdi Dalem. Ini keperajan keraton Yogyakarta, orang yang dimuliakanlah, pegawai-pegawai tinggi dalam istana itu. Dia akan berjalan keliling benteng keratin dan dia tak boleh bercakap walau satu patah kataan pun sambil dia bergarak itu. Dia berjalan
lebih kurang dalam 7 kilometer, dia keliling Keraton Yogyakarta. Dia lakukan daripada halaman kebun, lalu beberapa ruas jalan yang ada di sekitar, Jalan Roto Wijayan sampai ke Jalan Kauman, sampai ke Agus Salim, sampai ke Wahid Hashim. Semua tu senyap, tak cakap, diam saja. Kan pelik, kita tak pernah jumpa tradisi tu. Dia memuliakan Muharram. Yang penting macam-macam lah cara orang nak meraikan dan menyambut bulan Muharram yang dimuliakan ini. Kenapa bulan Muharram ini dimuliakan? Sebabnya bulan Muharram ini Syahrullah, dia bulan Allah. Siapa hak pandai-pandai meletakkan Muharram ni nama tu nama Syahrullah? Yang meletakkannya adalah Nabi kita. Jadi kalau Nabi yang letakkan namanya Syahrullah, artinya Allah izinkan penggunaan nama dia pada bulan ini. Afdalus siyami ba'da ramadana Syahrullah al-Muharram. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut puasa yang paling hebat selepas puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa Allah namakan bulan ni? Dia sendiri namakan bulan ni sebab asalnya orang Arab jahiliah dia tidak panggil Muharram ni Muharram. Dia panggil Muharram ni dengan nama Safar Awal. Muharram ni tidak wujud zaman jahiliah. Perkataan bulan Safar, Rabi, apa semua dah wujud. Muharram tidak pernah wujud. Jadi orang Arab dulu dia panggil Muharram dengan Safar Awal. Makanya selepas Islam datang, Allah ganti dengan Al-Muharram dan disandarkan oleh Nabi dengan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah. Bulan Ramadan, bulan Quran, bulan ibadah, bulan umat. Tapi bulan Muharram, bulan Allah. Sebab itu dia istimewa. Maka keistimewaan bulan ini menjadikan ramai orang meraikannya dengan cara yang berbeza-beza. Macam tadi saya bawa contoh orang-orang di Nusantara. Kalau orang Syiah, lain pula. Kalau Syiah Rafidah, Muharram ini khususnya 10 Muharram Asyura, itu hari raya keistimewaan mereka. Siap buat sambutan Ihya Zikra Asyura, buat majlis meraikan Asyura. Apa sebab? Mengenang 10 Muharram tahun 61 Hijrah bersamaan 10 Oktober tahun 680 telah berlaku pertempuran di Karbala di Iraq. Karbala ni lebih kurang 2 jam daripada Baghdad. Pertempuran antara pasukan Bani Hashim yang dipimpin oleh cucu Nabi yang mulia iaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang dianggotai oleh 70 orang anggota dia, berlawan dengan pasukan pengkhianat penduduk Kufah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, yang ketika itu mendapat perintah daripada Gubernur Kufah Ibnu Ziyad. Ini yang versi Syiah. Jadi kematian Husain itu diratapi sampai sekarang. Namun bagi kita yang aliran Ahli Sunnah Wal Jemaah, di sini semua Ahli Sunnah Wal Jemaah belaka, kita nak membetulkan Husain bin Ali, pada pandangan kita dia dibunuh oleh orang Syiah Kufah. Ini pandangan kita, orang Syiah Kufah yang bunuh dia, dan mereka kemudiannya fitnah Khalifah Yazid daripada Bani Umayyah. Kononnya Khalifah Yazid yang membunuh Husain. Jadi kita ingin katakan, bagi kita Ahli Sunnah Wal Jemaah, bukannya Khalifah yang membunuh, tapi orang-orang pengkhianat ini. Jadi tiap-tiap tahun mereka akan sambut Asyura ni dengan tradisi-tradisi yang macam-macam. Sebab itu Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Dia kalau 10 Muharram, dia signifikan kepada banyak pihak. Kalau Syiah, khususnya Syiah Rafidah, memang dia buat perayaan. Bagi kita Ahli Sunnah Wal Jemaah pula, buat bubur sura. Orang suka sangat bubur sura. Buat bubur sura. Ada pula satu kelompok dia panggil Nawasib. Nawasib ni
golongan hak benci sungguh kepada Sayyidina Ali. Dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah disebutkan, puak-puak Nawasib ini bila tiba Asyura 10 Muharram, dia pun buat perayaan, tapi perayaan kesyukuran sebab dia benci sangat pada Sayyidina Ali. Jadi ini bulan Muharram yang kita sedang berada sekarang. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Lataiful Ma'arif, setiap bulan yang mulia ni dia ada hari-hari yang mulia dia. Macam contoh bulan Ramadan, dia jadi mulia kerana pada 21 sampai 30 Ramadan ada Lailatul Qadar. Zulhijjah dia mulia apa sebab? Kerana 9 sampai 13 Zulhijjah ada ibadah yang tak boleh buat pada masa lain, iaitu haji dan korban. Tak boleh buat di Malaysia, tak boleh buat haji, boleh buat di sana saja. Dan yang ketiga bulan Muharram. Muharram ini dia istimewa sebab ada 10 Muharram ataupun Ashura itu. Maka ini yang menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan yang dimuliakan. Justru itu kata para ulama, kata Abu Amr bin A'la dalam kitab Tarikh Ad-Dimashq, bulan Muharram ini maksudnya diharamkan. Apa yang diharamkan? Jihad diharamkan pada bulan ini sebab semua orang nak hormat. Arab ni tuan-tuan, hobi masa lapang berperang, dia perang. Tapi disebabkan bulan Muharram kena rehat, dia rehat sungguh. Maka kalau jihad pun tak dibenarkan pada bulan Muharram, apatah lagi jihad. Jihad tak boleh, jihad kohol lagi tak boleh. Jihad tak boleh, apatah lagi kelahi-kelahi ni tak boleh. Bulan Muharram ni, ada setengah ulama' menyebutkan, bulan Muharram juga dipanggil Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi. Sebab tradisinya daripada dulu, tiba bulan Muharram, tidak ada sedikit pun riak konflik pada bulan ini. Bulan Muharram ni bulan mulia, dia mesti disunyikan dari sebarang konflik, pergaduhan, jihad, direhatkan semua. Bagi kita pula dituntut sebagai orang Islam, kerana nak memuliakan bulan Muharram, kita diminta buat beberapa amalan. Apakah amalan dia? Nombor satu, puasa. Baik itu nak kelari lagu mana kalau orang tu puasa? Kita dorok nak kelari kalau puasa. Mana orang kuat kelari tu tobat tak puasa? Orang puasa dorok. Puasa ini disuruh kita puasa pada bulan Muharram. Sampaikan dalam satu hadis, Nabi menyebut, para sahabat menyebut, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Bukan puasa nang, bukan puasa hari wukuf ke apa tak. First class puasa lepas pada puasa Ramadan, puasa Muharram. Tinggi kedudukannya. Dan dianjurkan pula kita puasa Muharram ini khusus pula pada Yaumul Ashura. Ada dalil-dalilnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia pernah cerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata fara'al yahuda tasuma yauma Ashura. Ketika Nabi masa baru-baru sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi di Madinah puasa pada 10 Muharram. Lantas Nabi tanya, mahadha, apa mu puasa? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, hadha yaumun salih, hari ini hari molek. Molek apanya? Hadha yaum najallahu bani Israel min aduwihim. Kami mengenang balik peristiwa hari inilah nenek moyang kami bani Israel diselamatkan oleh Tuhan dari cengkaman musuh. Fasamahu Musa, dan kami dapat tahu Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur atas nikmat itu. Jadi Nabi kata, mau puasa sebab Nabi Musa puasa. Ha? Dijawab oleh Nabi kita, fa'ana ahaku bi Musa minkum. Berbanding mu ngaku, aku lagi berhak ikut Nabi Musa.
Sebab bermu je. Patut aku berikut juga. Fasamahu amar bisiyamih. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa pada tahun akan datang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi, ni ulama bincang, kenapa dia ungkapkan kata-kata ana ahaqqu bi Musa minkum? Aku lebih berhak kepada Nabi Musa berbanding dengan kamu. Pertama, Nabi kita dengan Nabi Musa sama-sama pengembala kambing. Dia alumni pengembala kambing. Kalau WhatsApp group tu alumni pengembala kambing. Dia satu profession. Nabi Musa dulu pengembala kambing. Lepas tu Nabi pernah sebut, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutuskan seorang Nabi itu melainkan mesti dia itu mengembala kambing. Jadi Nabi kita mengembala kambing, Nabi Musa pun mengembala kambing. Dan ini ada disebutkan dalam Quran tentang cerita-cerita Nabi Musa mengembala kambing. Misalnya dalam surah Taha ayat 18 ataupun cerita dalam surah Al-Qasas. Dia bekerja dengan Nabi Syu'aib. Dia bela kambing ketika itu. Jadi ini sebab yang pertama, kenapa Nabi Musa rapat dengan Nabi kita dari segi profession. Nabi kita dia ada termakan juga jasa Nabi Musa tatkala Nabi Musa menasihatkan Nabi kita semasa perintah semayang. Macam kita ni pun kena ucap terima kasih kepada Nabi Musa. Sebab asalnya awal perintah semayang 50 kali sehari. Mujurlah Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa AS. Fanazaltu ila Musa faqal ma farada rabbuka ala ummatika qultu khamsina salatan. Aku turun selepas menghadap Allah jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Allah suruh apa kepadamu dan umatmu? Nabi kita jawab, semayang 50 waktu. Bila Nabi Musa dengar, apa kata Nabi Musa? Irji'ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummatika la yutiquna zalika. Kata Nabi Musa, mu balik ngada Allah minta diskaun. 50 banyak. Ummatmu la yutiquna zalika. Aku garanti tak akan mampu buat. Nabi Musa yang rekomennya. Nabi kita pun naik turun, kurangkan 5 waktu, kurangkan fahatta anni khamsan. Setiap kali aku pergi kurang 5. Sampai tinggal 5, Nabi Musa tanya lagi, berapa? 5 waktu. 5, minta kurang lagi. Nabi kata, saya malu lah. Daripada 50 tinggal 5. Jadi kekallah 5. Tapi kalaulah Nabi kita pergi semula minta korang, saya ingat dapat setahun sekali ke semayang cukup lah. Tak payah pening-pening nak jaga masjid balah hukmu. At least setahun sekali kita semayang. Rugi tu. Nabi kita malu. Yalah, daripada 50 tinggal 5. Itu pun Nabi kata 5 waktu ni markah sama asal 50 juga. Okey lah kalau dah malu tak. Jadi Nabi kita memang rapat dengan Nabi Musa daripada segi itu. Sebab itulah perhatian dan juga suruhan Nabi kita terhadap puasa Asyura ni begitu tinggi sekali. Dan Nabi sangat menyuruh para sahabat untuk puasa Asyura ini. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata dia, ma ra'aitun nabi yataharra siyama yaumi faddalahu ala ghairi illa hazal yaum yauma asyura wa hadha syahra ya'ni syahra ramadhan. Kata Ibn Abbas, saya tidak pernah tengok Nabi seha nak puasa. Walaupun dia dorok ke apa ke, dia berusaha untuk puasa. Lepas daripada puasa Ramadan adalah puasa hari Asyura. Dia bersungguh nak puasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa sebab kita kena ataupun dituntut untuk puasa Asyura ni? Kerana ittiba' sunnah. Itu yang paling utamalah. Dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta' Imam Malik ada disebutkan bahawa puasa Asyura ini
asal usul dia adalah puasa pertama yang bersifat wajib sebelum turunnya kewajipan puasa Ramadan. Ramadan kemudian, asalnya puasa Ashura. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari, dia bercerita masa mula-mula Nabi baru hijrah ke Madinah, sebenarnya Nabi dah puasa. Baik tu Nabi terkejut tengok orang Yahudi puasa. Nabi puasa juga masa itu. Namun tatkala itu Nabi tidak menyuruh orang lagi, tapi Nabi sendiri dah puasa. Tatkala turun perintah wajib Ramadan, maka ketika itu puasa Ashura tu makin dikurangkan, makin dikurangkan. Dia kalau ikut kata ulama, kata Ibn Rajab Al-Hambali, ada empat fasa pengamalan puasa Ashura oleh Nabi ini. Fasa ketika Nabi masih di Mekah, Nabi dah pun puasa Ashura sebenarnya, sebelum hijrah lagi. Tapi Nabi tidak beritahu orang dan Nabi tidak suruh siapa-siapa pun. Nabi sendiri yang puasa. Fasa yang kedua, fasa ketika Nabi baru hijrah ke Madinah. Dan ketika itu Nabi dapati orang Madinah, orang Yahudi puasa. Jadi ketika itu memasuki fasa kedua, masa itu puasa Ramadan belum turun perintah. Maka ketika itu Nabi beri penekanan pada para sahabat untuk puasa Ashura. Hinggakan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, diceritakan bagaimana para sahabat mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil, masih muda, untuk puasa pada hari Ashura. Dan disebutkan juga bahawa para sahabat tidak menyiapkan makan-makan pun pada hari Ashura. Dan kalau anak dia menangis kerana lapar, dia akan ralikkan anak itu dengan bermain permainan. Ini cara sahabat-sahabat dulu nak didik anak-anak mereka puasa. Itu fasa kedua. Fasa ketiga, fasa ketika perintah wajib puasa Ramadan telah turun ketika itu. Apabila datang je perintah, Nabi tidak lagi memerintahkan sahabatnya berpuasa, puasa Ashura. Para ulama mengatakan bahawa pada ketika ini kewajipan puasa Ashura telah dimansuhkan ataupun dihapuskan dan menjadi istihbab, iaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Itu yang ketiga. Fasa yang keempat, kata ulama, fasa terakhir sebelum Nabi wafat, di mana Nabi bertekad untuk jangan tiru orang Yahudi dalam tata cara kita puasa Ashura. Kata Ibn Abbas, dia cerita bahawa satu ketika Nabi telah diberi khabar bahawa hari Ashura ini orang Yahudi dengan orang Nasrani memang muliakan sangat. Maka apa jawapan Nabi? Faiza kana al-amul muqbil insya-Allahu ta'ala sumna yawm at-tasi' qal falam ya'til am al-muqbil hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, bila Nabi diberitahu maklumat bahawa orang Yahudi dengan Nasrani sangat muliakan hari 10 Muharram sampai mereka berpuasa ramai-ramai, maka kata Nabi, kalau begitu tahun depan kita jangan puasa 10 hari bulan, kita buat juga 9 hari bulan tahun depan. Tapi sayangnya, kata Ibn Abbas, falam ya'til amul muqbil, Nabi tak panjang umur, Nabi tak sempat nak laksanakan, Nabi wafat terlebih dahulu. Jadi Nabi dia tak nak kita, tak mahu kita ni serupa dengan orang Yahudi. Jadi untuk tuan-tuan nanti, puasa Ashura jangan puasa 10 hari bulan saja, puasa juga 9 hari bulan. Sebab itu adalah cita-cita akhir Nabi. Nabi tak sempat buat sebab dia wafat. Jadi kita panjang umur ni, kalau boleh tahun ni, buat juga pada 9 Muharram. Orang bahas, bapa Nabi dia tak ambuh ikut Yahudi, buat je lah 10 serupa. Tak, Nabi ni tuan-tuan, kalau kita kaji hadis ya, Nabi ni dia ada kecenderungan, dia tak suka tiru orang.
Dia tak suka tiru apatah lagi orang-orang kafir. Dia tak nak ikut. Dia nak kita orang Islam biar ada identiti sendiri. Jangan tiru orang. Sampai Nabi pernah sebut dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa hak serupa dengan satu kaum, maka dia dah jadi sebahagian kaum itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa contoh Nabi selalu nak berbeza identiti dengan orang Yahudi, orang Nasrani? Contoh yang paling ketara sekali adalah kes pertukaran kiblat. Nabi dalam hati dia, dia memang tak ambuh kiblat ala ke Masjidil Aqsa. Dalam hati dia, dia memang dia nak kiblat tu menghala ke Mekah. Sebab Nabi ni patriotik. Dia semangat cinta tanah air tinggi. Dia sayang Mekah. Menangis dia ketika nak hijrah. Dia sayang Mekah. Dia bercakap dengan kota Mekah. Tuan-tuan pernah cakap dengan kota baru? Tak pernah cakap dengan kota baru. Nabi cakap dengan Mekah. Dia layan Mekah ni macam kawan. Jadi dia memang bercita-cita nak Mekah atau Masjidil Haram itu jadi Kaabah. Tapi dia jadi kiblat. Tapi dia tak pernah cerita benda ini. Yang membongkar cerita ni siapa? Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Tuan-tuan gariskan perkataan qiblatan tardaha. Sesungguhnya kami melihat kamu wahai Muhammad memandang ke arah langit, dan sesungguhnya kami akan palingkan kamu falanwalliyannaka. Aku akan palingkan kamu ke arah kiblat. Kiblat hok mana? Tardaha. Kiblat hok kamu suka. Rupanya Nabi dia suka kiblat Mekah. Kenapa nak begitu? Selain daripada faktor cinta kepada Mekah, Nabi juga tambuh sama dengan orang lain. Kita orang Islam biar ada identiti sendiri. Contoh lain, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam bab kita berbuka puasa, orang bukan Islam puasa serupa je, tapi Nabi dia tak nak kita sama. Maka apa cara nak beza? La yazaluddinu zahiran ma'ajjalan nasul fitrah. Agama ni akan sentiasa menang selagi orang bersegera berbuka puasa. Kenapa nak segera ya Rasul? Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Sebab orang Yahudi dengan Nasrani dia buka ngelah sama. Dia buka lewat. Kita jangan ikut dia. Kita buka paling cepat sekali. Ni hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban. Artinya Nabi kita dia suka ada identiti sendiri. Maka untuk puasa pada 10 Muharram nanti pun sama, Nabi kalau boleh nak kita jangan puasa 10 hari bulan semata-mata. Sebab itu sama dengan orang Yahudi. Maka kata ulama, tingkatan untuk puasa Ashura ni ada 3. Pertama, puasa pada 10 hari bulan saja pun boleh. Khusus bagi orang hodok-hodok, memang hok tu sehari je dia boleh. Okeylah puasa sehari 10 hari bulan saja. Kategori puasa yang kedua, puasa pada 9 dan 10 Muharram. Nah ini yang disebutkan dalam banyak hadis. Sebagaimana kata Ibn Abbas, sumutasi'a wal ashir wa khaliful yahuda. Nabi pesan pada dia, mu puasa 9, puasa 10, jangan sama dengan orang Yahudi, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

Selamat malam untuk semua pendengar setia yang dengarkan sambil-sambil menghala ke mana saja tak apalah kan. Pergilah Kulu Kili, ke sana ke sini ke sini pun tak ada masalah. Yang penting frekuensi dengarkan Serangan FM dan juga tim kliknya klik juga. Serangan FM dan juga jangan lupa tonton aksi-aksi yang mendebarkan sorakan yang memberi aura semangatnya untuk demam Piala Dunia yang berlangsung untuk peringkat kumpulannya kan. Itulah panggil minat yang menyatukan kita semua. Pastinya di RTM lah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 kan, yang menantikan untuk aksi perlawanannya nanti jeng untuk paginya nanti, pagi esok lah kan, pertemuan antara Portugal dengan Uzbekistan pukul 1 pagi boleh tonton di Sukan Plus RTM Klik, dan juga pertemuan antara England Sri Lanka dan Ghana ini pukul 4 pagi boleh tonton di OK dan juga menerusi persembahan langsung RTM Klik. Selepas itu pada 7 pagi esoknya Panama bertemu Croatia di Sukan Plus juga di RTM Klik, dan juga Colombia perlawanan di belah petangnya 3.32 petang di TV OK dan juga di RTM Klik. Itu antara jadual perlawanan untuk esoknya, dan juga yang pastinya yang nak saksikan aksi-aksi jaringan yang mendebarkan. Kalau kita sedia maklum dah 6 pasukan menempatkan tempatnya berada dalam kelompok 32 terbaik bagi peringkat untuk kalah matinya. Tapi ada lagi yang menanti nak mengisi slot-slot tu, nantikan debarannya menerusi siaran berdasarkan jadual yang dikongsikan di platform media sosial RTM, termasuklah di Cengganu FM juga kita kongsikan pengumuman semasa berkaitan Piala Dunia yang berlangsung di 3 negara untuk edisi yang ke-23 ini. Layan dengar di Cengganu FM, pastinya mesra ceria.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ya, Mesra Ceria dengan FM Nurani temani untuk waktu ini 8.27 minit malam. Ada yang tengah menikmati hidangan makan malam bersama keluarga tersayang, bersama dengan kawan-kawan, bersama tak kira lah siapa. Ada yang makan seorang-seorang tak apa, saya temankan. Makan seorang pun selera kan. Mana taknya lauk kena dengan selera kita. Makanlah, tapi tak apalah, apa saja rezeki syukur. Alhamdulillah Tuhan bagi dirasa untuk kita menikmatinya. Tuhan bagi kesihatan untuk kita rasa nikmat makan tu. Cuma makan ni bersulam dengan air ni, ada ke? Orang tu marah tau lho. Makan kejap minum air, makan sikit minum air. Sebabnya kalau dah terlekat tu cerita lain. Tapi kau boleh elakkan, sebabnya dia akan mengganggu sistem penghadaman dan juga dia akan ganggulah asid yang dalam perut kita yang sepatutnya untuk mencernakan makanan. Tiba-tiba dia terganggu, jadi perut kita ni dia mudah jadi kembung, rasa tak selesa dan sebagainya. Dan juga makan bersulam air ni dia akan jadi pula antara asbabnya salah satulah perut jadi jalan ke depan BJK. Kalau tak nak elakkan. Tapi kalau dah terpaksa, kalau dah memang terlekat tercekik, itu ikhtiarkanlah. Kan, cuma yang paling penting sekali, sebab itulah yang paling utama, makan ni bukannya mengejar kecepatan kelajuannya, nak laju semacam tapi makan dengan tertibnya, sebab mengunyah dengan cara yang lambat itu akan memberi pencernaan yang baik dan juga lebih membantulah untuk proses penghadaman kita. Lagipun itu mengurangkan daripada makan banyak. Kalau ada loda terlebih tak apa, panggil saya habiskan. Pulaklah kemudian terus saja untuk dengarkan di Terengganu FM. Tapi makan-makan juga, maghrib dah beres ke belum, insya nak maghrib menghampiri ni. Saya tekan dulu kewajipan paling utama, barulah damai terasa jiwanya. Dengarkan daripada Datuk Sri Siti Nualiza, ini dengarkan Menamakanmu Cinta di Terengganu FM. Nurani layankan.

masih tunjukkan terus saja dengarkan kat mana-mana pun. Tanpa anda, siapalah penyampai di sini cakap seseorang lah ya. Dan juga waktu sekarang 8.33 minit malam. Sebagai panduan bersama akan masuknya waktu Salat Fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus untuk malam ini. Ialah pada pukul 8.40 minit malam.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 8.40 minit malam telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
3: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.
5: Sedang pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Tiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir, melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka, alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia, saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia, sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga, dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan, boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu, tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya, dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi, apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Tak sungguh seluang melaut, akhirnya balik ke tepi juga. Maksudnya, tak tahan merantau, akhirnya balik ke kampungnya semula. Contoh ayat, setelah lama merantau, dia pulang ke kampung kerana tidak tahan hidup di perantauan. Bak kata, tak sungguh seluang melaut, akhirnya balik ke tepi juga.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Yes, sedia bersama di Terengganu FM Nobani. Waktu ini, tengok jam intai masa, 8.53 minit malam dah kitanya. Dan kejap nanti, tepat jam 9 malam, macam biasa akan kita utama 9 malam. Lepas itu, anda akan bersama dengan rakan penyampai sahabat saya, DJ Hal, yang akan rancakkan malam anda menerusi himpunan lagu-lagu Rock Arena. Lagu rock yang akan bersiaran untuk malam ini. Jadi 3 jam bersama di awalnya untuk di ruangan Jom Tanya bersama dengan Ustaz. Lepas itu, 2 jam berikutnya saya temani anda. Kalau ada tak kena, tersalah kata, tersasul bicara, tersilap kata, itu khilaf kelemahan AI, InsyaAllah kalau Tuhan izinkan, kita bersua lagi di waktu yang lain pula, InsyaAllah kalau ada jodoh ketemuan, kalau diizinkannya. Jadi apapun, selamat menerusi malam hari dengan penuh bahagia, cari titik yang memberi ketenangan, moga hadirnya kedamaian. Assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.7.

0: Assalamualaikum, selamat malam, semua kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM ID. Selasa hari ini 23 Jun 2026, malam 8 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar anda? Harap baik-baik je, tenang-tenang je, sambil-sambil anda menikmati suasana kerja dan juga suasana malam anda. Ya, kalau sedang bekerja tu, sama kerja lah. Kalau yang santai-santai, relax bersama-sama dengan keluarga tu. Tapi biasanya kalau waktu-waktu malam macam ni, ada juga yang bekerja, tapi ramai yang relax dan juga santai saja bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih untuk Ayi tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69, dan hal akan terus temankan anda sampai lagi pukul 12 malam nanti. Penutup siaran Radio Terengganu FM melengkapkan siaran kami 18 jam setiap hari, ya. Dan kalau hari Selasa macam biasalah, macam yang anda pun Ayi kongsikan tadi, kita akan bersama-sama dalam rancangan yang memainkan lagu-lagu rock dalam rancangan Rock Arena.
1: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
2: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
3: Kami Terengganu FM ingin membawa anda

ke 0103446632. Macam biasalah, nama kat depan, di mana anda, lepas tu kiriman anda untuk siapa dan kiriman anda untuk siapa pula. Dengar radio pukul berapa? Nanti Hal akan cuba habiskan sampai pukul 12 malam nanti ya. Paling penting macam biasa, anda jangan tukar frekuensi, kekal terus bersama-sama kami. Inilah satu-satunya Terengganu FM.

Okay, daripada Def Gapsy dengan Retrospective. Lagu ni sebenarnya adalah lagu medley mereka yang popular, yang menggabungkan tiga antaranya lagu hits mereka, iaitu Marilah Maria, Maria Maria Maria dengan tadi kan. Lepas tu Ibu Kata Cinta, kemudian lagu Cinta Sakti. Lagu ni merupakan track ikonik yang dimuatkan dalam album keempat mereka yang berjudul Merah Retrospective. Album ni keluar pada tahun 2002 ya. Jadi kalau anda semua yang lahir pada tahun 2002 tu ataupun yang membesar masih lagu-lagu ni selalu dimainkan di radio kan, bila dengar lagu ni orang putih kata boleh sing along ya. Maria Maria Maria Maria Maria. Lepas tu ada yang bagi nama anak nama Maria. Lepas tu macam-macam lagi lah. Kenangan dengan lagu dari The Def Gapsy ini. Okey. Terima kasih semua yang dah pun hantarkan kiriman anda untuk lapor diri ni. Bagi tahu anda ada bersama-sama kami dengar Radio Terengganu FM dalam rancangan Rock Arena ni sampai pukul 11 malam nanti. Kalau ada yang nak bagi tahu lagi, macam biasalah boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632 ya. Nama kat depan contohnya Abu, Abu di Kuala Terengganu, dengar radio pukul 6 pagi tadi lagi sampai pukul 12 malam. Gitulah contoh dia. Nanti hal akan cuba habiskan sampai pukul 12 malam nanti. Swing dengan Lepaskan Rantai Itu, Rock Arena Terengganu FM.

Okay, daripada Survivor dengan Eye of the Tiger. Dah pun pukul 9.42 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Terima kasih untuk orang besut dan juga setiu dengar dan juga layan kami di Terengganu FM lagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Buat apa tu? Relax, santai je lah waktu-waktu malam macam ni kan. Duduk sama-sama dengan keluarga. Duduk apa lagi? Bincang apa yang nak buat esok. Ada yang rancang. Dah rancang lah hujung minggu ni nak pergi ke situ, nak pergi ke sini. Ada yang kata nak pergi camping ya. Nak pergi berkelah. Nak pergi bermalam. Nak pergi suluh-suluh ketam, suluh-suluh udang ya. Udang orang suluh ke? Ikan, ketam orang suluh lah. Udang, udang mana orang suluh eh? Kalau sotong orang candat. Okay, saya nak bacakan kiriman yang anda semua hantarkan untuk sesi lapu diri ni. Terima kasih untuk Kak Bona. Kak Bona kata dengar radio Terengganu FM ni pukul 6 pagi tadi lagi dengan DJ Farah dan juga DJ Azra dalam ceria pagi. Lepas tu Anggun dengan Dija, lepas tu DJ Oki Awang dengan Kak Cik, Nurani dengan Ayi, dan Rock Arena bersama-sama dengan DJ Hal. Betul lah tu. Cukup dah semua bukti tu. Cai. Terima kasih Kak Mona. Okey, terima kasih juga untuk Chan Jian Hui. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga untuk Remy. Apa khabar Remy?

Remy di Kuala Terengganu. Dengar radio Terengganu FM dalam kereta ni. Masuk pukul 9 tadi, dengar radio terus. Sebabnya pukul 9 tu nak mula perjalanan ni. Nak balik ke besok ni. Terima kasih Remy. Nanti dah sampai dekat wakaf tengah tu, dah sampai dekat Batu Rakit tu, tukar daripada 88.7 ke 96.2. Ya. Yeah. Okay, jom sekarang kita nak dengarkan lagu ni. Lagu ni sebenarnya adalah lagu kempen. Siapa lagi masih ingat lagi zaman waktu kita kalau nak dengar lagu kena guna kaset. Kaset, tali kaset tu, tali kaset tu. Kadang-kadang tu salah cocok buluk tali kaset. Zaman-zaman guna VCD, video CD ataupun CD cekera padat untuk dengar lagu dulu. Waktu-waktu tu banyak kita dengar tentang cetak rompak kan. Sebab itulah timbulnya lagu ni, lagu kempen ni. Antara artis yang terlibat antaranya adalah left-handed Ella Rahim Ma'ruf. Dan tujuan diterbitkan adalah untuk membela nasib anak seni dan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahaya serta kesan buruk kegiatan cetak rompak terhadap industri hiburan ya. Dan sekarang ni kalau nak dengar lagu ni senang, cari saja dekat mana-mana medium. Tajuknya adalah Hapuskan Lanun Cetak Rompak.

0: ceritanya tadi ada lagi kita yang nak hantarkan tadi pasal makanan-makanan viral yang yang anda tengok di media sosial ni.
1: Kan, bolehlah hantar dekat teks WhatsApp kita di 010-3446-632.
0: Okey.
1: Ataupun ada yang nak calling-calling, cuba check tengok tu. Cuba check.
0: Secek eh?
1: Check, masa tengok.
0: Nak check ke cash? Rasa cash lah.
1: Debit kongsi-kongsi dengan
0: debit
1: kita.
0: Jangan lama sangat. Kan kena debit.
1: Kan kena debit. Sebab apa? Debit je beli makanan viral kan. Tengok-tengok akaun dah zero.
0: Encik, insufficient balance.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala, Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026.

Assalamualaikum semua, gambar dengan Bahang Asmara. Kita ada pun tempat pukul 10 malam sekarang ini. Selamat malam semua, terima kasih. Kekal lagi lah bersama-sama dengan frekuensi kami yang anda boleh dengarkan secara dalam talian pun boleh juga dekat aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jam yang kedua sampai pukul 11 malam nanti kita akan layan lagi senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

ini dipopularkan oleh kumpulan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Popular di era 90-an. Cinta Pantai Merdeka ni adalah sebuah lagu rock, rock jiwang lah kita boleh kata ya, yang popular dan pada asalnya dinyanyikan oleh kumpulan Tropika. Betul lah, Tropika yang nyanyi lagu ni dan kemudiannya dirakamkan semula oleh kumpulan Jin Bara. Jin Bara pun pernah juga nyanyi lagu Cinta Pantai Merdeka ini. Dan lagu ataupun lirik lagu ni dia sebenarnya berkisahkan tentang kenangan percintaan di Pantai Merdeka. Pantai Merdeka ni adalah sebuah lokasi percutian yang terkenal di daerah Kuala Muda, Kedah. Ada betul Pantai Merdeka ni. Macam lagu Wings lah, Taman Rashidah Utama tu. Betul ada Taman Rashidah Utama dekat Negeri Sembilan. Ni Pantai Merdeka ni adalah dekat Kuala Muda, Kedah. Dalam lirik lagu ni pun dia ada juga sebut muncul tanda yang lain yang popular. Yang bila kita dengar tu, oh kan. Contohnya macam Gunung Jerai, Tanjung Dawai. Dia telah kan kuukir namamu di awan Gunung Jerai. Disaksikan laut, daun nyur melambai. Jauh pandangan permai, di situ Tanjung Dawai. Terkenang peristiwa cinta kita terurai. Di situlah kau dulu menyatakan cintamu padaku. Dan ku juga sebenarnya dah lama dah sebenarnya. Tapi malu ya. Malu dan juga segan. Tunggu siapa nak mula dulu. Rupanya kau yang mulakan dulu. Alhamdulillah kekal sampai sekarang. Hashtag kita kekal sampailah ke akhir hayat ya. Hashtag kita tua bersama-sama. Okay. Kejap je lagi saya nak bacakan kiriman-kiriman yang anda semua

Kita ada lagu medley sebenarnya daripada kumpulan Ekspedisi dengan Impian Seroja, Hentian Ini dan juga Titian Perjalanan. Ya, lagu ini sesuai lah kalau untuk anda semua yang mungkin sedang mencari semangat untuk bangkit semula setelah adalah situasi-situasi yang dilalui itu yang menyebabkan kita rasa macam yalah, masa biasalah, kita ni manusia kan, ada masanya kita bersemangat, ada masanya kita rasa orang putih kata down ya. Tak boleh kata tak boleh gitu, kena move on. Okay, terima kasih. Dah pun pukul 10.26. Kejap je masa berlalu sebenarnya. Dan kalau anda semua yang masih lagi dengar radio ni, baru je dengar sebenarnya. Sebenarnya sekarang ni kita sedang dalam rancangan Rock Arena. Kita memainkan lagu-lagu rock sampai pukul 11 malam nanti. Rancangan Rock Arena ni ke udara setiap hari Selasa. Pukul 9.15 hingga 11 malam. Dan saya dah pun mula live dekat live TikTok Terengganu FM _. Anda boleh masuk ramai-ramai kat sana. Sembang dengan kawan-kawan kita yang dah pun ramai juga lah yang masuk, yang sembang-sembang dekat sana sekarang ni. Dia orang tengah sembang pasal apa tu, saya nak pergi tengok-tengok sekejap lagi. Sambil-sambil tu, jom kita layan lagu Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus dengar kami di Rock Arena Terengganu FM.

98 Slam, lagu yang membawakan tema harapan, penyesalan dan juga peluang yang kedua dalam percintaan. Gitulah kan. Lagu ni menceritakan tentang seseorang yang terpaksa meninggalkan orang yang dia sayang, orang yang dicinta tu, demi mengelakkan pasangan dia terus menderita. Tapi dalam hati dia, walaupun dia mulut dia kata tak apalah awak pergilah ya, saya rela dan juga redha tentang apa ni, perpisahan kita. Tapi dalam hati dia, Tuhan saja yang tahu perasaanku. Tapi akhirnya, seperti mentari muncul lagi selepas mendung, hubungan mereka kembali mempunyai sinar dan juga harapan, dan juga boleh bertaut kembali. Gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ni macam itulah, selepas mendung yang panjang pasti akan muncul semula sinar mentari ataupun sinar harapan. Jadi kita dapat layan tadi lagu yang penuh emosi daripada kumpulan Slam dengan Mentari Muncul Lagi. Ya? Dalam sesuatu perhubungan pun ada yang orang kata macam mana status sekarang, complicated. Avril Lavigne.

0: FIFA 2020 hendak.
1: Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2020 hendak.

lagu daripada Dynamic. Vokalnya adalah Nai Dynamic dengan Besar Hajat di Hati. Bila bersua nanti tu, harapnya kau masih lagi seperti dulu lah. Tapi sebenarnya biasalah, dalam perjalanan hidup kita ni, kalau kita tinggalkan ataupun kita lama-lama sekali tak tengok, dia akan ada nampak perbezaan ataupun perubahan dia. Sama jugalah macam kita ni merantau lah contohnya kan. Kalau sesekali kita balik kampung, mesti akan ada perbezaan. Dulu kita balik macam ni, balik sekali lagi macam ni pula, balik pula tak sama dah. Sebab itulah kita kena sentiasa menghargai apa yang ada dengan kita sekarang ni. Contohnya kalau kita balik sekarang ni, ya, semua ahli keluarga kita masih lagi ada. Kalau kita balik nanti, kemudian nanti tu, belum tentu lagi. Bukan kita minta ya, tapi gitulah, lumrah kehidupan kan. Jadi sentiasalah menghargai apa yang kita nikmati sekarang ini. Bukan saja berkenaan dengan orang, berkenaan dengan barang-barang, masa, situasi. Sebabnya semua-semuanya ianya tidak akan kekal. Yang kekal hanyalah memori saja. Untuk lebih banyak lagi ayat-ayat yang jiwang macam tu, anda boleh dengarkan setiap hari Khamis dalam rancangan Curhat Curahan Hati. Oh, sempat lagi. Okey, pukul 11 ada utama 11 malam, dan lepas tu jumpa lagi untuk jam yang ketiga. Kita nak layan ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda pula untuk jam yang ketiga nanti ya. Tapi sebelum tu, jom lain dulu. Let's Study dengan Sekelip Mata Kau Berubah, lagu terakhir untuk Rock Arena malam ni. Jumpa lagi Rock Arena minggu depan setiap hari Selasa.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit dileluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertaklu kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduka kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontor.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan pengawasan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi, menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian, giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina, Messi, kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol, diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Mohammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini. Rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Shakira bersama-sama dengan Burna Boy dengan lagu tema World Cup 2026, Piala Dunia FIFA 2026. Dan kita nak kongsikan jugalah antara jadual perlawanan yang berikutnya. Masuk je 24 Jun 2026 nanti pukul 1 pagi Portugal akan bertemu dengan Uzbekistan, pukul 4 pagi England akan bertemu dengan Ghana, dan juga Panama akan bertemu dengan Croatia pukul 7 pagi. Boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click. Okey, selamat menonton nanti. Siapa tim Portugal kat sini? Kalau semalam dah tengok Argentina kan, Argentina 2-0 semalam, gitu kan. Okey, baik, untuk jam ni kita nak layan ucapan dan juga dedikasi sama alam anda. Nanti lepas ni Hal akan terima panggilan dan juga baca kiriman anda dan juga terima panggilan anda.

Daripada Maya Khairi dengan Teka-Teki, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. 4 minit lagi kita nak dengar suara-suara anda. Boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Tapi sebelum tu, jom kita nak ke tahun 1999. Ini lagu bersamaan daripada Kapila dengan Biar Berjauhan. Kadang-kadang macam tu lah ya. Orang kata baik duk jauh, duk balah, dekat balah sama. Tapi balah-balah pun hati sayang.

kembali sebelum bersama-sama kami di Terengganu FM Seceria. Daripada lagu Hapus Aku tadi tu, kita nak ke Lukman Podolski pula featuring Bunga dengan Bahaya. Lepas ni kita nak terima panggilan untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda, kekal bersama-sama kami Terengganu FM.

mana tu sampai boleh dalam bahaya tu? Apa yang menyebabkan rasa macam dalam bahaya tu? Cuba hindarkan diri kita lah daripada buat benda-benda yang berbahaya dan juga tak mendatangkan benda-benda yang positif dalam kehidupan kita, ya. Ingat, langkahan kaki kita ni jauh lagi perjalanan kita. Tambah lagi kalau kita ni sekarang ni masih lagi umurnya muda, ya. Tapi kena ingat juga, walaupun umur kita ni sekarang ni muda, tidak selamanya kita akan muda. Gitu, ya. Jangan kata korang, ya. Nanti kita juga akan meningkat usianya. Nanti kita juga akan sampai masanya di mana orang yang kita tengok sekarang dah berusia, kan. Kita kalau panjang umur akan sampai juga ke masa itu, ya. Dan orang yang sampai ke masa itu, dia dah boleh kata, dulu aku dah pernah lalu ni. Umur macam macam itulah. Tapi buat yang baik-baik je, ya. InsyaAllah yang baik-baik saja akan datang dalam kehidupan kita. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Surya Pagi. Surya Pagi kata nak ucapkan apa tu? Saya ada ni duk layan lagu rock sambil tengah tidur, tak bangun-bangun. Pula. Terima kasih Amzam Draman. Kita ada Kak Niksu di Kemaman. Dia kata, untuk Asmadi Sungai Dahaka, Puteri Kaima, Sisi Nodungun, Z75, Mi Samad. Untuk semua, take care semua. Terima kasih. Puteri Kaima, untuk suami saya, Din. Untuk Nik Sharifah, Dudan Burung, Kak Niksu Kemaman, Kimi Batu Rakit dan juga Osman Goodbye. Terima kasih juga untuk Kimi Batu Rakit, untuk isteri saya, Nora Fizam, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Mah dan juga Kak Leha. Semoga damai selalu.

0: Betul Rakit, Abang Musa, Kak Goh, I love you, Zahara, Icula dan juga semualah pendengar, semoga baik-baik saja. Deng Khairuddin, ucapan untuk Z Darling Money, Nik Syarifah Durang Burung, Kimi Betul Rakit, Osman Goodbye, Pahamad Besut dan juga isteri Puteri Khairman, semoga bahagia selalu di malam ini. Seorang pemanggil, Assalamualaikum. Ya, siapa tu? Ya, selamat malam, siapa tu? Waalaikumsalam, ya.
1: Berapa?
0: Khabar baik, Alhamdulillah. Kak Leha?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, Kak Leha. Kak Leha okey, Kak Leha?
1: Okey.
0: Kak Leha ni?
1: Okey, Kak Leha okey, ya.
0: Yeah. Kalau Ha ada okey, Kak Leha ada okey lah. Kalau Ha awak lalu okey?
1: Ha awak lalu okey, okey,
0: ya. Okey juga. Okey lah. Ucapan untuk siapa tu, Kak Leha?
1: Untuk Cik Mi tersayang. Cik Mi masih ada. Sambulur Gading masih ada. Kok Kimi dan isteri dia. Lepas tu kok lagi kecil. Kok ambil Ayol Long Liga. Lepas tu Mi Johor pergi dengan Mah Fadlah. Tutup lah balik hati-hati sekarang di jalan raya.
0: Terima kasih Kak Leha. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi ha.
0: Ya, beres. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Okay.

0: Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Saya nak baca lagi kiriman masuk ni. Kiriman daripada Mekna Kihah Elias Rohana. Dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kata selamat malam kepada Mat Rozal, Isa Dungun, Icula dan juga semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Untuk DJ Hal kita yang tengah bekerja malam ni, yang baguslah tu. Selamat bekerja sampai ke pukul 12 malam nanti. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, kita nak terima pemanggil lagi. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, yeah, hello.
1: Selamat malam, Abah.
0: Oh, selamat malam. Ya. Yeah. Suria.
1: Ya.
0: Amat saya. Awak dengar lagu rock ke tadi?
1: Dengar juga. Nanya-nanya. Tak begitu.
0: Awak suka lagu rock ke lagu dandut?
1: Lagu dandut.
0: Lagu dandut. Ada rock-rock
1: sikit.
0: Oh. Awak suka menyanyi kan?
1: Lagu amba-amba.
0: Oh, cuba awak try lagu lain pula.
1: Lagu dah.
0: Awak ikut saya. Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan cari makan.
0: Mana pula. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Cepat khabar.
1: Oh, lagu tu nak ingat pening kata.
0: Oh, dah ingat pula. Tak boleh letak angin ni. Ucap pun tak ada nama, silakan.
1: Okey. Kak Niminja, Kak Gah, Cik Ming, Abang Zat Setiu, Anja Bekertu, Abang Rami kepada Adati.
0: Kali lagi, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Dengan sepatu rodaku.
1: Ingat.
0: Ha, sama boleh. Dengan sepatu rodaku.
1: Ingat.
0: Kiri kanan. Terima kasih. Jangan marah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jalan-jalan. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam.
2: Allah, banyak cakap nanti.
0: Oh, itulah.
2: Kalau masa nak habis tu ni.
0: Oh lah, buatlah ucapan tu. Masa nak habis tu ni.
2: Oh, masa nak habis tu ni.
0: Kasu menyanyi juga. Apa tahu?

0: Eh, macam ni nak nyanyi malang-malang ni.
1: Oh, buat ucapan.
0: Okey, mana ucapan malang buat apa benda yang dirindui yang diingati selalu tu. Waktu buat kat ni saya dia bubur macam sama lah. Waktu buat Osman goodbye tu terima kasih banyak lah. Buat ucapan sok mo sama. Waktu buat kat Nabatuna. Apa orang tu? Pak ketiga.
1: Ya, seorang lagi.
0: Waktu buat tu benda ni kat leha nak ni lah. Mengucapkan sama Alang dan buat hal tu sama ambil tugas lah.
1: Okey.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan kemas ni selalu masuk juga dalam pegat copong. Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Ya, yeah, hello.
2: Ah.
1: Ya, yeah, ha. Huh? Siapa tu?
2: Jalan-jalan.
1: Ha? Oh, ya, yeah, siapa tu?
2: Zakaria.
1: Oh, Zakaria. Daripada mana Zakaria?
2: Daripada Stiu.
1: Oh, Stiu. Sekarang ni dekat mana dah?
2: Ni ada kat airport.
1: Ada kat airport. Nak pergi mana?
2: Nak tengok bola.
1: Oh. Oh, ingat nak pergi jalan-jalan. Okeylah. Buat ucapan untuk 5 orang silakan.
2: 5 orang kepada Big B. Mak Aki. Lepas tu pada DJ lah, ada 2 orang tu lah.
1: Okey, baik. Terima kasih Boya.
2: Okey.
1: Ya, jumpa lagi.
2: Jumpa lagi.
1: Oh, suka hati je panggil Pok Ya. Zakaria. Tapi biasanya orang nama Zakaria ni orang panggil Pok Ya lah tak. Ha, kalau kapung-kapung tu. Okay, sampai ke hujung terkesan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik, orang senang, orang sayang dengan kita. Hal undur diri untuk seketika. Selamat malam semua. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hani menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita. Senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu. Mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Klik. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Klik, ada yang kata buka TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Klik, muat turun RTM Klik ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Klik. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan cancer di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Adi.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM. Sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan dan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan. Sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapa pun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot, assalamualaikum DJ Hani, waalaikumsalam, selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ipoh hadir. Jamal Alola, aloha, assalamualaikum GBH, bersama DJ Hanim sampai 6 pagi, layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ, ada Abdul Jalil Tahir, ada Biah dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum, salam bersiaran DJ Hanim, apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan, ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga, untuk makluman kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik, boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551, sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan saja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah, jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal, ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja. Itu waktu-waktu tengah malam ni, kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing, untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng buruh hantu kita.

Biarlah rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena bentras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membendras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM

Kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita eloklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita eloklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kat kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskan lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan, kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson.

Permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak Kak Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita, bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Kasih Orang Muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hanim, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya, apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Aunty Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi, antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 yang cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya, kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya, lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar walau di mana juga anda.

berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan abang-abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih geng burung hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang Lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. Saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA, sama-sama boleh tonton dengan apa kalau ikut apa orang kata musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di arena R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan, kita dalam musafir pula tu banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, tu yang paling penting. Teruskan bersama dengan geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada di House, ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay? Ada Rosita, Zita L80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi, ada lagi Adi Pontian. Ada Sharifah Meros, ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

kasih kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bola di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkan lah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, cimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu.

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha. Okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni saya suka minum air rebusan halia ni, air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah. Kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan, rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas, urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu, rendam kaki dalam air garam, buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi dengan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu, jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kira lah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan, sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Nah, teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhanuddin Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camilla Cabello Havana dalam Ken Burhanuddin.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik mencerikan pagi anda. Buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan, waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya di

Hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajibu i'tiqadu anna kullu nabiyyin min anbiya'illahi yajibu an yakuna muttasifan bis-sidqi wal amanatu wal fatanatu fa yastahilu alaihimul kadhib wal khiyanatu والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua Nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali bohong, di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para Nabi ini, dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Tidaklah Nabi itu bercakap daripada hawa nafsu saja, melainkan semua yang dituturkan oleh para Nabi ini, semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh Nabi-Nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para Nabi itu, wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus alaihissalam, di antaranya Nabi Yunus alaihissalam, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan, dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus alaihi salam dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Taala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Nah, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu, "Wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya, tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal ayat tadi tu, jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firmannya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian. Benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya para Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebab cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

kita bersama daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini, kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih.

0: hati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya, satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir, dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak, nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang patuh-patuh pokok, jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey? Wallahu alam, moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard laayat ikhtilafi al-lail wan nahar laayatun liulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita sesuatu yang kita alami setiap hari. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi yang berlapis-lapis ini, 7 lapisnya, dan berbagai-bagai benda yang berada di antaranya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbezaan di antara malam dan siang. La ayatun li ulil albab, menjadi tanda-tanda yang menambahkan kehebatan orang-orang yang berfikir. Ulul albab, tengok malam dan siang kita. Sekarang di waktu subuh hari, baru sebentar tadi waktu malam meninggalkan kita. Bagaimana Allah menjadikan peredaran malam dan malam dan siang ini dengan ada dihiasi dengan bintang, dengan malam, dengan bulan. Waktu siangnya Allah datangkan matahari untuk subhanallahil azim, untuk menggantikan kedudukan malam dan siang. Saya teringat tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika saya pernah melawat Tur Sina, kita panggil Bukit Tur Sinai di Mesir dahulu. Saya pergi berziarah sekejap dalam lebih kurang 2 minggu. Kami menaiki bukit tu setingginya kalau tak silap kita 1267 meter. Maksudnya 1.267 kilometer bukit tempat Nabi Musa mencari Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Lalu kami panjat-panjat dalam lebih kurang pukul 8 malam sampai dekat atas sana. Ketika itu tahun 1994. 4 jam kita panjat di waktu malam dengan tangga-tangga yang sudah siap. Nak naik ni nak melihat keindahan di atas tu, di samping bersyukur dengan Allah Ta'ala. Naik sampai pukul 12 malam, kami berehat di sebuah surau yang kecil, masjid. Di sebelahnya ada gereja. Pukul 12 malam, pukul 2 pagi kami dikejutkan dengan kedatangan daripada rakyat-rakyat asing. Daripada Korea, daripada Jepun, daripada China, daripada Malaysia sendiri datang. Naik ke atas puncak bukit tersebut dengan keadaan yang sangat sejuk. Bukit kan. Lalu kami sampai di sana dalam pukul 2, pukul 4 kami tidur, bangun subuh tu kita bangun tunggu matahari terbit. Allahu Akbar, daripada malam yang gelap gelita tiba-tiba matahari keluar datang. Bila matahari mengeluarkan wajah dia, pemandangan yang sangat indah kita lihat. Cantiknya kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, matahari mencerahkan bumi. Ketika itu kami lihat beberapa golongan, beberapa ramai di kalangan orang-orang Korea dan Jepun duduk sujud di atas hamparan batu, batu yang besar. Duduk sujud dalam setengah jam dia sujud. Rupanya mereka menyembah matahari. Kerana mereka nak sembah matahari, kita tak sembah matahari, kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melihat daripada sudut bahawa inilah Tuhan mereka yang kita kena sembah, kata mereka. Setengah jam mereka sujud. Duduk, kita sujud waktu solat biasa. Kalau setengah jam, tak tahu kita reboh. Maknanya apabila mereka sujud, mereka menyatakan rasa syukur dia. Lalu kita bertanya-tanya, kami beberapa orang kawan-kawan tanya, agaknya apa kesyukuran kita kepada Allah? Allah datangkan waktu malam dengan gelap gelita yang membungkus kehidupan kita. Tiba-tiba datang matahari mencerahkan cahaya. Seperti mana yang tuan-tuan dah lihat di keluar tingkap cermin sekarang. Kalau kita tengok ke tepi, matahari dah mula nak naik. Tak? Pukul 6.30, pukul 6.20 ni matahari. Malam sudah mula menghilang, datang cahaya kecerahan. Waktu-waktu pagi. Maka di mana kita mengucapkan kesyukuran daripada waktu yang gelap tiba cerah dan kita dapat bekerja. Kita dapat pergi kepada destinasi yang kita nak pergi dengan selamat. Tak bimbanglah ketakutan pada binatang-binatang di waktu malam. Tak bimbang juga ketakutan. Tak ada juga kebimbangan kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Takut tak ada juga kebimbangan kepada manusia-manusia durjana yang mungkin akan membuat kerosakan kepada kita, kenderaan kita dan sebagainya. Maka semuanya ini sepatutnya kita memberikan satu kredit yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. diri kepada kita sehingga kita dapat merasai nikmat cerahnya kehidupan ini dengan matahari yang Allah beri. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuan-tuan? Jika sekiranya matahari yang Allah sebut dalam Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarril la, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Bagaimana Allah sebut dalam surah Yasin kita duk baca sama. Bagaimana matahari ini berjalan di atas orbit dia, di atas paksi. Wasyamsu tajri, dan matahari berpusing, berjalan, berlari di atas landasan yang Allah sediakan. Kemudian bulan pula bergerak di atas tempat-tempat yang Allah sediakan. Setiap hari bulan semakin besar, duduk kat sini semakin besar, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil dan sebagainya. Kesemua ini Allah aturkan dalam keadaan yang sangat cantik. Tetapi tiba-tiba Allah buang kecantikan ini. Allah tukarkan switch perjalanan matahari dan bulan. Apabila sudah sampai masa dia, matahari sudah timbul waktu yang tidak sesuai. Bulan sudah tidak bertemu lagi pada tempat yang sesuai. Ketika itu Allah nak tarik segala nikmat kecerahan waktu siang. Allah tarik segala ketenangan di waktu malam dengan waktu malam yang sangat cantik. Akhir sekali Allah tarik kerana Allah nak tunjukkan kepada kita. Dan mungkin ketika itu sudah sampai masa hari akhirat kepada dunia ini. Apa yang kita rasa sekarang? Mana lagi masa sempat untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Mana masa lagi sempat untuk kita menunjukkan kesyukuran dengan kita melakukan kebaikan? Maka tuan-tuan, mari kita lihat.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada, edisi hari ini pula pertemuan kita.
0: Ya, yeah. Okey, 24 Jun 2026 ya. Hari ini hari Rabu. Sedar tak sedar kita dah menjangkau ke 8 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, yeah. Kita esok 9 dengan 10 semua nak berpuasa Muharram.
0: Ya, yeah, insyaAllah ya. Berpuasalah mereka semua dan kita semua yang mana nak berpuasa tu standby lah ya hari ini. jangan dibalas. Ada orang katakan, saya pernah jumpa kawan seorang dulu.
1: Pasal apa? Dia nak kena kapuh lah.
0: Macam ginilah kononnya. Oh, esok nak puasa hari ni. Sekat-sekat nak makan.
1: Janganlah
0: eh.
1: Kalau dia boleh macam tu tak apa. Saya tak boleh kalau makan lebih-lebih nak muntah pula.
0: Tak mampu. Okey, untuk anda semua Terengganu FM bertemankan gandingan kami AZRA Semangat Kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, pastinya wajib ceria di mana jua anda berada, okey?

0: Sana sini.
1: Terengganu sana sini itulah last malam trending juga dekat media sosial. Dan masuk akhbar tempatan pasal ada kes melanggar pintu kaca zon kecemasan hospital besar kita ni. Hospital Sultanah Nur Zahirah ya.
0: Ya, dekat kecemasan kan. Jadi ni padah menunggang motosikal di bawah pengaruh dadah lah. Di mana seorang lelaki cedera ringan selepas motosikal dia tu hilang kawalan. Dia merempuh pintu kaca zon kecemasan Hospital Sultanah Nur Zahirah. Zon hijau.
1: Ya.
0: Jadi terkejutlah semua orang masa tu.
1: Yelah, jadinya dibuat saringan air kencing urine lah, urine test kat beliau ni, kat dia ni. Jadi didapati positif dadah jenis metapetamin. Jadi sehubungan dengan itu, kita menyerulah kepada anak-anak muda kita sekalian, jauhilah dadah ya, sebab benda-benda macam ni sangatlah tidak baik. Tak pasal-pasal lah pula kan.
0: Ya, dan kejadian tu berlaku pukul 3 pagi. Waktu tu suspek menunggang motosikal datang dari arah Jalan Sultan Mahmud menghala ke kecemasan hospital berkenaan. Dan bila tiba tempat kejadian tu, motosikal ditunggang lelaki tu tiba-tiba hilang kawalan dan merempuh pintu kaca zon hijau terbabit lah, menyebabkan suspek mengalami luka ringan. Okay, dan semakin lanjut juga dapati motosikal tu adalah milik abang kandung suspek.
1: Ya, jadi kita harapkan perkara ni tidak akan berulang lagi. Lagilah. Itu yang kami bawakan menerusi
2: Terengganu
0: sana sini
1: Ceria Pagi.
3: Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temas

0: Okey, dari luar negara kami nak bawakan perkhabaran dari Perancis berkenaan dengan gelombang haba. Ini kejadiannya, dua kanak-kanak berusia 2 dan 4 tahun ditemukan maut dalam kereta milik keluarga mereka dekat bandar Carpentras, selatan Perancis. Ini ceritanya semalam yang berlaku ya. Maut dua kanak-kanak dekat sini ni.
1: Dan siasatan awal mendapati kanak-kanak tu, dua beradik ni, dipercayai terkunci lah secara tak sengaja dalam kenderaan tu. Ni menurut pejabat pendakwa tempatan lah. Jadi ibu mereka temukan anak-anak tu dalam kereta yang diparking di laluan masuk rumah keluarga berkenaan. Jadi pasukan kecemasan ni usahlah untuk bantu kecemasan pada mangsa. Oh, maksudnya dia anak-anak bermain dalam kereta kan, dia
0: terkunci. Tak sedar mak ayah dia tak sedar anak dia duduk dalam tu dan meninggal kerana gelombang haba ya. Terlalu panas ni. Jadi ibu mangsa yang berusia 33 tahun menerima rawatan daripada anggota bomba selepas alami kejutan emosi. Mana taknya dua orang anak meninggal serentak kan. Kemudah tu. Tambah-tambah pula ke kawasan tu, masa tu suhu dia mencecah sampai 42 darjah Celsius.
1: Sangat tinggi. Ini sebahagian besar wilayah Perancis masih berada di bawah amaran merah lah, iaitu tahap amaran tertinggi, dengan suhu dijangka terus meningkat dalam beberapa hari akan datang.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Semasa dalam negara.
2: Cerita dalam negara pula ni, kita nak kongsikan pasal apa tu?
3: Ziarah Kasih. Ziarah Kasih ini, Kerajaan Madani perkukuhkan usaha dekati rakyat menerusi Ziarah Kasih ya. Memperkukuh usaha untuk dekati rakyat menerusi program Ziarah Kasih antara lain bertujuan untuk sampaikan bantuan secara langsung kepada golongan yang memerlukan.
2: Jadi apa ni, ini inisiatif ini merupakan usaha berterusanlah kerajaan dengan penerima dikenal pasti daripada Jabatan Penerangan serta Komuniti Madani yang akan terus diteruskan dari semasa ke semasa. Ini baiklah ni, dan juga dapat membantulah rakyat kan.
3: Untuk pastikan kebajikan masyarakat terus terpelihara bertepatan dengan aspirasi Malaysia Madani sebenarnya yang tekankan kesejahteraan dan keprihatinan terhadap rakyat.
2: Alhamdulillah, semoga Kerajaan Madani terus perkukuhkan usaha untuk dekati rakyat melalui Ziarah Kasih dan juga lain-lain yang mendekati rakyat.
1: Semasa dalam negara.
3: Okey, itu yang kami kongsikan beberapa perkongsian pagi ni untuk jam yang pertama. Selepas ini pukul 7 pagi.
2: 7 pagi macam biasalah, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.

0: Pengurangan keterisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko keterisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi di sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam beritahu menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sumber Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Sultan Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Sultan Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Andrew Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah store penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jaludin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Yusu Pio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin peperiksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. RM22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

0: Sini pagi Terengganu FM, mesra ceria. Kami kembali lagi untuk jam yang kedua.
1: Ya, selamat pagi di mana juga anda berada pagi ini. Pagi yang indah, mudah-mudahan. Dan juga kita semoganya dipermudahkan segala urusan. Sambil pegang steering kereta tu kan. Pastikan tangan kanan pegang steering, tangan kiri pegang steering juga. Sebab setengah orang ni dibuat kebiasaan ya. Steering sebelah kanan, belah kiri pegang handphone.
0: Macam-macam lah dia pegang tu ya.
1: Duk scroll-scroll handphone sambil mandu. Itu mungkin jadi kebiasaan dah. Hati-hati dengan tingkah laku kita. Kok-kok kebiasaan tu boleh membahayakan kita kan. Orang dalam kereta pun rasa benda baik. Dia ni kanan ke kiri ke apa kan. Tiba orang horn sebab terlupa nak bagi signal.
0: Jadi penumpang-penumpang yang turut pandai memandu, yang mematuhi peraturan ni, tapi jadi penumpang tu jadi boleh jadi risau, panic attack rasa.
1: Kan sebab handphone ni dia boleh bawa kita ke mana-mana saja menerawang. Dia bukan setakat tu je. Kita di sini tapi jangan setakat lain.
0: Dia jadi resah, gelisah. Jadi gitu.
1: Tiba-tiba terbaca gosip pula, terbaca berita sedih pula. Ya Allah, kenapa dia ni? Padahal tengah memandu. Dia boleh jadi kesan buruk tau. Sebab otak kita boleh terbentuk pada sesuatu yang kita baca.
0: Okay, jadi buatlah pilihan yang baik hari ni. Mudah-mudahan kebaikan itu juga tidak mengganggu-gugat orang lain ya. Sebab benda-benda yang awak cakap tadi kan, mengelakkan kecuaian tu. Kalau kita cuai kan, orang lain juga mendapat padahnya.
1: Janganlah, jalan raya milik kita bersama, bukan seorang diri.
0: Jom kita ikuti akhbar pula pagi ni.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Okey, di ruangan mutakhir, satu penghormatan buat seorang wanita yang sungguh luar biasa. Saya kira ini tajuk berkenaan dengan seorang pesakit yang sudah pun meninggal dunia, menderma organ yang memberi manfaat kepada pesakit-pesakit lain yang memerlukannya, juga trending di media sosial semalam. Lagi dalam paparan utama ni juga dimuatkan berkenaan dengan Piala Dunia je ya, parti diajak diejek penyokong England setiap kali sentuh bola. Seterusnya, kerjaya impian dibayar RM212,500, tonton semua aksi Piala Dunia. Kerjaya impian ya. Jadi kena macam kena buat assignment ni. Tapi kena tengok semua aksi
1: kerjaya
0: Piala Dunia. Seterusnya, England gagal tembusi kubu Ghana, dan pemilihan negara bukan satu krisis identiti. Ini menurut Khadira. Reka bentuk sejagat perlu diterapkan. Seterusnya, kes saman pelaburan Q Group dakwa 111 pelabur sedar tahap risiko dan mengaku kerja dengan orang Thailand untuk seluduk beras. Lagi, KPDN teliti perluas mekanisme POS ke seluruh negara, dan tiga ditahan berhubung video tular buli murid perempuan berusia 10 tahun. Dan mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri ke 149 tumpu pemulihan ekonomi. Lagi 10 kumpulan ajaran sesat dalam radar MAIS dan juga PDRM. Berikutnya, 30,488 pelajar baru mendaftar di Politeknik, rekod pencapaian membanggakan. Dan 2 parah, 6 cedera ringan kemalangan 7 kenderaan dekat Gopeng. Kita lihat di ruangan seterusnya, memetik ruangan global, Menara Eiffel ditutup lebih awal akibat gelombang haba. Betul lah tadi kita cakap gelombang haba dekat Paris tadi kan, Perancis. Dan 1,021 rakyat Palestin terkorban sejak genjatan senjata Gaza. Satu lagi, AS Iran bincang isu nuklear, peluru berpandu balistik dalam 60 hari akan datang. Satu di ruangan hiburan untuk anda pagi ni, kita ambil berkenaan dengan seniman ziarah pusara Allahyarham Kak Nadia Kesuma di Tanah Suci tentunya. Okey, itu dia akhbar kedua pula.
1: Baik, jom kita jengah akhbar-akhbar lain pula. Ikut Farah, okay? Kita ke nasional dulu. Ini UK Malaysia mulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan digital, di mana Suruhanjaya Tinggi British Kuala Lumpur mengumumkan bahawa rundingan mengenai perjanjian perdagangan digital ini yang baharu antara UK dan Malaysia telah bermula. Ini pula anugerah seni negara 2026 ditangguhkan menurut Motek. Lagi satu nak dikongsikan, mesti ruangan nasional ini, KPDN teliti perkuas mekanisme POS ke seluruh negara, dan imigresen tutup sementara kaunter pasport di 71 cawangan secara berfasa mulai 26 Jun ini. Ini memberi laluan kepada kerja penyelenggaraan sistem. Okey, itu internasional. Kita ke kolam sukan. Untuk kolam sukan, kepada anda baru bangun tidur, nak tahu keputusan-keputusan yang tertidur semalam kan? Sampai tengok bola tertidur. Kita nak bagi tahu sejam lepas England kosong, Ghana kosong. Lagi satu, banyak dikatakan Portugal main guna otak, bukan emosi, ketika belasah Uzbekistan 5-0 malam tadi. Dan juga parti di Ejek, penyokong England pun ada. England gigit jari palang selamatkan Ghana. AS pula mahu lakar hat-trick kemenangan. Dan lagi satu, menerusi ruangan sukan ini, semuanya berceritakan mengenai bola sepak. Saya kembali, kata Ronaldo. Itu ramai peminat-peminat Ronaldo, mungkin ramai yang menantikan saat-saat emas bagi Ronaldo sebab saat terakhir, bukan perjuangan terakhir di Padang. Tapi terakhir sebagai mungkin four player lah kan,
0: untuk Piala Dunia lah.
1: Okey, kita jengah pula, kita rentas ke luar negara. Ini AS longgarkan sekatan Iran, pasaran minyak terus jatuh. Ini pula kisah di Asia. Iran dakwa Israel cuba gagalkan rundingan Switzerland. Di Asia lagi, pemimpin tertinggi Lubnan, AS bincang mekanisme pertukaran PM yang kerap petanda gejala kelesuan di UK. Ini berita dari Eropah. Amerika pula nak dikongsikan isi dan tembakan di Kanada, ragut 3 nyawa. Dan Eropah lagi satu, AS gantung sementara sekatan terhadap Iran. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti kabar pukul 7.30 pagi. Macam biasa, kita ada doa dari Terengganu FM dan menyusul selepas itu pukul 8 pagi, Buletin Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, ya rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Kebanyakan orang bertanya, mana boleh seronok pergi kerja? Kerja tu kerjalah, bukan seronok. Seronok tu bila kita berkelah, main-main, tengok wayang, tengok TV, tengok kartun, ya, baca buku, barulah seronok. Saya kata tak. Orang yang hebat, dia buat kerja dia seronok. Orang yang rajin, bila ada kerja dia seronok. Orang yang malas, bila ada kerja dia tak seronok. Orang yang malas, tak ada kerja dia seronok. Orang yang hebat, dapat kerja dia seronok. Orang yang hebat, bermotivasi, bersemangat, berkobar-kobar, ada kerja dia seronok. Betul tak betul?
2: Betul.
1: Orang yang hebat, bersemangat, memang rajin, tak ada kerja. Apa jadi? Dia risau, dia stres. Sebenarnya orang yang hebat, dia cuti 2-3 hari, lama sangat pun dia tak gelisah. Apa nak buat? Dia tak tahu sebab dia rajin. Dia nampak kerja. Ha, nampak? Orang dah biasa bertani, berkebun, berpeluh, suruh duduk lama-lama, ya? Itu mak bapak kita yang selalu berkebun, ya? Yang tiba-tiba pergi ke ziarah anak dia kat bandar, duduk kat rumah 2-3 hari. Apa jadi? Mak rasa bosan lah. Mak rasa badan dah tak sedap, rasa nak demam ni. Mak lalu kat rumah, lalu menajak, tanam sayur, cabut rumput, berpeluh-peluh, sehat. Ini rasa, nampak tak? Betul tak? Orang yang hebat, yang rajin, tak ada kerja, dia tertekan. So mari kita cari jalan, formula bagaimana nak memastikan kita sentiasa bersemangat dan ceria tiap hari. Langkah satu ialah ya, doa. Ud'uni astajib lakum. Doa, insyaAllah Allah berkenan. Ya Allah, jadikan aku orang sentiasa ceria dan bersemangat. Ya Allah, jadikan aku sentiasa ceria dan bersemangat. Dan saya tiap malam sebelum tidur, saya akan doa, ya Allah, jadikan aku orang ceria dan bersemangat dan bermotivasi, agar aku mudah nak bagi motivasi pada orang lain. Oh ya Allah, kalau aku masih panjang umur, jadikan esok lebih ceria, lebih bersemangat, lebih hebat, lebih berkobar-kobar dari hari ini. Tetapi kalau esok aku ditakdirkan mati, oh Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Jadi malam-malam saya dah mula berdoa. Ni contoh, bukan riak, bukan ujub. Ni contoh bagaimana kita nak memprogramkan diri kita supaya sentiasa ceria, sentiasa bersemangat. Satu, dengan doa. Dan Allah telah bagi janji, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Dan ud'uni astajib lakum. Engkau doa, engkau minta, pasti aku perkenankan. Nampak tak? So langkah satu untuk ceria dan bersemangat, doa. Tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi, tiap-tiap nak pergi kerja.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Ceria pagi dengan FM Masih Masra Ceria.
1: Di mana juga anda berada, masih bertemankan kami.
2: Yeah, utara, timur, selatan, di Besut, Setiut, di Kuala Terengganu, Marang juga, okey.
1: Yeah.
2: Terima kasih banyak-banyak. Kalau anda sekejap lagi rasa keruk-kerik suara kami bertukar.
1: Ya. Yeah.
2: Kepada RTM Klik.
1: Oh. Ya. Yeah. Dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Yang berada di kota, di desa, oh, di kampung. Orang hai, orang-orang kampung semua.
2: Di kota dan di desa. Lagu apa tu eh?
1: Nah. Itu lagu kita.
2: Lagu kita. Tak ada lagu tu eh?
1: Itu namanya.
2: Kalau ada desa-desa si, macam mana lagu tu eh?
1: Desa tercinta. Itulah.
2: Macam lain je.
1: Lain, memang lain.
2: Awak tak payahlah menyanyi, letak jawatan.
1: Tapi tak apa, saya nak menjemput kita semua pendengar radio untuk dengarkan konsert kita dalam TikTok sekarang.
2: Kita orang akan buat konsert sekejap lagi, okey?
1: Konsert tu cuma ada dengan bidu wanita je.
2: Ya, betul. Setuju. Tepat sekali. Kita ni kalau macam rasa kurang energi, kena charge lah bateri kita, okey? Sebab hidup kita macam handphone jugalah. Kita kena ada energi. Kalau hati pun kita recharge juga. Kan?
1: Cuba kita charge.
2: Charge.
1: Dah charge dah. Sentuhan daripada kawan baik lah.
2: You touch me, I touch you.
1: Sentuhan emosi. Dah.
2: Inilah kita panggil touch and go. Okay.
1: Touch and go. Okay. Baik, sekejap lagi kami nak ajak anda menang hadiah. Sebab hari ini hari Rabu. Hadiah akan disumbangkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur untuk permainan Mana Saat Ni.
2: Dan ayat hari ini yang kita nak berikan perasa supaya kalian dan disayangi kami semua ini membuat ayat dengan menggunakan frasa
1: Beradong.
2: Beradong. Beradong. Okay.
1: Kita bagi perkataan beradong lah hari ni. Dan kami sedang bersiaran langsung juga menerusi live Facebook Terengganu FM ya.
2: Terima kasih kepada Sobri Ismail yang bagi ayat dekat Facebook kita.
1: Laju.
2: Beradong kali you buat jamu lah. Macam-macam kuih ada. Ini boleh mendatangkan rasa lapar ni.
1: Okey. Dan untuk anda, kami menantikan panggilan daripada anda sekejap lagi di 0962353330
2: dan juga 6238330.
0: Mana Saat Ni? Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Halo, selamat pagi.
2: Okey.

0: Kak J biasa jemur kain pukul berapa Kak J pagi-pagi ni?
1: Pagi-pagi kadang kalau hari ada kelas tu pukul 7 jemur dah.
0: Pukul 12 boleh akak dah lah kalau panah tu.
1: Ya.
0: Okey Kak J.
2: Okey.
0: Maknanya sudah dah jemur kain ni, kita buat ayak lah pulak.
2: Beradong Kak J ya.
0: Beradong.
1: Ya. Comel yang jemur kain. Beradong tu semua.
0: Beradong kan letak ribbon-ribbon ke guana?
1: Beradong tu macam teratur.
0: Yelah. Teratur dia jemur kain.
1: Teratur jemur kain kan. Jemur kain bolok.
0: Kodang.
1: Kodang je.
0: Maknanya awak ni awak kecil dah depan, besar dah belakang lah.
1: Ya, betul.
2: Ingat orang macam tu. Kain pun serupa.
0: Saya gitu juga.
2: Okey Kak J. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ingat kat empat yang rumah?
0: Ya.
2: Ada tiga jalur tu kan?
0: Oh
2: gitu lah.
0: Oh kalau anak, kadang-kadang kalau anak jemur, memang sengaja suka dia jemur.
2: Betul lah.
0: Kita turun balik sebab macam air dokter timur.
2: Seluar pendek, capur dengan baju.
0: Boleh. Macam dia gitu. Padahal sam kering je kan. Masalah tu.
2: Lagi. Hajah Halijah. Terima kasih menonton kita menerusi live Facebook Terengganu FM ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Lagi Nuri Dungun ni kata gini, buat mudah-mudah dah lah. Dah ayah bergadong lah. Ini orang simple ni.
0: Simple. Tapi kadang-kadang kalau tamu mari, apa salahnya bergadong? Zah Parker baca dah?
2: Belum.
0: Ambomong. Betah-betah awet dah mari. Bergadong no memasuk hari ni.
2: Awet dah mari dia masuk.
0: Maknanya dia teruna masuk.
2: Teruna masuk. Oh, canggih. Jangan dengar ni.
0: Bersingat nama awet dia Mas Mona . Lepas tengah-tengah masak pasal lagu. Mas Mona.
2: Okay. Kita ada ayat daripada Muzir Sejebak ni.
0: Sejebak?
2: Okay.
0: Peliknya nama.
2: Muzir nama dia. Okay.
3: Assalamualaikum ni Muzir Dungu.
0: Oh ya, waalaikumsalam.
3: Waduh semua mamak ni buat majlis. Mengalahkan YB.
2: Mengalahkan YB buat majlis.
0: Masalahnya. Merai tu.
2: Ya.
0: Keri pula kata bergadong. Mak mula set ke lecu. Nak pergi gosip petang-petang.
2: Pergi gosip pakai lecu.
0: Pakai lecu pula. Dah gosip pun ada kelas.
2: Padahal nak buat benda cemar ni rasa.
0: Aduh.
2: Okay, Maziah Muhammad dekat Facebook. Bergadong ngat majlis kahwin ya. 3-4 kali saling baju.
0: Oloh, lengoh dah pengantin .
2: Makcik Amber tahun 90-an dulu gitu lah. 3 pasang.
0: Padang gitu dah lah.
2: Padang gitu lah.
0: Warna biru.
2: Klasik
0: warna
2: gaun.
0: Warna kuning ada belaka .
2: Ada belaka.
0: Nak foto kek, foto baju lain pula.
2: Lain.
0: Akad nikah baju lain.
2: Lain. Sandin lain.
0: Sandin lain pula.
2: Dia wajib 3.
0: Merencis lain pula.
2: Oh lain. Halo, selamat pagi.
0: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya. Kamah ke tu?
0: Kamah ke?
4: Muani.
0: Bukanlah.
2: Maafkan saya.
0: Kamah lain.
2: Kamah lain.
0: Muani lain. Mazna ke tu?
2: Okey.
0: Ya.
2: Muani, mana ayat bergadong kita ni?
4: Ayat gini. Bergadong masuk pagi ni. Macam menteri nak mari.
2: Tak berbanyaknya dah.
0: Bergadong pun macam menteri nak mari. Kalau kita dua nak mari kan? Menteri mari, bergadong masuk. Kalau DJ mari, mak bergadong dah.
4: Tak bergadong, tak ada DJ lagi.
2: Muani memang gitu.
0: Nasib baik.
2: Baik. Terima kasih Muani.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Meriuh dekat Facebook kita hari ni.
2: Puan Suha Omar ada.
0: Ya, dia kata benda?
2: Ya, wisalam je lah.
0: Wisalam, waalaikumsalam Puan Suha.
2: Ya, terima kasih Puan Suha Omar.
0: Hajah Halijah pun ada. Maziah Muhammad kata.
2: Baca dah ni.
0: Baca dah?
2: Oh, 3-4 kali.
0: 3-4 kali tu.
2: Saling baju.
0: Oh, hot ni lah.
2: Ya. Okey, lagi kita ada siapa dia namanya ni.
0: Mana?
2: Keri meraga beri baca.
0: Keri baca dah saat ni kan. Ini beradong yang gelam main barat tadi. Tak boleh go berat nanang sungguh.
2: Abdul Rahman.
0: Jangan beradong padahal lagi beli ikan je.
2: Masa dia dah puas seri.
0: Kita setiap masa beradong. Nak pergi jemur kain tu pakai lipstick.
2: Itu yang orang panggil nanti seri ke kita tu.
0: Biar dua wanita.
2: Okey, gitu lah.
0: Gitu lah. Maknanya orang tanya nak pergi mana, nak pergi depan tu je. Pakai lipstick juga.
2: Mana akak kain?
0: Kalau duduk cair, tengok TikTok lah sekejap lagi. Merang lipstick hari ni.
2: Macam tahu dah nak cari filter mana.
0: Jangan kabar.
2: Bayanglah.
0: Kita bawa konsert sekejap lagi, okey?
2: Okey, Kimi Batu Rakit.
0: Okey.
2: Beradong bawa baju tu. Khusus hari je pun bukan seminggu.
0: Apa yang gitu? Kadang aku debik tu macam duduk sebulan.
2: Ni, sebab dulu masa sekolah, ia biasa duduk asrama ni.
0: Duduk asrama begini? Segala mak nenek bawa.

0: orang tua.
1: Set-set asrama ni.
0: Eh, tapi ada dua kategori.
1: Uh-huh.
0: Kalau orang hak biasa travel ni, kadang-kadang travel jauh-jauh, jangan travel dekat-dekat, travel overseas semua, dia nak minimalkan benda dalam beg tau.
1: Tu lah.
0: Kalau boleh bawa baju tu rengang-rengang, jangan ambil tebal-tebal, kecuali pergi tempat sejuk lah.
1: Pengembara solo.
0: Kalau kata hak bawa beradang tu, parok nak bayar kilo.
1: Bawa lagi macam pergi pulang.
0: Bawa lagi. Order.
1: Kau jenuh penuh pasir.
0: Erik atas pasir juga.
1: Aduh lah.
0: Ada arah lah.
1: Kena pilih lah. Pak B dong pula kan?
0: Pak B.
2: Beradangnya masuk. Nak jeput jerang sebelah je mari makan.
1: Oh, kena beria sikit lah. Oh,
0: dah jerang pun orang juga.
1: Oh, tu kata.
0: Kak Mona. Ini bukan Mas Mona. Ini Kak Mona. Beradang Abang Long buat talis. Kata hari isteri dia malam Sabtu ni macam-macam makanan ada.
1: Oh, tu lah.
0: Kak Mona ni saya buat debor macam gini.
1: Oh, tu lah.
0: Oh, tak apa, dia pun mudahkan urusan mudah-mudahan eh.
1: Ya. Afida pula kan?
0: Afida.
1: Beradang pakai baju nak pergi pasar je.
0: Oh,
1: pesan dia kat Afida.
0: Kebaya. Jangan ketak ngak dah baik.
1: Oh, tu lah. Tengok pula. Sebab kita pakai kebaya
0: kita ni. Kita longgar gini.
1: Oh, longgar.
0: Longgar. Kebaya longgar.
1: Tengok lalu. Okey, dekat Facebook.
0: Ya. Yeah.
1: Kita ada Zawawi Sidik.
0: Zawawi.
1: Dulu sebut kemah rekah je. Lening beradang sampai bawa. Alah, mana dah hilang tu eh. Bawa dapur gas, kursi, meja, kipas habis. Ngelapu lilak orang sebut glamping.
0: Glamping. Oh, kelah gitu.
1: Ha, tu lah.
0: Adi Selamat kata, pada agak masuk beradang. Oh, padahal nak singgah kejap je pun. Iyalah, orang rai.
1: Rai kat orang.
0: Dan selain pada masuk-masuk ni, ada beradang lain dah ke?
1: Tu kata. Selain tu. Tapi mujur tak ada Zawawika pun pasal glamping tu. Zainu Muhammad Amin eh.
0: Ya, Zaino.
1: Beradang sungguh. Kalau orang selalu suka bergaya nak pergi mana tempat kenduri. Oh, ni.
0: Kenduri.
1: Tapi dia jadi mami jarum.
0: Mami jarum.
1: Kalau nak give back orang mata kuliah.
0: Kadang pesen sengaja kabur tengah jahit. Lengah buat sekat sikit tak nampak gelang kan.
1: Gelang pula macam-macam pesen. Lipang ada.
0: Kalau boleh kok. Nak bakal belakang kok ada gelang tu sebab ada kenduri. Eh, kan sungguh lah. Hari-hari sini selasa Rabu kami di kapur sekali.
1: Kapur sekali. Puluk dakak dah puluk dakak.
0: Ada belakang.
1: Mi Pok Mang.
0: Mi Pok Mang pun ada kat hari ni.
1: Ada dekat Facebook eh.
0: Oh, dia kata benda.
1: Beradang dia bawa beg tayar pergi balik hari je. Oh, tu lah.
0: Beg tayar. Oh, ni kita ada lagi hati dia eh.
1: Bawa lagi ke pula.
0: Oh, berat sungguh set dia.
1: Oh, dulu lah. Ni kita ada daripada Muaz. Kita dengar suara Muaz dia.
3: Aha. Dengar buat bergadang-bergadang. Ngak, buat biasa-biasa dah lah. Malu kita tau.
0: Simple-simple je kan Muaz kan?
1: Itulah.
0: Alah, mau bergadang-bergadang lah Muaz. Stone deko.
1: Ya. Yeah.
0: Benda apa stone deko ni?
1: Stone deko. Stone deko. Tempat jual mozek maknya tau.
0: Ya, ya ke?
1: Berasa lah.
0: Oh.
1: Deku-deku ni.
0: Berapa sekeping?
1: Ha? Nak sambung rumah ke kau ini?
0: Tanya je.
1: Okey. Suriani, dia kata beradang bawa banyak makanan. Dekat Facebook ni.
0: Khabar pula khabar. Khabar kau ini suka tak ada gigi tu.
1: Kau ini tu. Elenggang. Elenggang.
0: Alah comel khabar masa kecil-kecil tu. Khabar nak terang buat ayat teranu. Dia kata power ni. Anak aku siap bersolek masak beradang tuna nak mari.
1: Tuna nak mari beradang.
0: Memang ada kalau tuna nak mari. Eh, kalau musuh nak mari lain pula.
1: Itulah.
0: Tuna kata bakal suami.
1: Iman Khalis.
0: Ya. Yeah.
1: Bahasa beradang lah. Benda. Makai pun. Kedah pun awi je.
0: Kedah pun awi.
1: Iman Khalis kabar.
0: Okey, ini saya Arif.
1: Ya.
0: Yeah. Boh. Beradang mekap comel latte dok eh. Kalau tak mekap nak pergi beli kuih tok Aji Serebang Jepung. Tak usah beradang angak masa nak pergi kejap je ni buat nasi arak dolar. Okey, cara baca dia kan eh.
1: Okey. Dia beri dua ayat sebenarnya ni.
0: Dua ayat, okey. Pertama. Sila.
1: Bo, beradang mekap
0: comel.
1: Bo. Beradang mekap comel latte dok eh. Kalau dok mekap nak pergi beli kuih tok Aji Serebang Jepung.
0: Comel lah tedah kalau kadok make up pun. Ha, gitu lah.
1: Maknanya.
0: Tahu. Kita tahu kita macam tu.
1: Ha, tu lah. Abah Musa pula ni.
0: Ya, Abah Musa.
1: Ni ujung-ujung kita dah nyawa.
0: Beradang dengan mu buat majlis ni. Faizah ke Mama Idamang. Bila nak siap kalau lagu ni lepoh je lah kain ramai seng tu. Ni beradong. Tengok selah-selah.
1: Yang saya elok se-se.
0: Alah. Kalau tidak Faiza tahu. Kadang-kadang letak kuci lah. Letak duit lah tu bini dia tengok se-se tu. Nota-nota hok jabak dia tulis kat meeting tu. Dia rantok lah tu.
1: Nota tak ambu? Saya elok se-se jumpa 100.
0: Puluk. Hok tu nak.
1: Hok tu nak.
0: Sebab tu kita kena selok se-se.
1: Bijak sana.
0: Ya. Yeah, bijak sini.
1: Bijak situ.
0: Di mana-mana sahaja.
1: Abang J ni.
0: Ya. Yeah.
1: Beradanya hiah padahal orang dok setabuk. Padahal orang dok setabuk.
0: Beradanya hiah orang dok setabuk. Setabuk mana tu eh?
1: Tak tahulah. Tak faham setabuk.
0: Tak faham setarang ni. Cik Aini pula.
1: Ya. Yeah.
0: Beradanya musia nak pergi minum air kedai depan tu je. Ilik.
1: Okey. Ni. Orang ngelah kita ni. Okey. Buletin nak mari dah ni.
0: Okey.
1: Awak baca?
0: Mana?
1: Awak nak ngejung-ngejung.
0: 3005 eh?
1: Okey.
0: Orang nak kecil pun hamba dia kok balik kapur sehari je. Tapi kok beradong lah. Bawa abis kipah-kipah meja belakang kok anak panasah musim lening. Imah.
1: Okey.
0: Banyak cerita ni, Imah banyak cerita.
1: Okey.
0: Kalau nak molek kipah tu, dia nak menuju kejayaan kan? Naik tingkat atas, pusing ke kanan, ada gerai putih. Ketuk pintu 512 tekang tu. Tinggal kipas itu. Ada orang mula dekat kipas.
1: Okey, baik. Lepas ni kita ada buletin. Jadi kita pemenang kita untuk Makna Sani. Kita beri hadiah hari ni Faiza ke Mama.
0: Ya, tanya Faiza. Anda telah berjaya mendapat hadiah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
4: Makna Sani. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.